0: sih dalam kondisi baru.
1: Hah? Kok bisa gitu?
0: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Yeay, ada Indah Kus barengan singlenya Last Call You.
1: Indah Kus.
0: Oh, kan Indah Kus. Tau. Yang dia jadi apa sih seleb di Cina, dia apa sih TikTok di China ya?
1: Di China dia anu enggak sih Kak, idol grup kan?
0: Iya, idol bener. Sekarang, katanya kamu juga mau ke sana kan?
1: Oh, udah lewat sih.
0: Oh, udah.
1: Lebih dulu dari Indah Kus aku mah.
0: Oh iya, kan kamu Alia Kus. Alia Kus Wanto. Kalau Alia Kukus itu warungmu yang jual kukusan. Namanya Alia Kus, Alia Kuswanto. Ih, lucu banget. Teman Pro 2 silakan gabungan pagi hari ini. Pokoknya buat kamu kita tunggu terus gabungannya. Eh, tuh. Tapi aku tuh kemarin sempet jalan-jalan sama Sulis juga sama Cindy ke Tenggarong, terus ngeliatin ada satu tenan yang isinya baju-baju outfit lucu gemes-gemes warna-warni gitu.
1: Kayak thrifting gitu.
0: Enggak. Baru baju-baru. Oh. Cuma warnanya emang yang kayak lucu-lucu gitu. Aku tuh pengen banget, cuma kayaknya kalau aku dengan lagi-lagi aku selalu kayak dengan badanku yang seperti ini aku akan terlihat seperti ondel-ondel kayaknya gitu loh.
1: Enggak juga lah, Kak. Kayak baju apa ya?
0: Baju apa?
1: Baju-baju lucu itu kan banyak aja size-nya.
0: Iya, makanya tapi kayaknya ya udah bismillah ya. Nanti kamu akan tiba-tiba melihat aku kayak apakah ini kafera atau bukan?
1: Apakah ini anime?
0: Ntar ya, Alia maaf ya. Kalau kamu mikir aku anime, jangan kaget. Tiba-tiba nanti mataku besar, ya kan? Pakai saplen yang gede, ya kan? Baru tiba-tiba kamu tahu aku pakai wig. Kan anime.
1: Iya, anime biasanya ikon kayak wig.
0: Baru nanti aku bawa pedang-pedangan. Atau bawa yang kayak jadi apa sih? Apa? Yang bawa tongkat-tongkat bintang.
1: Ya itu kan biasanya anime itu kan baju-baju lucu-lucu.
0: Maksudmu aku siaran ke RRI dengan pakaian seperti itu enggak masalah
1: dong,
0: sih cuma
1: di luar dong.
0: Ya Allah, aku mau jadi ini aja, jadi Rapunzel. Gimana?
1: Kenapa Rapunzel?
0: Nanti kan rambutnya panjang. Nanti aku pakai jilbab yang pasmina yang panjang, ku ikat
1: dililit.
0: Iya, biar aku jalan tuh terseret-seret, puas kamu. Ah, teman Pro 2.
1: Kak, tapi anu tahu aku waktu SMA kan paskip ya. Itu kan ada penilaian best kostum dan lain-lain tuh.
0: Kamu pakai baju anime?
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak.
1: Itu tuh jilbabnya dililit-lilit loh, Kak. Jadi kayak dikepang gitu. Hah? Iya. Hah? Dan itu masuk ke penilaiannya bagus.
0: Jadi dikepang begini ditaruh di depan.
1: Jujur, dan itu yang ngepang tuh pelatih aku cowok. Aku sampai sekarang enggak bisa ngepang jilbab.
0: Enggak, jadi kepangnya di depan gini.
1: Iya, kesampingin jadinya.
0: Hah?
1: Jujur.
0: Terus katanya jilbabnya warna kuning kan? Biar kayak Rapunzel.
1: Kak, betulan iya warna. Iya, karena kostum aku tuh hitam emas kuning-kuning gitu. Jadi
0: jilbabnya bercanda.
1: Bercanda yang kebetulan.
0: Iya, karena dulu kayak kamu tau gak sih angkatanku dulu, teman-teman aku bukan paskip ya. Iya. Tapi teman-temanku itu angkatan paskip tercantik di angkatan di SMA aku. Jadi di angkatanku tuh bener-bener ih cantik banget semuanya.
1: Oh, cantik. Anu anggota angkatan kakak.
0: Iya, maksudnya bukan anggota angkatanku, ntar kayak berasa aku paskipnya ya. Berasa so cantik banget aku. Jadi cantik semuanya, model tingginya sama, kulit bersihnya tuh sama. Bener-bener itu angkatan tercantik menurut aku, karena cantik semua.
1: Tapi ini fun fact ya Kak.
0: Awas gak ketawa, kan fun.
1: Gak ada yang fakta aja nih Kak Vera.
0: Oh iya, fakta.
1: Jadi tuh kalau paskip itu emang tinggi badan tuh dilihat Kak. Jadi
0: emang iya benar.
1: Iya, kalau satu pasukan tuh diusahakan itu tinggi badannya sama.
0: Iya, paling enggak beda 1 cm 2 cm aja kan.
1: Iya, yang paling tinggi itu kan di depan ya. Kalau yang jomplang banget itu kadang di barisannya, kalau di barisan lomba itu jujur agak kurang enak dilihat gitu.
0: Aku dulu pernah ikut paskip zaman apa yuk?
1: Zaman
0: ini, zaman SD. Dan kamu tahu enggak finishnya di mana dulu?
1: Dimana?
0: Finishnya di RRI. Dan aku enggak menyangka aku sekarang kerja di RRI.
1: Itu adalah sebuah red string.
0: Iya, jujur aku masih ingat aku makan di sebelah gedung ini. Kan dulu di sebelahnya gedung ini tuh ada pos, kayak ada bangunan lagi. Nah, di situ aku dikasih makan telur sama susu. Yang selesai paskip, kita tuh muter dari gedung Pramuka ke Unmul baru finishnya di RRI.
1: Oh, paskip yang jalan.
0: Iya.
1: Apa sih gerak jalan gitu?
0: Oh, jalan, gerak jalan. Iya, bukan paskip, sorry, bukan paskip. Gerak jalan.
1: Tapi berkostum gitu.
0: Iya. Kostumnya ya rapi. Kami kalau kami waktu itu pakai baju ini aja putih-putih.
1: Yang penting anu ya,
0: baju putihnya tuh kemeja, rok putih, pakai yang kayak ini, baru pakai topi paskip kayak gitu. Bukan pakai mukena, ntar putih-putih dikira aku pakai mukena kan enggak lucu ya. Enggak tahu deh gerakan. Baru kayak kita tuh buka barisan di tengah kayak gitu-gitu. SD itu aku kelas 4 deh kayaknya.
1: Jadi di jalan buka barisan gitu-gitu
0: kan ditutup akses jalannya untuk kita. Jadi tuh di Unmul itu tiba-tiba kayak buka barisan kayak gitu, langsung kayak duk duk duk kita buka kayak gitu. Jadi yang pendek tuh di paling belakang, yang tinggi di depan.
1: Gitu ada penilaiannya berarti?
0: Ada dong. Masa aku ikutan kayak gitu cuma mau gerak-gerak doang?
1: Siapa tahu kan
0: ada kayak juaranya Alia. Ya Allah.
1: Kakak juara enggak waktu itu tim kakak?
0: Enggak juara. Karena apa? Ada banyak yang kayak kostumnya mungkin kayak kamu kayak Rapunzel gitu.
1: Lebih banyak yang lebih rapi ya.
0: Tuh kocak banget tau. Agak yang wow, Rapunzel. Kayak karena di pikiran gue tuh kayak namanya paskib tuh ya berbaju yang rapi.
1: Iya, jujur makin kesini tuh penilaiannya banyak kak. Best kostum itu dari kayak kemewahannya, terus kayak apa sih aksesorisnya itu dinilai.
0: Oh gitu. Iya. Wow, teman pro 2 ya. Aku jujur baru tahu ternyata. Itu masih ada nggak baju itu? Di rumah
1: baju, enggak, itu baju tim, jadi dari sekolah.
0: Kalau ada kapan-kapan dipakai di RRI lagi siaran.
1: Tiba-tiba aku kayak siap saya Alia.
0: Enggak, datang aja tiba-tiba kamu rambutnya dikepang kuning gitu kan. Ih, asli itu kamu pasti jadi tontonan orang-orang deh.
1: Enggak mau sih jujur, kuning aku kurang suka warna kuning kamu.
0: Serius?
1: Iya, yang cerah. Enggak tahu ya kuning tuh warna-warna cerah aku kurang suka ya.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Padahal kalau pakai orang pakai kuning tuh jadinya cerah.
1: Iya ya, cuman nggak tahu kayak kecerahan di aku kali ya.
0: Oh iya, kan kamu udah terlalu bersinar. Jadi pakai warna kuning semakin bersinar karena Alia teman Prado dia takut kalau dia terlalu bersinar.
1: Sudah bersinar.
0: Iya deh, pick me.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Aku tuh Kak Vera tipe orang yang jujur ini sih FOMO sih.
1: Oh, jadi kalau ada baju apa langsung beli gitu.
0: Yes, kalau tren gitu sebenarnya aku kayak FOMO juga. Kayak ini kan lagi tren polkadot ya. Aku kayak ada beli beberapa baju gitu.
1: Aku tuh kayak masih kurang, kalau katanya mami aku kayak kamu tuh kurang mencintai diri kamu.
0: Kenapa?
1: Karena aku tuh males banget beli-beli baju gitu orangnya.
0: Kalau kakak biasanya kayak lebih spend uang kemana kalau gak ke baju?
1: Gak tahu, makanan kali ya. Makanya aku langsing banget. Aku tuh kurang anaknya, tapi sekarang kayaknya akan mencoba untuk gitu. Gara-gara suamiku selalu marah. Makanya kamu tau gak, kalau setiap belanja tuh baju, pasti dia bilang belanjanya, aku harus lihat kamu belanja.
0: Maksudnya?
1: Kayak gini, misalkan dia ngasih aku duit nih ya, duit misalkan 10.000 buat kamu beli baju gitu.
0: Iya.
1: Ya udah, kamu harus beli baju. Karena kalau aku biasanya kalau dikasih kayak gitu, bakal aku ambil duitnya terus aku simpen.
0: Oh, nggak buat beli baju gitu.
1: Nggak buat beli baju. Aku tuh gitu anaknya. Kayak menurut aku, aduh sayang banget pakai baju yang ada sampai jelek. Ibaratnya gitu loh aku tuh orangnya. Mm. Kalau suamiku tuh enggak. Jadi dia kadang kalau belanja sama aku, dia bakalan kayak belanja cepet sana aku liatin. Aku bilang, enggak ada yang bagus. Ya udah kalau gitu duitnya balikin. Dia gitu. Karena dia tahu aku pasti nggak bakal beli.
0: Oh, jadi kayak emang dikasih uang buat baju ya, ya udah beli buat baju aja gitu.
1: Iya, dipaksa membeli karena aku jarang beli. Kayak sepatu gitu. Eh sudah kita beli. Enggak, aku enggak suka. Ya udah sukanya di mana? Lagi enggak kepikiran.
0: Tapi kakak kayak misalnya ada tren-tren, misalnya kayak sepatu gitu, kakak enggak kepengen beli gitu?
1: Kamu tahu yang belikan aku sepatu sering siapa? Suamiku yang beliin sama mamiku atau adikku. Kayak, "Vera, ada baju ini bagus, mau enggak?" "Mau deh, Mi." Kayak gitu.
0: Kakak enggak pernah yang kayak, "Ah, aku pengen beli ini" gitu.
1: Semoga ya, dengan biasanya aku tuh kalau sering aku ngomongin aku gak pernah, ntar malah kebalikannya. Nah jadi selama aku hidup ini aku gak pernah. Makanya kayak sepatu-sepatu atau apa kadang suamiku yang ngajakin, eh cepet aku gak ngerti baju cewek kayak gimana. Kecuali dia beli sepatu yang kayak unisex gitu, dia tahu yang bisa cewek bisa cowok.
0: Jadi kadang dipakai berdua aja gitu?
1: Enggak lah, gak mungkin dipakai berdua. Kakinya dia 44, kakiku 40. Maksudnya kalau unisex itu kan dia bebas bisa milihnya gitu.
0: General aja lah ya ininya,
1: stylenya. Iya yang umum, makanya kayak yang, oh ini nih kayak kemarin tuh dia beliin aku sepatu. Terus aku tuh kadang kalau harganya mahal, aku bakalan yang kayak, ih sayang banget kenapa sih beli gitu.
0: Tapi kalau ini ya kak, misalnya kayak outfit atau misalnya sepatu dan lain-lain gitu, unisex itu menurut aku paling pas.
1: Yes.
0: Karena bisa dipakai kemana aja dan apa aja gitu, cewek cowok nyambung aja gitu, nggak aneh gitu kalau dipakai. Jadi kalau kita mau pakai tuh nggak bingung sendiri karena ada baju yang kita beli tapi tuh malah bingung sendiri mau dipakai kemana gitu loh.
1: Ah, baju apa? Baju kondangan.
0: Kondangan tuh kan di
1: event tertentu ya.
0: Tapi kayak gitu juga loh kak, baju itu kadang ada untuk event tertentu kan?
1: Nggak, kamu ada baju yang kamu bingung mau pakai di mana?
0: Iya.
1: Baju apa?
0: Aku kayak baju yearbook aku.
1: Emang bajunya gimana?
0: Baju yearbook aku itu sebenarnya enggak yang gimana-gimana sih, cuman aku waktu SMA itu kan temanya Harry Potter.
1: Oh iya sih. Enggak lucu tiba-tiba kamu pakai topi Slytherin. Apa Kadabra
0: gitu. Enggak, sebenarnya tuh kayak kalau kita pakai atasannya doang bisa, pakai bawahnya doang bisa. Tapi aku tuh otak aku berpatok, oh ini baju yearbook. Jadi kadang enggak terpakai gitu. Bahkan emang enggak terpakai sih.
1: Padahal kalau kamu pakai baju ala-ala Harry Potter itu kamu pasti bakalan jadi pusat perhatian deh. Iya, benar. Apalagi kalau full outfit dan full make up-nya.
0: Pakai jubah-jubahnya juga nih.
1: Iya, baru pakai ini petir-petirnya Harry Potter. Iya, pasti aku yakin, pasti kamu bakalan yang orang kalau kamu lewat ya. Kayak orang-orang pasti pada begini. Coba
0: itu,
1: deh.
0: Itu mah bukan kayak amazed kah, itu kayak ah ini orang kenapa sih? Gitu aneh aja. Gitu.
1: Tapi aku mau ngasih tau sedikit ya. Tadi kan apa ada tuh? Sempet ngomongin soal Tasya Farasya kan.
0: Iya.
1: Jadi Tara Farasya. Tasya Farasya itu punya lavish shopping habits.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Kebiasaan berbelanja mewah, berlebihan dan cenderung boros.
0: Tapi kalau influencer tuh emang kebanyakan kayak gitu ya kak?
1: Tapi ini nggak masuk akal.
0: Gimana kalau Tasya Farasya?
1: Dia tuh bisa sampai ratusan juta habisnya
0: sekali belanja.
1: Iya, jadi ini tuh orang yang punya kebiasaan beli barang-barang luxury brands kayak produk desainer atau barang-barang mahal. Tapi sering bahkan terkadang dan dia tuh gak sadar kalau barang yang dia beli itu ternyata semahal itu.
0: Jadi dia ambil-ambil aja gitu.
1: Benar-benar tuh bahkan tau gak sih dia tuh sampai kayak ngerasa aduh kayak impulsif banget, impulsif. Jadi tuh lavish shopping itu ngutamain gengsi, impulsif buying, fokusnya sama kemewahan dan kayak aduh ngabain deh tabungannya berapa udah bisa ya penting aku belanja gitu.
0: Tapi kalau yang kasusnya Tasha Faris ini dia
1: ya, dia gitu, dia sampai
0: dia sadar gitu, dia impulsif.
1: Ya setelah itu, tapi kalau lagi ngelakuinnya dia gak sadar.
0: Berarti ada secara ini ya kak, psikolognya.
1: Iya ada lah kalau misalkan terlalu over kan ya. Jadi katanya kadang, terus kamu tau gak dipakai.
0: Hah?
1: Bahkan katanya banyak barang-barang dia tuh yang masih dalam kotak. Belum masih dibuka. Berbungkus. Belum, dipakai aja enggak, jadi dibuka apapun. Aja enggak. Iya dia beli, abis itu ditaro. Dan gak pernah dibuka sama dia, ada. Itu pernah di podcast mana aku lupa deh. Waktu itu ngundang dia, dia cerita kalau dia ternyata tuh orangnya begitu dan itu gak bagus banget.
0: Tapi tuh jujur serem ya, jadi gak kekontrol ya waktu belanja.
1: Iya jadinya kan parah kan. Iya. Saking tidak terkontrolnya teman pro 2 sampai itu yang terjadi. Makanya tata namanya lavish shopping habits. Dan kebiasaan ini sering banget dikaitin sama perilaku konsumtif. Dan kalau gak terkendali bisa nyebabin masalah finansial. Betul. Yang serius. Karena apa? Kalau orang sudah kepengen beliinnya itu, ujung-ujungnya ngutang. Menurut aku ya, kalau ngutang tuh sebenarnya semua itu urusan kamu, asal bisa bayar.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah adalah udah ngutang gak bisa bayar.
0: Dan yang ngutang ini gayanya berlebihan.
1: Iya, kadang tau gak sih yang ngutang tuh lebih parah daripada yang diutangin.
0: Betul.
1: Iya kan? Yang
0: kebanyakan kasus kayak gitu ya kak.
1: Tapi kemarin tuh ini tau, nanti kita, tapi nanti aku ada mau ngebahas soal cara pakai, ini aku baru banget di apa namanya, kayak dikasih tahu sama kakak iparku gara-gara di Sabtu kemarin jalan. Uh-huh. Dia ngomongin orang old money sama OKB cara berpakaiannya gimana.
0: Orang kayak baru.
1: Iya dan itu kakak iparku tuh cowok lagi yang ngomong. Dia, itu bukan Juli, dia lagi ngejelasin. Mm-hmm. Jadi kalau orang old money, kita dengerin dulu yang satu ini.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum,
4: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Update informasi cuaca hari ini ya.
2: Yes, hari ini jujur tadi berangkat agak mendung ya Kak Vera.
1: Tapi tadi tuh hujan gak sih tadi pagi? Aku kok ngerasa itu air banyak banget soalnya.
2: Iya sih di jalan.
1: Iya terus dingin. Iya, dingin. Gak mungkin dong bekas hujan sore kemarin. Masa iya gak kering-kering teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan BMKG Kota Samarinda bersama dengan Prakirawan Bima untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Prakirawan Bima untuk informasi cuaca hari ini.
3: Untuk sobat diri dan pendengar dari dimanapun Anda berada, berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi dan malam harinya. Untuk siang dan sore harinya diperkirakan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di sebagian wilayah Samarinda. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10-15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Kota Samarinda hari ini berkisar antara 30 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selam Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 11 sampai dengan 22 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat manfaat bagi sobat BMKG dan pendengar RRI sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih Prakirawan Bima untuk update cuaca hari ini. Jadi udah tahu cuaca hari ini kan ya?
2: Cerah berawan.
1: Iya, cerah berawan, semoga tiba-tiba hujan lagi ya. Karena jujur di sambutan itu tuh bener-bener ada aja terus kebakaran hari-hari, kebakaran lahan. Itu bukan kebakaran disengaja ya teman Pro 2.
2: Emang kemarau.
1: Karena kemarau, bener banget. Yaudah nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang
2: baju.
1: Karena Alia mau jualan sekalian teman Pro 2 ya. Nanti ada keranjang
2: kuning?
1: Bukan.
2: Apa tuh?
1: Kamu keranjang pink. Kamu lupa ya kamu keranjang pink teman Pro 2. Stay tune terus.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
1: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
2: Mitos atau fakta?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Yeah, so the Alia and Farrah. And we are beautiful. And pick me. Yeah.
1: Kita anak buah Tensui.
0: Yeah. Naikila. Yeah.
2: Iya, apaan sih break ya?
1: Tapi Naikila outfitnya bagus, Kak.
2: Iya bener. Kan kita nanti mau pakai giginya. Kalau dia kan pakai kristal-kristal bling-bling gitu kan. Ya, kita pakai manik-manik biar melokal.
1: Nempel enggak ya, sih?
2: Pakai ini lem Korea. Sumpah lem Korea itu susah banget lepasnya.
1: Apalagi tempel di gigi dicabutnya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau kita nyabut segigi-gigi kita udah kecabut. Iyalah minta bejakan balak jangan sampai teman Pro 2. Tapi itulah ya teman Pro 2 pentingnya outfit karena mami aku selalu bilang gini dulu ke aku zaman kecil.
1: Apa?
2: Pun kamu tuh enggak punya duit, kamu harus pakai baju yang rapi. Enggak harus baju mahal, tapi kamu harus kalau dengan baju kamu yang rapi sama aja kamu kayak mencintai diri kamu.
1: Betul, Kak.
2: Kayak orang tuh enggak boleh tahu kayak misalkan contoh nih Alia hari ini lagi enggak bisa makan. Karena enggak ada duit. Ya enggak boleh ada yang tahu. Aku harus tetap kelihatan orang yang punya duit walaupun enggak punya gitu. Karena itu bentuk manifestasi juga supaya kita cepat banyak duit.
1: Iya, dan menurut aku sih baju itu apa ya? Bikin kita dipandang orang lebih baik gitu. Kayak mau gimana pun ya sebenarnya background kita tapi kalau kita pakainya rapi orang kayak lebih respect aja sih ngomong sama kita, Kak.
2: Bener.
1: Ya, look aja tuh bikin orang kayak
2: ketemu
1: oh,
2: ini ya?
1: Orang
2: hormat.
1: Ada saatnya aku pakai kostum paskip lo kesini.
2: Oh iya benar. Langsung Alia datang siap gerak. Hormat.
1: Bisa banget.
2: Gerak. Kan gitu bisa ya.
1: Bisa sih.
2: Ya, ya. Kan?
1: Orang langsung takut kan.
2: Tadi kata kamu biar orang-orang tuh kayak respect sama kamu. Alia kursi sudah siap, silakan duduk. Alia siap.
1: Ibarat pas pampres loh yang datang ini.
2: Kok pas pampres sih? Masukkan pengamanan presiden dong.
1: Oh enggak ya, ininya ya. Apa
2: Ape?
1: Ya? TNI-nya kali ya.
2: Enggak juga lah. Kalau sama Alia emang beda. Jadi kayak emang gitu teman Pro 2. Karena kan orang-orang harus respect sama Alia. Ya kan
1: oh,
2: ya?
1: Bener.
2: Jadi nanti next, kamu kapan lagi siaran?
1: Siaran besok.
2: Besok pagi?
1: Malam.
2: Oh malam, nah kamu coba pakai baju Rapunzelmu itu.
1: Oh enggak.
2: Baru terus di sini. Pas skip Alia tahun
1: Kayaknya Kak Sulis keluar ruangan sih besok gak mau siaran sama aku.
2: Kak Sulis ya? Itu loh kamu tau gak sih ada orang buat konten
1: apa?
2: Yang dia dulu sering sama kakak tapi sekarang udah gak pernah.
1: Yang mana?
2: Itu yang gendut.
1: Oh tahu.
2: Yang senior itu.
1: Yang rambutnya tipis itu.
2: Dia senior. Sekarang suka buat konten kan. Outfitnya tuh sesuai dengan pekerjaan. Contoh kan, itu kan dia duduk kayak, kalian apa kabar? Gitu kan. Baru buka jaket, pilot. Terus kayak, enggak lah. Baru yang cewek sebelahnya buka baju set gini kan, kamu pramugari? Enggak, gitu lagi geli banget.
1: Itu yang kayak, aduh blunder lagi gitu-gitu.
2: Itu lucu-lucu banget. Aku suka sih nonton konten-konten yang kayak gitu tuh.
1: Kalau kontennya dia, aku pernah nontonnya yang ini Kak. Ngedate sama sesuai sama jurusan. Jadi kalau ke lautan gitu, alih ke kelautan. Dia nyetel lagu kalau kakak tahu lagu-lagu di TikTok yang kayak tentang laut.
2: Oh iya. Jadi kamu tahu enggak dia tuh datang kan ketemu sama ceweknya dia gini.
1: Iya.
2: Betul. Iya dia gitu teman berdua. Bener-bener ya kayak baru datang tuh dia gini.
1: Loh, kamu nyanyi apa? Kamu nyanyi.
2: Neng. Iya, waktu dia ketemu ngedate sama ceweknya kan. Ah, kamu anak kelautan ya, anak kelautan. Baru dia tambah kayak gini. Yaudah teman Pro 2 gitu ya. Pakailah outfit yang emang sesuai dan kamu ngerasa nyaman.
1: Iya, sesuai sama kita lah.
2: Mau mahal, mau bagusnya gimana pun, kalau kamu tidak nyaman makanya tetap kelihatan jelek kan. Tapi mau harganya 100.000 10 contoh, ada emang baju 10.000 ya.
1: Iya. Itu sesuai yang pakai sih Kak.
2: Iya,
1: kalau pinter mix and match kan.
2: Benar, jadi bagus dan kamu kelihatan pede.
1: Betul.
2: Oke, yaudah nanti kita jam 9 lagi teman Pro 2 dengan topik yang berbeda. Kita ngomongin tentang
1: bukan dong.

0: malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM Jazz Music.
2: Teman terbaik.
1: Pro2.
3: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: Yeah, yeah, adalah lahut hebat. Yeah, yeah, you know what I mean.
1: Tadi tensi, so good. Sekarang so siapa nice nih?
0: Ini Lahuta. Lahuta tuh lagi banyak nge-cover lagu tahu. Ini tau gak lagunya siapa?
1: Siapa?
0: Lagunya Tangga.
1: Oh, jadi ini bukan lagu asli dia, Kak?
0: Bukan, kayak Lalahuta tuh juga nge-cover ulang lagu, nge-remake ulang lagunya Vidya Aldiano. Tapi nuansa musiknya jadi kayak gini loh.
1: Lebih...
0: jadi banyak, yes, instrumennya. Kayak lagunya yang aku cinta, yang hati yang berbunga. Huh? Itu dinyanyi,
1: like,
0: di remake. Baru lagunya Sheila on Seven yang dan apabila esok, oh, itu juga.
1: Aku pernah dengar yang Sheila on Seven itu, tapi gak kayak Sheila on Seven, apa mungkin
0: ya,
1: ini
0: ya? Kayaknya Lalahuta atau Aliahuta.
1: Oh. Ih, Aliahuta.
0: Aliahutan. Aduh, aku pengen jalan deh.
1: Kemana?
0: Ke Bali gimana?
1: Ke Bali.
0: Iya. Ke Bali di sini tuh kan udah cari tahu dari kemarin gak ketemu-ketemu. Temanku ada yang orang Bali soalnya.
1: Jujur anu Kak, apa ya logat Bali tuh aku suka sih.
0: Iya.
1: Cara ngomongnya kayak Kak Vera dari mana?
0: Iya. Lah, Vera di mana? Enggak gitu. Aku udah bilang dari kemarin sama dia, dia enggak ngerti.
1: Terus, banget terus lagi.
0: Dia tuh yang kayak T-nya tuh kalau kita T, kalau dia T gitu kan. Kenapa kamu begitu? Kayak gitu kan. Jadi aku tuh ingat banget waktu di RR itu ada temanku namanya Kara, dia orang apa namanya, orang Bali. Mm-mm. Satunya Pak Dewa, itu orang Bali juga. Dia ngomong, "Vera, saya sudah bilang ke kamu jangan begitu. Ih, Bapak enggak begitu." Kayak gitu.
1: Baru dia ngomong, di sini, Kak.
0: Enggak, RR di Jakarta. Dia ada di Jakarta. Sempat kan 3 bulan di sana tuh kayak
1: yeah.
0: Itu seru banget, lucu banget sih. Tapi temanku tuh orang Singaraja. Singaraja tuh kayak kabupatennya deh kayaknya di Bali ya kayaknya. Mm-hmm. Dia enggak sekara banget.
1: Enggak
0: sebali itu logatnya dia. Terus temanku yang namanya Kara itu sekarang tinggal di ini ya mana namanya Nunukan. Karena dia ikut suaminya. Terus dia keceplosan kalau dia buat konten yang ada kan? Ingat enggak yang konten-konten? Apa? Kamu dari mana terus kita pakai logat asli kita?
1: Oh iya ya. Dia bikin konten kayak gitu.
0: Iya, jadi kayak enggak gitu,
1: Oh, Bali nih, Bali. Bali.
0: Kenapa kamu jadi Bali begini? Enggak gitu, jangan sampai salah ini kayak gitu. Tapi aku tuh pengen banget ke Bali itu cuman pengen kemana ya?
1: Kemana?
0: Kalau kamu ke Bali pengen enggak?
1: Pernah.
0: Bukan, maksudnya next ke ini loh, next ini loh.
1: Jujur
0: enggak
1: kurang sih Kak kalau Bali.
0: Aku sukanya tuh ininya di apa? Resortnya.
1: Resort.
0: Iya, aku tuh suka resort-resort gitu loh. Kemana aja tuh sukanya resort.
1: Kenapa?
0: Suka aja, enak aja ngelihat pemandangan.
1: Oh, tapi resort yang view gitu.
0: Iya.
1: Pantai atau apa?
0: Apapun itu, mau gunung, mau pantai, sama saja.
1: Jadi misal Kakak liburan nih, misal di Bali nih. Terus pilih resort yang emang view kan? Kakak iya. Lebih pilih di resort aja
0: karena
1: atau apa?
0: Karena aku gak suka gini loh, aku nggak suka yang kayak terlalu banyak orang yang kan di sana banyak bulenya ya.
1: Iya.
0: Nah aku nggak bisa banget. Jadi aku lebih suka tuh kayak di resortnya aja udah. Jadi kalau ke Bali sukanya di resortnya kayak ke Surabaya, ke Solo tuh aku makanannya gitu loh.
1: Tapi kayak kenapa? Sayang banget Kak.
0: Iya makanya aku tuh kayak kepikiran pengen seminggu tapi kayak beberapa kota gitu bisa nggak ya?
1: Capek dong.
0: Capek di jalannya. Iya. Tapi Bali ini kayak udah ada beberapa ini ya. Maksudnya kayak kemarin ada beberapa kasus yang terjadi, inget gak yang buat running acara lari tapi untuk hanya orang untuk wisatawan?
1: Gak tahu lagi.
0: Jadi tuh cuman boleh orang luar negeri, orang lokal gak boleh ikutan.
1: Tapi itu yang ngadain marah. Orang lokal?
0: Gak tahu, iya kayaknya ada campur tangan orang lokal deh. Jadi sampai viral waktu itu, sampai pada kesel banget.
1: Tapi itu agak apa ya, gak make sense sih. Kan
0: bener.
1: Wilayahnya maksudnya punya lokal gitu loh. Kenapa orang lokalnya gak boleh ikut?
0: Bener. Tapi di Bali itu ternyata ada ini ya. Ada yang kayak petugas penjaga keamanan, apa namanya aku lupa.
1: Pecalang,
0: iya.
1: Tapi kalau event-event lari kayak gitu, biasanya ada juga kan pecalang yang jagain.
0: Iya. Jadi mereka tuh emang khusus spesial ada pecalang. Pecalang tuh kayak, apa sih sebenarnya?
1: Pecalang itu apa ya?
0: Kalau pecalang itu kayak petugas penjaga keamanan khusus di setiap desa adat.
1: Iya, tapi
0: nah, namanya pecalang.
1: Biasanya kayak lalu lintas pun pecalang yang ngurus terkadang ada gitu.
0: Oh, iya. Karena dia tadi kan emang petugas penjaga keamanan khusus. Menjaga juga. Alia juga contohnya. Iya,
1: kalau saya orang Bali sih dijaga sama pecalang.
0: Kenapa dia jadi ngomongnya kayak begitu, Dek? Enggak kayak gitu ngomongnya biasa aja. Saya dari tadi di sini.
1: kayaknya apa? Kayak bukan Bali gitu kan.
0: Iya, makanya tadi aku bilang kamu kok bisa jadi kayak bukan Bali. Enggak gitu, no. Pasti ada nok-nok-nok-noknya kayak gitu, teman Pro 2. Jadi tuh Pecalang ya, dan kalau ngomongin Bali memang selain tempatnya yang indah, tapi adat istiadat itu emang zuzur, mereka tuh kuat banget ya.
1: Iya, adatnya itu apa ya kak, kental dan orang-orangnya masih apa ya menjalani itu gitu loh, iya, sering banget.
0: Karena kan agama rata-rata kan agama Hindu, iya, di sana, Hindu. Makanya nggak kaget kalau banyak ini, banyak apa namanya?
1: Dupa.
0: Iya, terus kayak banyak sajen-sajen itu tuh, karena kamu tau nggak sih teman aku orang Bali, dia tuh kalau sebelum makan, nih misalkan lagi makan nasi nih,
1: iya.
0: Jadi nanti dia bakalan cari tempat kecil gitu, misalkan contoh ya nasi ayam mie goreng sama urap gitu, jadi nanti diambil nasinya sedikit. Ayamnya sedikit, urapnya sedikit, baru dia berdoa gitu. So aku bilang, itu untuk siapa Kara? Untuk orang yang di sekitar gak kelihatan. Mereka juga mau makan, digituin sama dia.
1: Temen kakak ini Hindu berarti?
0: Iya, orang Hindu, Hindu yang di Bali. Nah, teman aku tuh kan Hindu di Bali tuh, dia begitu, yang Singaraja tuh beda lagi. Jadi, aku gak tahu ya, maksudnya tuh cuman kayak teman aku yang Hindu Bali itu, dia sajian itu gak everyday ditaruhnya di ini. Dimananya, di tempat tinggal kami gitu loh. Iya. Nah kalau yang Singaraja itu suka taro, terus yang Singaraja itu dia nggak pernah naro makanan kayak temanku yang namanya Kara itu kayak nyisain baru di doa-doa gitu, nggak.
1: Berarti setiap Singaraja kabupaten kan kak?
0: Iya tapi nggak tahu ya kenapa begitu.
1: Berarti setiap ini beda-beda ya?
0: Nggak tahu juga itu beda atau memang dasarnya dianya aja yang memang nggak ngelaksanain.
1: Iya, cara menghormatinya beda. Ya,
0: contoh
1: juga.
0: Kayak kadang kan di agama kita ada yang pergi ibadah deh, enggak. Iya kan? Iya kan emang iya kan?
1: Islam KTP.
0: Iya, agamanya cuma KTP doang teman Pro 2. Nah, pecalang itu tuh ternyata berasal dari kata celang, artinya waspada ya. Makanya, karena artinya waspada, jadi dia disuruh menjaga.
1: Ditugaskan untuk hal-hal waspada gitu, mewaspadai.
0: Mewaspadai sesuatu. Benar, ya iyalah. Dan pecalang ini punya jabatan dan wewenang untuk ngejaga keamanan. Makanya kalau kamu ada lihat di mana-mana, ada tuh mereka kadang pakai baju-baju adat juga gitu ya.
1: Iya, dia pakai apa sih, dia semacam kopiah.
0: Bukan kopiah, itu udeng ya? Udeng enggak sih? Udeng enggak sih?
1: Dan sarungnya itu kain Bali.
0: Kotak-kotak Bali.
1: Iya,
0: namanya itu udeng bukan kopiah. Kayaknya beda banget sama kopiah ya.
1: Heeh. Sampai tadi kepala
0: di, sama program. Kalau di Jawa blangkon. Iya. Kalau dia ini udeng namanya. Udeng mah aku bilang kopiah kayaknya udeng deh ah. Udah aku enggak udeng.
1: Mudeng.
0: Oh, mudeng. Dan pecalang ini teman Prodo emang mungkin kapan-kapan kita lain kali ini ya ngundang pecalang. Ih, seru kali.
1: Ada ya mungkin di Samarinda kita undang?
0: Enggak, pecalang di Samarinda.
1: Mungkin dulunya pecalang pindah ke Samarinda ada enggak ya?
0: Atau kita tanya aja teman-teman kita yang tinggal di Bali.
1: Bisa sih.
0: Iya kan? Iya. Kita langsung nanya tuh pecalang itu di sana kayak gimana. Tapi ya kalau ngomongin soal kayak di RRI contoh, kalau di RRI itu kan azan ya? Adanya kan azan ya kalau di RRI.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan di Bali tuh enggak cuma azan doang.
1: Apa?
0: Nanti aku kasih tahu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Aku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Bahkan tadi saya sempat berbicara di awal bahwa saya
1: ada apa?
0: Maaf ya. Yang satu tuh ala-ala begini, yang satu harus dihormati.
2: Ada alias siap, bro.
1: Kita mah fleksibel aja. Atau produk kan harus lihat kamera.
0: Kan kita harus menghargai dan memberikan. Katanya kan Alia kan pengen banget disegani kan.
1: Oh, kapan tuh saya ngomong?
0: Kamu ngomong tadi pas on air. Nah, supaya
1: ya, orang respect aja.
0: Respect kan diseganin. Kalau respect, Alia kenapa? Alia nggak apa-apa kan? Respect ya.
1: Respect.
0: Tapi tadi ngomongin soal ini ya, yang aku bilang selain azan di RRI Denpasar itu juga mutar Puja Trisandya. Sehari di 3 kali diputar jam 6 pagi, jam 12 siang, sama jam 6 sore.
1: Itu emang jadwal ibadah atau gimana kak?
0: Itu kayak mantra suci umat Hindu disiarinya tadi stasiun televisi, radio, pengeras suara di tempat ibadah.
1: Oh jadi di Bali emang
0: kayak azan. Pengeras suara juga kan diputerinnya, terutama di Bali untuk ngingetin umat supaya melaksanakan doa dan penyucian diri. Jadi kayak kita juga, kayak kita kan ada azan waktunya kita untuk ini nih, untuk apa namanya berdoa.
1: Iya,
0: sholat gitu. Nah mereka juga kayak gitu.
1: Tapi aku ada baca nih emang mantra kan itu jatuhnya kak. Mantranya nih emang, nih aku bacain ya, salah satunya adalah bersihkanlah tangan hamba, bisa juga pengertian untuk membersihkan kedua tangan dari hal-hal untuk tidak melakukan kejahatan gitu. Berarti emang kita berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik.
0: Benar, ya. Hal-hal yang baik itu kalau bisa dijauh. Nih gini modelnya, dengerin.

0: kayak gitu dia modelannya. Pujatri Sandia. Jadi waktu itu dulu aku di mana ya, aku kemasa loh kok ada ini, aku bilang sama temanku, iya Vera, dia bilang ternyata selain memutar azan juga mutar itu sama. Dan di Bali itu emang ini ya, mereka itu tuh kayak sesama agama saling hargain.
1: Iya betul. Kalau ngomongin apa tadi?
0: Pecalang
1: tadi itu, dia di event-event besar agama lain juga kak.
0: Ada.
1: Kayak kan di Bali tuh gak cuman Hindu ya, misal yang Muslim gitu.
0: Pas Lebaran.
1: Iya itu dijagain. Aku
0: kamu bahkan, pas Lebaran kesana?
1: Enggak. Aku ada lihat di TikTok kak. Dia waktu Lebaran itu dijagain sama pecalang. Jadi kan sholat tuh ada yang sampai di luar masjid ya, karena full masjidnya. Jadi lalu lintasnya dijagain, dikasih apa sih yang oren-oren itu?
0: Oh kon.
1: Iya kon, gitu dijagain lah sama pecalangnya.
0: Yang oren-oren, baju bolanya
1: Borneo.
0: Warnanya oren. Ternyata maksudnya dia tuh kon jalanan itu loh, ya Allah. Iya. Oh itu dijagain di sana ya?
1: Iya, jadi kayak ya saling menjaga aja sih, bukan cuma umat Hindu aja yang dijaga gitu.
0: Semuanya dijaga, iya. Karena tadi tugas utamanya mereka adalah menjaga keamanan.
1: Terutama ya emang menjaga Bali aja kan, bukan khusus menjaga sebuah agama aja.
0: Bener, gitu. Yang dijaga tuh Balinya teman Pro 2, iya. Itu tapi keren tau, karena sesama, maksudnya tuh walaupun kita berbeda, tapi tetap saling menghargai.
1: Iya, aku tuh suka Bali. Bukan apa ya, aku pernah lihat di TikTok juga kak, emang katanya Bali itu toleransinya tinggi banget.
0: Iya toleransi susah banget, dari tadi aku mau ngomong kayak gitu ya Allah.
1: Dan juga karena apa ya, karena mungkin turis banyak ya, jadi sering ketemu orang-orang random kali ya, bukan cuma
0: tapi orang random Bali di Bali itu aneh-aneh tau.
1: Jujur ya,
0: orang bule-bulenya.
1: Bukan
0: kamu lihat konten yang di Instagram kayak di TikTok kayak, jadi tuh ini apa namanya, ada bule mau naik ojol, terus ojolnya tuh memang suka nggak kontenin, dia maksa nggak mau pakai helm.
1: Kenapa?
0: Karena dia nggak mau rambutnya rusak. Baru dibilangin sama ojolnya, lain kali mesen mobil aja, gokar gitu. Nggak, aku nggak mau. Dia tuh maunya murah, tapi dia nggak mau pakai helm.
1: Mau yang murah tapi tidak mau mengikuti aturan.
0: Iya, makanya kan aneh-aneh ya. Ada kan suka yang bule-bule yang, ih, aku jadi kayak agak gimana gitu. Iya,
1: aku kalau lihat konten-konten di sosial media tuh yang bule ini sih kak. Sewa motor.
0: Iya, baru nggak pakai helm, nggak, terus nggak bisa naik motor, ujung-ujungnya nabrak.
1: Betul. Jadi kayak image Balinya juga sih kadang yang jadi rusak gitu loh.
0: Karena isinya tuh orang-orang freak dan aneh kayak gitu.
1: Bukan orang lokalnya kan?
0: Bener, orang lokalnya mah normal-normal aja. Iya. Yang emang aneh tuh kan orang-orang yang
1: pendatang,
0: yang orang dari luar negeri sana.
1: Iya.
0: Kadang mereka deket sama orang kita. Supaya bisa tinggal di sini, cari duitnya di sini. Soalnya temennya temanku,
1: kenapa?
0: Dia tuh orang, dia kan tinggal di sana. Ujung-ujungnya dapet cowok orang bule. Akhirnya orang bule tuh buat usaha di Bali.
1: Mana
0: kayak
1: Bali
0: buat
1: tuh,
0: penginapan gitu.
1: Iya, Bali tuh kalau usaha jujur wah sih kak, karena banyak turis kan.
0: Iya bener, banyak banget turis-turisnya yang di sana. Kita kan juga turis domestik.

0: Tahu lagi kau.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Tahu lagi kamu.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki, kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga.

0: Bro 2, tetap selamat dan semangat paginya ya. Semangat, masih kamu masih semangat enggak, Alia?
1: Semangat dong.
0: Alia tuh penuh dengan semangat dan kebahagiaan yang sangat mempesona. Iya sih.

0: Prakraman.
1: Prakraman itu apa?
0: Desa Prakraman itu ternyata desa adat.
1: Oh.
0: Dan pecalang ini dibentuk melalui sidang umum desa. Wow, ini banget ya. Terstruktur iya. banget dan emang ngebuatnya tuh gak cuma sekadar, oke okay, kita buat gitu, enggak.
1: Emang benar-benar untuk, oh ini untuk menjaga Bali nih.
0: Bener, namanya adalah Paruman Agung Desa.
1: Itu apa tuh, desa awalnya?
0: Enggak, ini anunya, sidang umum desanya namanya Paruman Agung Desa. Nah seiring berjalannya waktu, pecalangnya udah mulai ada dalam pengamanan kegiatan politik gitu.
1: Oh jadi politik juga kak?
0: Iya, bahkan pecalang ini punya kewenangan eksklusif di bidang keamanan sesuai dengan pasal 30 ayat 4 UUD NRI 45 Jungto pasal 5 ayat 1 ya Allah tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana disebutkan dalam pasal itu kalau Kepolisian Negara Republik Indonesia punya alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, itu si pecalang ini. Wah bener-bener ini ya.
1: Prepare ya jujur.
0: Bukan prepare, maksudnya kayak aku pikir gak cuma pecalang ya pecalang gitu, ternyata sampai masuk ke dalam aturan pasalnya iya. ada.
1: Berarti emang ya emang benar-benar dipakai buat dipakai lagi dipake. Tugasnya.
0: Ya emang tugasnya tuh bukan tugas yang main-main.
1: Iya.
0: Gak cuma
1: resmi gitu.
0: Jadi pecalang itu tadi pakai bajunya khusus ya kan, dan mudah dibedain.
1: Apalagi menurut aku kain Bali itu, motif-motif Bali itu kelihatan banget sih, kotak-kotak. Terus kalau dipakai, kan di Bali itu nggak semuanya pakai kayak gitu ya kak. Jadi kalau di jalan umum kan orang masih pakai baju biasa aja gitu. Pecalang tuh pasti kelihatan banget sih. Apalagi ditambah apa tadi ini kak, udeng ya.
0: Udeng. Terus biasanya mereka pakai rompi juga.
1: Rompi.
0: Ada tulisannya pecalang desa.
1: Oh.
0: Bahkan beberapa pecalang udah mulai diberikan dan pakai ID card.
1: ID card?
0: Iya ada ID cardnya.
1: Berarti resmi banget.
0: Iya resmi banget. Dan kamu tahu ternyata untuk menjadi pecalang ada syaratnya.
1: Apa?
0: Satu, beragama Hindu. Dua, berada di wilayah suatu desa di Bali. Tiga, berkewarganegaraan Indonesia. Berusia 25-60 tahun, memiliki perilaku baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum.
1: Berarti itu berarti pecalang itu ada di setiap desa kan?
0: Iya ada.
1: Menjaga
0: ada.
1: Setiap desa.
0: Bener, menjaga setiap desa adat. Dan sekarang kan tugasnya udah semakin banyak, ngejaga iya, keamanan betul. Jadi gak cuman untuk ngejaga, tapi kan emang menjaga keamanan desa itu kan sudah komplit ya iya. Semuanya ya teman pro 2. Tapi jujur lucu banget ya.
1: Kenapa ternyata,
0: tuh? Maksudnya lucu yang kayak gini-gini. Karena kan gak ada. Kalau kita tuh yang ada orang di tempat, kalau zaman dulu perasaanku tuh ya di TV-TV, tahu gak sih ada ini
1: apa?
0: Ada di pos ronda Sis Kamling.
1: Oh iya ya. Ya udah kayak cuman anu doang.
0: Terus
1: ya?
0: Bajunya hijau. Loh iya emang iya, seragam hijau iya, kan.
1: Film-film zaman dulu kayak gitu juga kan.
0: Tapi emang kayak gitu ada kok zaman dulu. Nah, sekarang enggak ada. Sekarang kayak masih kayak di komplek perumahanku tuh ya udah ada satu satpam. Ada yang jaga sendiri.
1: Satpam doang kan.
0: Iya. Maksudnya kalau dulu tuh emang ada Sis Kamling, terus dulu di komplek itu aku tuh sempat ini bapaknya tuh sempat ini kayak jaga gantian gitu, ronda.
1: Terjadwal.
0: Tapi sekarang udah gak ada lagi. Sekarang lebih better bayar aja. Karena capek.
1: Jujur emang capek sih. Tapi pecalang ini pasti ada resminya juga kan, gaji resminya.
0: Aku gak tahu ya pecalang ini dibayar atau enggak. Kita cari ya. Pecalang dibayar.
1: Karena kan tugasnya ya
0: seganding
1: aja gitu.
0: Pecalang tidak mendapatkan gaji tetap atau dibayar layak pegawai. Karena tugasnya adalah bentuk pengabdian.
1: Oh, makanya ada syarat-syaratnya tadi.
0: Namanya juga, ya? Ngayah. Jadi pengabdian berlandaskan tradisi.
1: Oh, berarti ini ini kental banget sama tradisinya kan. Berarti emang adatnya ya.
0: Tapi ada beberapa bentuk dukungan atau kompensasi buat mereka, kayak bebas kewajiban adat. Kan sebagian besar pecalang itu dibebasin enggak ada iuran desa.
1: Yeah.
0: Atau kerja bakti mereka enggak. Oh. Gitu. Itu adalah bentuk penghargaan karena kan mereka udah ngejaga keamanan. Terus biasanya masyarakat-masyarakat tuh ada yang memang kayak ngasih imbalan sukarela gitu loh.
1: Karena udah dibantu sama pecalang lah ya.
0: Iya, jadi kalau ngebantu pengamanan acara atau hajatan, nah mereka tuh biasanya dikasih kayak tanda terima kasih, kayak honor seikhlasnya.
1: Berarti,
0: dari yang ngadain kegiatan.
1: Berarti bisa juga ya kalau kita bikin kegiatan kita ditolongnya sama pecalang itu bisa kak?
0: Bener, bisa. Tapi tadi kan ya lebih ke ini gak sih etikanya kan. Maksudnya kita ditolong sama orang maunya gratisan.
1: Iya, betul.
0: Dan beberapa wilayah di Denpasar juga udah ngasih biaya operasional kayak insentif bulanan gitu. Misalkan 1 juta, tapi dibayarnya berkala. Gitu, jadi memang mereka tuh ada sekarang, cuman ya tadi gak banyak.
1: Ya karena menurut aku juga pecalang tuh sebanding sih kak dengan apa ya, kalau disamperin ini mungkin polisi kali ya menjaga.
0: Enggak lah, beda.
1: Oh,
0: Beda lah.
1: Tapi tidak menangani kasus.

0: harus ya.
1: Enggak lah beda. Eh, dia tuh cuma ngejaga keamanan. Kalau ada apa-apa pun kan dia harus tetap lapor polisi.
0: Iya sih.
1: Tetap beda. Nanti kita gantung nanti di pohon cabai teman Pro 2 ya. Di belakang RRI banyak pohon cabai.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
5: Hah? Jadi selama

0: suara orang Bali banget sih. Bali kan suaranya bagus-bagus ya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau aku tuh yang tahu tuh teman-teman aku yang sering ke gereja yang suaranya bagus-bagus itu.
0: Hmm, karena kan mereka di sana juga nyanyi kan, Kak.
1: Iya, mereka kan ada ini ya puji-pujiannya itu iya. Pakai lagu-lagu teman pro 2.
0: Jadi terlatih lah ya.
1: Iya, sering latihan apa choir apa sih aku lupa namanya itulah teman pro 2.
0: Apa tuh?
1: Iya, dia sering latihan. Latihan kayak seminggu sekali dan apalagi kalau ada cara-cara yang besar kan.
0: Ada padusnya gitu kan.
1: Iya, paduan suara dan itu isinya adalah puji-pujian sama Tuhan kayak gitu.
0: Iya, itu yang bikin suara orang Bali sih. Apalagi ada idol.
1: Oh iya,
0: aku ya, idol rata-rata dari Bali, Kak. Bukan rata-rata sih kan baru dua ya, yang dari Indonesia tapi tuh dari Bali, Kak.
1: Enggak rata-rata dari Bali juga itu namanya Alia.
0: Itu makanya tadi direvisi ya.
1: Kayak
0: Dita Karang sama Carmen tuh kan dari Bali emang dan dua-duanya main vokal. Jadi suaranya emang wow banget.
1: Gitu. Oh gitu, bener. Eh tapi udah mau jam 10.
0: Ya balik ke calon
1: ya. 2 menit lagi, waktu kita sudah selesai. Dan emang pecalang emang untuk ngejaga acara-acara keagamaan ya.
0: Iya.
1: Termasuk kalau ada hari-harinya ini hari-hari besar Bali.
0: Nyepi.
1: Nyepi bener.
0: Aku udah lihat di TikTok Kak, ada orang yang emang suka nantangin pecalang kalau nyepi.
1: Ah, maksudnya?
0: Jadi dia tuh sengaja keluar, kan gak boleh keluar rumah ya. Dia sengaja keluar rumah, Kak. Jadi pecalang tuh misal di ujung jalan nih, dia keluar rumah ngeliat pagar, pecalangnya negur. Pecalangnya tuh ngeliat terus kayak diteriakin gitu kan. Abis itu langsung masuk ke dalam rumah kayak gak tahu fungsinya apa nantangi pecalang gitu loh.
1: Oh.
0: Mungkin cari seru-seruannya aja kali ya. Cuma kan kayak
1: karena kan emang menyepi itu kan artinya kita gak boleh ngapa-ngapain sama sekali di rumah aja.
0: Kita merenung.
1: Nah, mereka ini mungkin genzi-genzi yang aku gak bisa di rumah aja, aku harus keluar.
0: Betul, terus ada juga pecalang yang kayak toko-toko yang apa sih kayak toko yang ada lampunya di depannya itu gak dimatiin. Biasanya itu dibantu matiin sampai pecalangnya
1: gitu. Sampai semaksimal itu tugasnya pecalang ya.
0: Iya, emang ya untuk benar-benar menjaga adatnya gitu lah ya.
1: Menjaga adat, menjaga keamanan. Dan teman pro 2, waktunya untuk aku Feranino
0: dan aku Alia.
1: Semoga nanti di Samarinda ada yang kayak pecalang-pecalang gitu, seru juga kali ya.
0: Iya, seru lagi. Lagi lebaran kan dijagain.
1: Kasian ya, enggak ada yang jaga dia. Kalau aku hatinya dijaga sih, kalau kamu kan enggak ada yang jaga nih. Enggak apa-apa kalau mau butuh pecalang. Enggak cuma Feranino dan Alia aja, tapi kita juga thank you banget buat PA kita hari ini ya.
0: Enggak
1: usah disebutin namanya. Disebutin lah. Ya udah, di sini ada suara-suara lainnya yang bakal temenin kamu sampai jam
0: jam 1 siang
1: 12 malam
0: jam 12
1: gimana sih jam 1 siang udah tutup siaran. Yaudah deh, ini buat kamu spesial All My Broken Pieces.
0: Tonight wake up and wonder every single night always I'm sad bolt upright.

0: Good FM. Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama, teman Pro 2, An Seyang memburu rekor kemenangan Susi Susanti saat tampil final Tunggal Putri Asian Games 2026. An Seyang juga berhasil mengalahkan Chen Yufei 2-1-5, 2-1-12 pada babak semifinal hari Senin kemarin, dan hasil ini membuat dirinya lolos ke final untuk bertemu dengan pebulu tangkis Jepang Akane Yamaguchi. Dengan kemenangan itu, An Seyang juga kian dekat dengan menyamai rekor legenda Indonesia Susi Susanti. Rekor yang diburu adalah gelar juara terbanyak seperti dilansir The Chosun Daily, di mana Susi yang memegang rekor itu juga dengan 46 gelar juara yang diraih semasa masih aktif berkarir. Dan di luar upaya meraih gelar ke-46, An Seyang juga memang tampil sangat konsisten sepanjang musim, menang atas Chen Yufei, bahkan menjadi kemenangan ke-39 beruntun yang sudah diukirnya. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Avengers Endgame Encore sukses menduduki puncak box office Amerika Utara saat dirilis 25 September 2026. Film itu meraih $26 juta atau setara dengan 467,7 miliar rupiah. Dimana perolehan di pasar internasional bahkan bisa lebih besar lagi. Dan juga film ini meraih $60 juta di pasar internasional sehingga pendapatan globalnya mencapai $86 juta atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Dimana angka tersebut terbilang cukup besar untuk sebuah film yang sebenarnya sudah tersedia untuk ditonton secara daring selama bertahun-tahun. Namun antusiasme terhadap penayangan ulang ini menjadi pertanda baik bagi film Avengers Doomsday yang akan tayang pada Desember dan menghadirkan kembali hampir seluruh anggota superhero Marvel. Demikian Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Teman terbaik kamu.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat siang teman Pro 2 barengan sama Nom Citro untuk hari ini gitu ya. Dan ya teman Pro 2, waktunya untuk kamu request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau gabungan bisa langsung gabungan aja di WhatsAppnya Pro 2 0812-5848-7885. Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RR Pro 2 sama Rinda. Di hari Selasa ini nih teman Pro 2, di akhir bulan. Ya gitu ya, kalau sudah namanya akhir bulan, mungkin dari kamu yang kerjanya ataupun juga tugasnya itu harus diselesaikan di akhir bulan ini, ya semangat buat kamu, semangat gitu ya teman Pro 2. Ya sudah ya, sambil nungguin kamu pastinya juga nih untuk request lagu ya, kita dengerin dulu lagu yang satu ini, ada Olivia Rodrigo with The Cure.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lama Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini sudah ada yang gabungan di WhatsApp nih teman Pro 2. Ini ada Minase ya, dia request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace gitu ya. Salam buat kakaknya, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih juga Minase. Langsung aja deh kita dengerin lagu yang satu ini spesial buat kamu ya Minase, Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
6: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
5: Hah? Serius?
6: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
5: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
6: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
5: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
6: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
7: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Teman berdua pastinya ya, nanti kita bakal balik lagi di jam 11. Masih boleh banget untuk kamu request lagu sampai merapat di jam 12 nih teman berdua. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman terbaik kamu, langsung aja ada Mac Amber with I Hope It All Works Out.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Namun Pro 2 kita lanjut lagi kali ini ya. Dan kali ini masih di Pro 2 Hitlist. Ini sudah ada yang gabungan, ada Mas Joe. Dia request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan ya kak. Iya soalnya kangen banget sama hujan. Nih katanya sehat selalu kak. Iya baru kemarin hujan gitu ya sama Pro 2 benar-benar disyukurin. Tapi ada juga dampaknya. Kayak kemarin ada banjir gitu sama Pro 2. Jadi aksesnya agak-agak kesusahan kayak gitu. Tapi gak apa-apa deh ya. Kita dengerin aja lagu yang satu ini ya, di requestan dari Mas Jo nih teman Pro 2, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

0: FM。
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: bebas curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Apa cuma aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

Teman Pro 2 ya, kamu habis dengerin lagu Billie Eilish featuring Khalid ya dengan Lovely teman Pro 2. Ini request dari ini ya, Lara Purnama Sari. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan tuh ya teman Pro 2, dan juga buat kamu yang udah gabungan juga di Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda. Jangan lupa juga ya, pastinya tuh teman Pro 2, kamu boleh request lagu favorit kamu setiap harinya dari Senin sampai Minggu ya teman Pro 2. Pokoknya buat kamu tuh teman Pro 2 ini ya, bisa request lagu favorit kamu intinya gitu ya. Dan nanti kita pastinya bakal balik lagi di jam 12 ya teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda. Langsung aja kita balik ke happy-happy lagi. Kali ini ada Hi-Fi with Mine.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, kita lanjut lagi kali ini Tamam Pro 2 di Santai Siang gitu ya. Nah, gimana nih untuk hari ini Tamam Pro 2 cuacanya ya, semoga hari ini cuacanya membaik gitu ya. Walaupun mungkin di siang hari ini terlihat cukup berawan gitu tuh Tamam Pro 2 ya. Tapi pastinya jangan sampai panas lagi gitu tuh Tamam Pro 2 gitu ya. Hujan yang tidak merepotkan gitu pastinya. Karena ya pasti di luar juga kamu sendiri ya, kita semua itu pasti ada aktivitas di luar rumah gitu ya Tamam Pro 2. Nah ini nih yang kayak gitu tuh sebenarnya pengen gitu ya, kita berharap hujan gitu untuk bisa meredakan asap-asap kemarin tuh Tamam Pro 2. Alhamdulillah kemarin tuh juga cukup deras gitu ya, lumayan panjang juga hujannya, tapi ya itu jadi aksesnya ada beberapa titik yang banjir tuh Tamam Pro 2. Semoga hari ini pokoknya cuacanya membaik gitu ya. Dan kalau udah siang kayak gini juga ya, waktunya makan siang Tamam Pro 2. Kira-kira kamu makan siang apa gitu, boleh kasih tahu aku. Gitu ya, siapa tahu ada yang makan siangnya nasi, mie, atau mungkin makanan lain ya. Bentuknya mungkin dalam bentuk dimsum, burger, atau lain-lainnya. Nah, abis ini Tamam Pro 2, kamu jangan kemana-mana. Karena setelah ini nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan salah satu UMKM yang juga keren banget nih Tamam Pro 2 ya, yaitu adalah Kedai Fufu. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Anom Citro untuk siang hari ini. Dan spesial juga nih teman Pro 2, kalau udah di santai siang setengah satu gitu ya, tuh teman Pro 2, waktunya ngomongin tentang UMKM. Dan kali ini pastinya aku juga sudah gak sendiri nih teman Pro 2, bersama dengan diriku di studio ya teman Pro 2. Aku memperkenalkan ada Kak Putri dari ini ya, owner kedai Fufu ya, untuk UMKM-nya hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat siang Kak Putri.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana siang hari ini Kak Putri?
1: Cukup panas ya Mas.
0: Cukup panas dan
1: deg-degan gitu ya.
0: Oh, deg-degan, lebih ke panasnya atau deg-degannya nih sebenarnya?
1: Deg-degannya gitu.
0: Perjalanan juga lumayan panjang ya.
1: Lumayan panjang.
0: Gitu, dari mana Kak?
1: Dari Palaran ke Samarinda kan agak lumayan panas.
0: Iya, terus Samarindanya Miamin lagi kayak.
1: Dari ujung ke ujung gitu ya.
0: Bener gitu, itu kayaknya lebih dekat lewat ini ya, lewat Sambutan ya.
1: Iya, lewat Mahkota, jembatan Mahkota.
0: Coba tadi gak kebayang Kak, kayak tiba-tiba lurus Mangkupalas, terus tiba-tiba lewat jembatan Mahakam, baru ke Miamin.
1: Aduh, makin panas kayaknya, makin deg-degannya makin panjang.
0: Makin
1: gitu.
0: Makin panjang gitu, ini belum nyampe-nyampe
1: iya,
0: juga gitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah nyampe, aduh mau ngomong apa nih gitu kan.
0: Bener. Nah kali ini teman Pro 2 kita bakal ngomong dengan Kak Putri dari kedai Fufu gitu ya. Iya. Mungkin bisa ini Kak, saat ini boleh dijelaskan Kak ke teman Pro 2 yang lagi dengerin, di kedai Fufu nih ada produknya apa-apa aja nih Kak?
1: Kita tuh ada jual burger, ada hotdog, kebab, dan sosis, roti bakar. Tapi sekarang kita lagi ngembangin untuk ke frozen food homemade.
0: Oh oke okay, gitu ya. Tapi masih tetap berjalan yang kayak burger, hotdognya itu masih
1: itu
0: berjalan.
1: Di outlet. Kalau untuk kayak yang homemade itu masih di rumah. Karena kan kalau di outlet itu gak ada tempat penyimpanannya gitu. Jadi kita gak bisa, kecuali orang kayak, Kak saya mau ini ambil di outlet baru dibawakan
0: gitu. Oh gitu.
1: Karena kan kalau yang homemade ini kita gak bisa sembarangan penyimpanannya gitu, takut rusak.
0: Betul
1: gitu.
0: Kan namanya disimpan untuk berhari-hari gitu kan Kak ya. Oke okay. Tapi awal mulanya deh Kak ya, kan ini udah menjelaskan beberapa produk yang dijual saat ini. Kita balik ke pertama kali, awal niatnya mau jualan tuh kenapa Kak?
1: Karena suka masak sih Kak.
0: Oh,
1: suka bikin cemilan.
0: Hobinya memang masak.
1: Iya, hobinya emang masak. Ngutang-ngatik resep sendiri gitu. Dapat resep nih, tapi kayaknya gak cocok nih. Kayaknya kita utang-atik lagi gitu, supaya lebih enak kayak gitu. Terus kayak sering ngasihin anak keluarga gitu kan, adik kayak gitu.
0: Yeah.
1: Mereka bilang jual aja gitu. Lumayan nih kalau dijual kayak gitu.
0: Oh, okay.
1: jadi cuan gitu. Jadi ya udah, tapi awalnya tuh enggak jualan ini Kak. Awalnya kami tuh cuman jualan krepes.
0: Oh, crepes ya.
1: Iya.
0: Awalnya bahasa-bahasa kita tuh
1: iya.
0: Bahasa krepes tuh kayak enggak tahu, kayak benar-benar Gen Z banget gitu.
1: Krepes gitu kan. Kayak jualnya krepes, fufu krepes gitu. Awalnya di situ sih Kak, enggak jualan burger awalnya.
0: Oh, oke. Okay. Akhirnya kenapa beralih ke burger itu, memang pengen sesuatu yang beda kah atau gimana Kak?
1: Enggak sih Kak. Awalnya tuh kita tuh ada menu krepes itu yang gurih gitu, yang savory gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kayaknya orang itu enggak ini ya.
0: Enggak familiar mungkin
1: familiar.
0: Ya.
1: Familiar. Orang familiarnya krepes itu ya manis gitu kan, coklat gitu, keju, selai apa gitu. Nah, orang enggak kayak ih apa sih kok krepes kok rasanya gurih gitu. Jadi tuh kayak bahannya tuh sering terbuang gitu Kak. Sayang nih gitu. Tapi kalau enggak diredikan orang pasti nanya terus gitu.
0: Akhirnya malah nyariin ya.
1: Akhirnya supaya kira-kira ide apa ya yang misalnya bahannya ini masih satu spesies gitu Kak. Yang supaya bahan ini tuh terpakai gitu. Akhirnya coba deh burger gitu kan, hampir sama gitu, pakai sayur gitu, pakai daging gitu.
0: Bedanya bannya itu ya.
1: Bedanya bannya. Nah tapi habis itu mikir, kalau burger kayak biasa kayak apa ya, sama dong kayak yang lain gitu. Akhirnya mikir dong, cari ide kesana kesini, cari searching YouTube di mana-mana, TikTok gitu di mana-mana. Akhirnya nemu saus jagung.
0: Saus jagung?
1: Iya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi di tempat kita itu ada signature sauce-nya namanya saus jagung.
0: Kita corn sauce ya, yes. Kalau bahasa agak.
1: Oh, bener.
0: Tapi sebelum itu berarti awal mula kedai fufu itu memang krebsnya dulu kak, atau kedai fufu ini burgernya dulu kak?
1: Krebsnya dulu.
0: Oh, krebsnya juga namanya dulu kedai fufu.
1: Namanya fufu krebs.
0: Oh, fufu krebs. Iya, oke, itu 2000 berapa kak mulainya?
1: 2023 kalau enggak
0: 2023.
1: Salah. Iya, 2023.
0: Oke, akhirnya yang tadi karena ada potensi nih bisa bikin menu yang lain gitu ya, yaitu burger dan itu di tahun yang sama kak atau enggak, udah tahun berikutnya?
1: Kira-kira 6 bulan setelahnya baru.
0: 6 bulan?
1: Iya.
0: Itu ya 2023-2024 gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, kayaknya 2024 awal deh. Karena okay, bukanya itu kan 2003 itu sekitar pertengahan tahun kan.
0: Iya. Yeah.
1: 6 bulan berjalan baru bikin burger gitu.
0: Nah akhirnya Kak Putri sendiri menemukan kayak bikin sesuatu yang berbeda tadi,
1: iya bener,
0: yaitu saus jagung. Itu inspirasinya dari mana kak? Melihat Jasuke kah? Atau melihat ini kalau zamannya sekarang tuh yang es krim jagung gitu-gitu sih, atau gimana?
1: Awalnya tuh karena anak saya tuh suka makan jagung mas, jadi rumah saya tuh stok jagung ada gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Waktu itu mau bikin burger tapi kok cuma ada selada gitu, kayaknya apa masa selada doang gitu. Akhirnya coba deh dibikin saus gitu, kayaknya enak gitu. Ternyata pas dicoba enak gitu. Ada rasa manisnya dari jagung, gurih gitu, ketemu sama saus yang kita punya itu makin nyatu nih, makin enak nih gitu.
0: Dan itu kayak ada keraguan gak sih kak dari kakak, kan itu mungkin sesuatu yang beda gitu ya. Kayak keraguan, ih ini diterima gak ya sama orang gitu, atau mempertanyakan gitu.
1: Ada sih awalnya, kayak orang tuh pasti mikir kok burger ada jagungnya gitu kan. Pasti orang identiknya dengan tomat gitu kan, bawang, bombay gitu. Orang mikirnya awalnya kok jagung. Awal-awal jualan juga gitu mas, burgernya nggak pakai tomat ya kak sama bawang gitu. Oh maaf kak, kita nggak pakai itu gitu, kita pakainya jagung. Hah jagung gitu maksudnya kata orang. Iya kak, kita pakai jagung, boleh dicoba dulu atau kalau mau kak gitu. Akhirnya beli satu lah kak, coba. Ternyata udah berapa hari dia komen, kak beda ya gitu, misalnya kayak aneh tapi enak gitu maksudnya.
0: Reviewnya mungkin kayak dia mereview, kakak juga kaget, kak aneh sih kak, tapi enak kak.
1: Iya gitu, tapi aneh gitu, maksudnya kayak saya baru ini nemu gitu kalau makanan tapi pakainya jagung gitu, makanan gurih pakai jagung itu kan aneh gitu kak katanya. Tapi jujur deh kak enak gitu maksudnya. Akhirnya ya kita kembangin lagi gitu, pakai kayak hotdog, kita pakaiin saus jagung gitu, ada kebab juga. Akhirnya semuanya masuk sih kak, tapi alhamdulillah responnya positif
0: gitu. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita jualan gitu kan kak,

0: cuman burger. Maksudnya ke hot dog gitu. Mungkin satu keluarga kali ya.
1: Iya, sama satu burger. Keluarga gitu.
0: Bener. Tapi kalau yang frozen ini kenapa kak? Tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga. Tapi memikirkan kayak yaudah deh jualan frozennya ini juga gitu. Ada egg roll, terus juga ada kebab, ada iya. dimsum gitu.
1: Sebenarnya awal kalau untuk kayak egg roll, dimsum itu tuh untuk bekal sih kak. Kayak bekal anak saya kan. Kayak...
0: Oh maksudnya tuh kakak buat itu ya biar bisa dipakai buat bekal hari-hari ya, gitu ya.
1: Iya benar, ganti-ganti gitu. Supaya pagi saya tuh enggak terlalu gedebak-gedebuk gitu, memikirkan bekal apa ini anak saya nih setiap hari gitu kan.
0: Oh, gak? Berarti udah mikirin ini sebenarnya kayak prep meal ya.
1: Iya, terus tuh akhirnya kalau bikin banyak sekalian dijual kenapa enggak gitu kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Coba lah Kak, ready kan tuh kayak cuman sekitar 5 pack kayak gitu. Akhirnya dijual, coba dijual. Alhamdulillah responnya positif, mereka bilang, ah, kak anak saya suka gitu, rasanya enak gitu, alhamdulillah gitu, kalau satu selera gitu kan.
0: Iya. Ini maksudnya kalau yang frozen mulainya kapan enggak?
1: Mungkin baru sekitar 1.5 bulan.
0: 1.5 bulan ini?
1: Iya.
0: Baru, berarti baru mulai banget ya?
1: Iya baru.
0: Oh oke, tapi memang karena hobi masaknya itu jadi kayak explore, yaudah deh bikin dimsum sendiri,
1: iya.
0: bikin egg roll sendiri
1: iya.
0: gitu.
1: Emang sukanya... di dapur sih kak, jadi kayak hobi banget kalau mau di dapur, masalahnya juga nggak apa-apa daripada jalan-jalan gitu.
0: kalau bisa dikasih kasur gitu ya di dapur.
1: Iya benar, soalnya kayak mengotak-atik resep tuh kayak seru gitu. Kadang kan satu kondimen ini beda gitu, nggak semua komposisinya tuh sama gitu. Jadi kayak terus tuh kayak ribetnya ngitung takaran tuh kayak padahal pusing gitu kan, harus pakai kalkulator gitu kak.
0: Iya.
1: Tapi seru gitu.
0: Iya.
1: I love it gitu.
0: Oh bener. Tapi kalau udah jatuh cinta tuh ya mau gimana lagi sih kak ya. Kalau udah hobinya memang masak ya memang dunianya tuh di situ gitu. Tapi sebelumnya ada pekerjaan kak atau memang menjadi ibu rumah tangga aja kak?
1: Enggak, awalnya kerja.
0: Oh kerja gitu.
1: Saya kerja di puskesmas.
0: Oh gitu.
1: Iya tapi waktu itu karena saya tuh... hamil anak kedua dan saya tuh nggak bisa bangun, akhirnya memutuskan untuk resign.
0: Itu resignnya di tahun
1: 2022.
0: Oh, 2022. Ini ya pas ke after COVID ya?
1: Ya, pas COVID itu saya mau kerja di
0: puskesmas.
1: Jaman-jaman COVID itu kan. Dan itu kan lumayan COVID tuh menguras tenaga sekali kerja.
0: Kayak kalau bisa sebenarnya kayak liburnya jarang ya, gitu kan ya.
1: Padahal
0: pengen nafas juga sebenarnya.
1: Benar kan ketemu pasien yang aduh mengerikan gitu kayak tiba apalagi dengan berita COVID yang tahu-tahu meninggal, aduh ngeri banget gitu.
0: Iya benar-benar apa ya kayak lagi masif-masifnya waktu itu gitu ya. Oke, tapi memang udah hobi masaknya dari dulu kak ya?
1: Dari dulu saya suka masak. Sebelum saya bekerja itu memang suka masak kayak masak-masak untuk di rumah. Tapi walaupun di rumah saya suka eksplor masakan gitu. Aneh-aneh okay. yang saya buat. Gitu.
0: Aneh, salah satunya yang ini tadi.
1: Iya, aneh-aneh yang saya buat gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya berarti kan kalau hobi udah dari kecil gitu kak ya.
1: Iya.
0: Nah itu paling hobi. Nih aku penasaran nih kak, kakak hobinya masak apa waktu masih kecil? Kayak paling seneng ini nih, makanan ini nih gitu.
1: Apa ya dulu tuh kayak, cuman kayak nasi goreng aja kak. Dulu kan bikin nasi goreng awal juga gak enak gitu.
0: Iya betul.
1: Bikin, awal bikin risol juga hancur risolnya.
0: Kulitnya bolong-bolong
1: iya,
0: ya.
1: Iya bolong-bolong. Baru pas digoreng hancur tuh isiannya keluar semua gitu kan.
0: Oke, okay. Oh memang apa ya, memang... dari hobinya itu jadi ngutak-ngatik itu juga
1: iya.
0: gitu kayak oh oke okay. Karena menurutku ternyata ya maksudnya kalau memang sudah jatuh cinta di dapur tuh passionnya ya mungkin dari situ gagal-gagalnya itu juga
1: iya benar gagalnya tuh kayak jadi pelajaran gitu kak
0: benar gitu
1: oh ternyata kalau pakai ini nggak cocok makanya jadinya begini gitu akhirnya dulu masak nasi goreng juga awal-awalnya aneh rasanya rasa merica doang
0: iya. Masih nggak tahu tuh kondimen-kondimen lain
1: iya,
0: ya
1: bener.
0: Kayak minyak wijen
1: iya,
0: gitu-gitu
1: nggak tahu tuh
0: taunya minyak goreng
1: iya taunya minyak goreng dibilangin nggak tahu apa-apa
0: okay.
1: Tapi akhirnya kayak suka baca gitu suka nonton
0: akhirnya belajar juga kan kak ya
1: suka nonton tuh malah kayak YouTube yang orang masak luar negeri gitu kak
0: kalau
1: luar
0: negeri Gordon Ramsay
1: iya,
0: gitu
1: kayak lebih greget gitu
0: oke.
1: Bilang kayak apa ya komposisinya tuh kayaknya wah gitu ya padahal biasa aja tapi waktu dibikin tuh kayaknya menarik gitu.

0: loh. Jadi akhirnya tuh kayak cari deh ini artinya nih, apa ini artinya gitu. Akhirnya dicoba, walaupun ya awal-awal mungkin aneh rasanya. Korban-korban ya adik-adik saya itu yang di rumah. Korbannya adik-adik saya.
1: Aduh kak, apalagi ini. Apalagi ini Kak Putri, stop, stop gitu mungkin kali ya.
0: Bosan ini lagi, apa sih gitu kan. Kayak gitu. Tapi kan lama-lama alhamdulillah dari itu saya dapat resep yang pas kayak gitu.
1: Benar-benar karena udah mencoba berkali-kali trial and errornya ya.
0: Benar.
1: Tapi yang aku penasaran juga nih kak, untuk review dari para customer kakak gitu, ada nggak yang paling aneh nih kak? Aneh itu bukan berarti yang buruk kak ya, tapi maksudnya, ih kok ada ya orang yang begini, maksudnya responnya atau testimoninya gitu?
0: Ya mereka tuh sampai bingung, mbak. Gak capek ya, ada yang baru terus kata kayak gitu.
1: Bener lagi.
0: Gak capek ya ada yang baru terus. Perasaan kemarin baru ini ada lagi gitu. Gak capek mbak kayak gitu ngotak-ngatik terus. Enggak saya bilang, lebih happy gitu. Saya happy di situ saya bilang.
1: Oke. Itu yang paling aneh kayak ya.
0: Iya aneh dia bilang.
1: terus kalau ini kak, maksudnya awal-awal jualan ada nggak yang mereview? Mungkin apa ya, maksudnya dia mengkritik gitu, kritikan-kritikan buat Kak Putri waktu awal-awal jualan burger gitu, atau bahkan mungkin sampai sekarang gitu kak?
0: Kalau kritik yang buruk, alhamdulillah sih belum ada sih mas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Belum ada kayak yang, alhamdulillah kalau testimoninya tuh kayak yang enak gitu ya, anak saya suka gitu, kayak frozen ini kan kak gitu. Dagingnya lebih teras ya gitu, tapi kalau burger segala itu kayak gak ada sih alhamdulillah. Selalu mereka kasih respon yang positif. Mungkin ada beberapa itu bukan karena rasa sih kak, karena waktu itu packaging.
1: Iya.
0: Kalau yang buruk tuh kayak gitu, pernah packagingnya hancur sampai rumah, ternyata kesalahannya waktu itu mereka tuh mintanya ini minta ekstra sayur. Kita kasih kak, tapi ternyata waktu digulung sayur itu kan kalau dipanasin jadi basah.
1: Iya.
0: Jadi waktu kena packagingnya tuh kayak hancur gitu. Jadinya ternyata kesalahannya di situ.
1: Berarti ya bukan ini ya, maksudnya kondisinya itu yang salah, kondisinya aja.
0: Iya
1: ya.
0: Jadi kayak di waktu di kebab digulung, oke nih waktu masih panas, pas udah dingin dia mencairkan itu sayurnya, jadi kayak hancur nih. Rasanya dia bilang enak kak, cuman kesalahannya mungkin ya tetap ekstra sayur boleh, tapi nggak bisa terlalu berlebihan, saya bilang kayak gitu.
1: Iya. Karena jadi, ya dampaknya tuh pernah tuh kejadian gitu.
0: Pernah kejadian gitu kak, pas sampai rumah customer dia bilang, kak kebabnya nggak bisa dimakan gitu. Kebabnya hancur,
1: ini,
0: basah
1: jadi,
0: dia bilang kayak
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi mateng, kematangan
0: iya,
1: gitu ya.
0: Kematangan basah kak.
1: Karena masih panas.
0: Saya minta maaf saya bilang kayak gitu. Saya mau ganti, alhamdulillah terus customernya terima. Saya bilang untuk ekstra sayur saya bilang nggak bisa sebanyak yang kakak mau. Saya bilang itu saya bilang sesuai sama yang saya kasih aja kak.
1: Bentar,
0: gitu.
1: Bentar kak, sebanyak yang kakak mau tuh kayak segini,
0: ya,
1: kurang atau lebih gitu.
0: Tidak, kadang tuh customer ada yang bilang kan kak, kak boleh gak ekstra sayur gitu, kita kasih nih kak sudah nih, kak boleh gak ditambahin lagi gitu. Kadang saus yang kita takar tuh juga gitu.
1: Iya.
0: Kak boleh gak sausnya ditambahin? Kita bilang boleh, boleh. Kan itu sesuai selera kak masing-masing. Kalau standar kita ya secukupnya saya bilang kayak gitu. Tapi kalau kakaknya mau tambah itu free semuanya saya bilang. Tapi kalau misalnya ada kayak kejadian seperti itu saya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena emang saya sudah dari awal udah kasih tahu ya kak boleh. Tapi kalau ini kak resikonya nanti kebabnya jadi basah, burgernya jadi terlalu cair gitu kan kak, kayak gitu. Karena kan sayur itu kalau dipanasin berair gitu.
1: Benar. Sebenarnya juga apa yang dibuat tuh sebenarnya kan ya udah resepnya
0: ditakar,
1: tuh pas gitu.
0: Iya,
1: kalaupun ada yang minta ditambah pasti kan ada perubahan rasa atau apa gitu yang ada
0: perubahan bentuknya pun jadi aneh gitu kan kak, tergembung Adi, gitu kan.
1: Benar-benar berubahnya tuh betul-betul jadi hutan kayak.
0: Waktu digulung nih kebab nih oke nih kak. Karena kayak gembung banget kan soalnya banyak. Pas udah dipanasin, cuit, menciut dah tuh kebab.
1: Aduh, itu udah bingung lagi gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau sekarang ini kak, apakah ada pegawai kak, maksudnya yang membantu kakak?
0: Ada, adik saya.
1: Kak. Oh, ada di sini.
0: Ada di sini adik saya kak.
1: Selain menjadi pegawai yang mengantarkan juga ke sini ya.
0: Iya benar, bestie saya dia kak.
1: Tapi maksudnya untuk untuk harian gitu berarti berdua aja Kak sama adik?
0: Iya, saya berdua aja. Karena sekalian dia cari uang jajan kan Kak. Dibayar gitu, cari uang jajan.
1: Masih sekolah?
0: Kuliah.
1: Oh, masih kuliah gitu ya, ngisi-ngisi waktu. Kalau dia kuliah gimana Kak?
0: Kan bukanya sore Kak, jam 5.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi sempat dia pulang kuliah. Kalau misalnya dia belum pulang, saya yang handle dulu. Nanti setelah dia pulang baru saya Kak serahkan.
1: Baru Kakak yang kuliah.
0: enggak juga. Saya biasanya kalau sudah pulang, saya bikin lagi gitu.
1: Produksian lagi gitu ya.
0: Iya, produksi lagi yang lain. Gitu.
1: Nah, kalau ngomongin tentang tempatnya nih Kak, ini sekarang Kedai Fufu nih ada outletnya Kak atau gimana Kak untuk pemesanannya?
0: Ada outletnya di Jalan Ampera, di pinggir jalan gitu Kak. Ada outlet tetapnya.
1: Oke, berarti kayak di pinggir jalan gitu ya.
0: Street food lah.
1: Anu ya. Sesuai definisi secara harfiahnya
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Street ya di jalan. Food makanan.
0: Bener. Tinggal orang berhenti turun dari motor, Kak mau beli ini gitu.
1: Iya. Dan ini juga ini ya maksudnya berdua aja gitu Kak ya.
0: Iya, berdua.
1: Oh, oke. Okay.
0: Masih bisa dihandle.
1: Masih bisa kan? Gitu iya. Kak ya.
0: Entah kalau misalnya mungkin makin berkembang insya Allah tambah lagi lah. Untuk sekarang masih bisa dihandle berdua.
1: Oke. Dan itu berarti dibuka dari jam berapa sampai jam berapa Kak?
0: Kalau untuk outlet itu dari jam 5 sampai jam 10 malam. Kecuali kayak malam minggu weekend kita buka sampai jam 11 malam.
1: Oke. Itu malam spesial soalnya ya. Orang masih rada berlalu-lalang ya.
0: Justru kalau malam minggu itu kan di jam 10 ke atas baru rame.
1: Oh iya.
0: Karena orang kayak pulang dari Samarinda nih lapar nih. Mampir gitu kan tinggal turun. Kak mau burger gitu.
1: Iya. Atau mungkin orang Samarinda yang misalnya pengen pengen sekalian jalan jauh gitu
0: iya,
1: ya.
0: Kadang
1: mau ke daerah Palaran gitu juga bisa Kak ya?
0: Bisa. Kadang ada juga Kak misalnya nanya dulu lewat WA Kak, kedainya open enggak gitu Kak.
1: Oh iya benar.
0: Gitu. Open gitu. Oh saya OTW nih Kak dari Harapan Baru gitu. Sering sih Kak kayak gitu mereka.
1: Soalnya takutnya kalau enggak open udah jauh-jauh enggak open.
0: Takut jok sedih gitu katanya.
1: Benar. Oke, tapi kalau misalnya online juga dibuka Kak ya?
0: Dibuka. Ada pakai delivery juga.
1: Oke. Jadi kayak di aplikasi juga ada?
0: Ini sementara kita tutup Kak. Kadang kita gak sanggup buka karena aplikasi itu kan harus cepat ya Kak.
1: Benar.
0: Kadang karena kita cuma berdua jadi kalau pakai aplikasi itu kalau lama sedikit kan driver gak bisa gitu. Jadi kita pakai kurir biasa gitu.
1: Sebenarnya pengen gitu ya nyoba pakai kayak gitu tapi kadang, ada keterbatasan waktu juga.
0: Takutnya tidak terhandle dengan baik malah jadi komplainan.
1: Betul. Jadi kontrol apa yang bisa dikontrol aja saat ini ya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi ya online tetap berjalan pesannya kayak lewat di IG gitu atau
0: IG,
1: WA gitu.
0: IG, DM,
1: ya.
0: WA gitu. Kadang kalau misalnya saya lagi kenapa gitu sibuk dia sendirian dia bilang hold dulu untuk online-nya gitu kan. Kadang di kedai yang rame sendirian kan udah nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau nambah aplikasi sebenarnya pengen. Cuman kalau mau nambah aplikasi kan kita harus juga nambah ada pertimbangan gitu loh Kak. Gak bisa kalau misalnya kita handle sendiri, kita mau tambah aplikasi sedangkan aplikasi itu tidak mau tahu kan Kak.
1: Iya benar. Dan ya orang pun juga gak tahu sebab karenanya juga kan pelanggan gitu.
0: Jadi kita tuh kadang-kadang kalau online tuh juga kita bilang, kalau misalnya lagi full, kita bilang, Kak tapi tunggu sebentar gak apa-apa Kak kayak gitu. Takutnya kan kakaknya gak mau nunggu gitu karena kan kita kondisi di lapangan tuh kadang beda gitu.
1: Berarti ya pengennya pengen tapi nunggu sesiap mungkin gitu Kak ya. Oke. Nah ini buat kamu nih teman Pro 2 kalau misalnya mau pesan-pesan bisa ya. Instagramnya apa Kak?
0: Kedai_Fufu.
1: Nah itu aku penasaran. Fufu nih apa nih Kak?
0: Fufu itu nama anak saya Kak. Nama anak saya.
1: Oh iya namanya Fufu ya Kak?
0: Namanya Fuchsia Zahra.
1: Oh.
0: Panggilannya Fufu gitu
1: kan.
0: Kayak lucu aja tuh Fufu apa.
1: Saya kira ada Kak makanan yang dari Afrika yang singkong. kayak nasinya orang Afrika gitu. Kayak gumpalan. Nah itu namanya Fufu Kak. Tapi pakai F.
0: Oh,
1: bukan Fufu. Vivi.
0: Ya kalau ini Vivi.
1: Gitu, oke. Tapi pastinya berharap juga ya bahwa jualannya juga makin ramai Kak ya.
0: Dan
1: sekarang juga variasinya makin variatif juga makin banyak kayak gitu. Ini mungkin bisa dari Kak Putri kasih tahu buat teman Pro 2 mungkin kalau mau order bisa menghubunginya kemana, silakan kak.
0: Kalau mau order produk di kedai Fufu boleh lewat Instagram atau di WhatsApp yang ada di bio Instagram kami, atau boleh langsung ke kedai kami juga boleh, mau mampir jalan-jalan sekalian ke Palaran.
1: Nah, ya. Nanti dan, nanya-nanya gitu kayak di Palaran nih kemana lagi ya tempat liburannya.
0: Ada kayaknya kak, di mana saya juga nggak tahu.
1: Anu keliling-keliling aja.
0: Keliling aja sampai sanga-sanga nanti balik lagi gitu.
1: Ya ya ya. Jadi bisa langsung komen aja di sana. Dan ini juga tadi kita udah ada display-displaynya nih teman berdua, yang di sebelah kiri kak mungkin bisa ditunjuk ada egg roll.
0: Ini ada egg roll. Nah, ini ada burger.
1: Yang di tengah burger.
0: Ini ada dimsum.
1: Dimsum.
0: Kebab mini.
1: Kebab mini ya, yang frozen-frozen gitu gampang banget pastinya, tinggal dipanggang aja, dikukus ya.
0: Atau digoreng, suka-suka kakaknya dah.
1: Benar, karena takutnya nanti yang kebalik kak, kebabnya dikukus.
0: Oh benar.
1: Dimsumnya masih aman sih digoreng.
0: Oh iya benar. Kalau di, kebab dikukus jadi apa dong?
1: Ya gak tahu ya, kebab kukus jadinya. Oke, terima kasih banyak Kak Putri ya. Udah seru sekali ngobrol hari ini gitu ya, semoga tetap berjalan, makin berkembang juga usahanya, makin banyak orang tahu,
0: amin.
1: Ya, makin ini saya kasih doa kak, makin rame orang ke Palaran.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya, amin. Ramekan Palaran ya kak.
1: Hashtag meramaikan Palaran gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan dari Kak Putri?
0: Oh nggak ada.
1: Nggak ada, cukup ya.
0: Ya
1: oke, dan itu aja teman bro dua untuk siaran kita di Santai Siang ya, bersama dengan UMKM lokal nih teman bro dua, ada Kak Putri dari at kedai Fufu nih teman bro dua. Jadi buat kamu stay tune terus karena pasti nanti aku bakal lanjut lagi ya, dan langsung aja kita dengerin lagu yang satu ini teman bro dua. Okay.

0: punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Besok jadilah, jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citro untuk siang hari ini ya, di hari ini hari apa sih? Selasa ya. Nah, hari Selasa nih teman Pro 2. Di 29 September 2026 udah di akhir bulan ya. Pokoknya buat kamu semangat terus nih teman Pro 2 pokoknya ya. Dan kali ini aku mau ngomongin tentang dunia olahraga nih teman Pro 2. Tadi malam Indonesia habis bertanding ya di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 bertemu dengan salah satu El Clasico-nya Indonesia yaitu Malaysia ya, tetangga sebelah tuh teman Pro 2, di mana skor yang dihasilkan tidak ada alias nol sama untuk kedua tim, yang membuat keduanya jadi seri dan mendapatkan masing-masing satu poin tuh teman Pro 2 ya. Di mana ini juga nih teman Pro 2. Apa ya, tadi malam tuh sengit banget di mana Indonesia sempat mengalami ya apa ya bisa dibilang sih hambatan, karena Tom Hey ya selaku dari pemain tengah Indonesia nih teman Pro 2 malah terganjar oleh pelanggaran kartu merah di menit ke-38 yang membuat Indonesia hanya bermain untuk 10 orang tuh teman Pro 2 menghadapi Malaysia yang full squad gitu. Di mana tapi mereka sendiri juga cukup kesulitan gitu ya, Malaysia mengobrak-abrik pertahanan dari Indonesia karena benar-benar kayak udah mundur-mundur semuanya tuh teman Pro 2. Ya mau gimana lagi gitu kan ya, namanya pemainnya udah kurang gitu, coba attack sesekali dua kali gitu. Tapi tetap aja tuh teman Pro 2 kayaknya memang hasil yang terbaik adalah ya udah memang seri tuh teman Pro 2. Padahal udah butuh keajaiban dengan memasukkan Mitchell Barker ya tuh teman Pro 2. Mitchell Barker, Baker tuh teman Pro 2. Di menit 80-an atau 70-an aku lupa untuk menitnya, tapi masih belum bisa membantu untuk menambahkan keunggulan tuh teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cepat cek budaya.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek,

0: Baik,
1: minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
1: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
5: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Teman berdua kita lanjut lagi kali ini gitu ya. Dan ini akhirnya kemarin media NBA Day ya. NBA Media Day. Nah lebih tepatnya tuh kayak gitu tuh teman berdua. Yang akhirnya LeBron James sendiri merasakan sambutan hangat dalam debut media di Philly tuh teman berdua. Ya dimana LeBron menikmati kehangatan persaudaraan dalam debut media di Philadelphia. James juga mulai dengan franchise keempatnya. Namanya memang udah gak asing lagi tapi seragam merah putih dan biru 76ers ini ada hal yang baru bagi LeBron dan melakukan konferensi pers perdananya pada hari Senin kemarin tuh teman berdua kalau waktu Amerika Serikat berarti tadi malam atau tadi pagi gitu ya dengan celetukan singkat ya di tengah antusiasme luar biasa seputar kedatangannya dipilih tuh teman berdua. Dan mengenakan jersey 76ers di depan umum untuk pertama kalinya, dia itu juga menyingkirkan papan nama dari mejanya saat menemui kerumunan wartawan yang memadati kompleks latihan 76ers. Kedatangannya juga di sana dianggap layaknya sebuah penobatan tuh teman berdua. Pemain yang usianya tuh sudah 41 tahun ya, udah 4 kali meraih gelar MVP, ini juga menerima pemotongan gaji yang sangat signifikan serta berpisah dengan putranya yang juga menjadi rekan setimnya yaitu Bronny James demi memulai musim ke-24-nya ya bersama dengan tim yang ia yakini mampu menjuarai NBA itu teman berdua. Para penggemarnya itu berharap keyakinannya itu juga terbukti benar gitu ya. Mengingat masa kejayaan Julius Dr. J. Irving yang juga mempersembahkan gelar juara terakhir bagi tim ya pada tahun 1983 kini terasa seperti kenangan yang kian menjauh. Nilai kontrak 2 tahunnya di Philly sendiri teman berdua ya sebesar $8 juta Kita tampaknya jauh lebih kecil dibandingkan pendapatannya sekitar $50 juta yang dia peroleh pada musim terakhirnya di Los Angeles. Tapi LeBron sendiri mengejar kejayaan yang tak bisa dibeli dengan uang didampingi deretan pemain elit yang ada di sisinya tuh teman-teman.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini untuk informasi seputar dunia hiburan ya Teman Pro 2. Kali ini datang dari Cartoon Network atau CN ya. Dari Warner Bros. Discovery yang mulai memangkas dan menutup operasi jaringan Cartoon Network menjelang akuisisi raksasa dengan Paramount Skydance yang bernilai 111 miliar US dollar atau Teman Pro 2. Dimana penutupan anak perusahaan ini memicu kekhawatiran luas mengenai potensi penghentian total siaran jaringan televisi animasi legendaris itu juga ya. Udah setelah mergernya ini rampung tuh Teman Pro 2. Jadi langkah dramatis itu juga ditandai dengan penghapusan total merek Cartoon itu yang juga merupakan program anak usia dini milik Cartoon Network ya dari aplikasi resmi yang ada di saluran televisi yang ada di Amerika Serikat per 25 September. Di mana pemberitahuan itu untuk seluruh judul tayangannya itu juga masih tersisa. Itu kini dilebur ke dalam kategori siaran umum Cartoon Network tanpa penanda identitas merek lagi. Tapi saluran di YouTube resmi Cartoon itu masih aktif karena video-video baru itu diunggah hampir tiap hari. Jadi bisa dibilang merek ini juga menayangkan episode acara televisi secara langsung ya Teman Pro 2 atau live stream 24 jam selama 7 hari seminggu di YouTube. Sehingga Cartoon Network tuh tetap eksis gitu ya di Amerika. Melalui caranya itu. Penutupan Cartoon Network ini juga itu sebenarnya udah berlangsung bertahap ya. Sejak pertama kali perkenalkan pada 2021 jam tayang semula dijatahkan 8 jam per hari. Dipangkas sampai dihentikan dari jadwal siaran pada Mei 2025. Sejumlah proyek kayak Scooby-Doo, The and the Mystery Pups, terus juga itu mendadak dibatalin. Tom and Jerry Time itu juga dialihkan ke pasar internasional. Kondisi ini membuat kecemasan bahwa Paramount tuh bakal mengambil langkah serupa terhadap merek utama dari Cartoon Network nih Teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
4: Cepat cek budaya. Satu

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal.

0: sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
0: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Namun Pro 2 kita lanjut lagi setelah terakhir mengeluarkan single On Our Own ya Taman Pro 2 pada akhir Mei 2026. The Massive akhirnya merilis lagu barunya lagi berjudul Tail Way Up Old ya, yang udah rilis 25 September kemarin. Jadi lewat singlenya ini tuh menceritakan tentang cinta yang sebenarnya tuh bukan sekedar soal perasaan aja, tapi juga tentang pilihan untuk tetap menjalan bersama gitu ya, melewati perubahan, terus juga menghadapi tantangan dan tumbuh bersama ya seiring dengan waktu Totomah Pro 2. Jadi lagunya ini itu melakukan eksplorasi aransemen musik ya ke dalam bentuk yang lebih upbeat, anthemic dan juga penuh energi gitu ya. Dan juga ini aja ya Totomah Pro 2 itu tuh barengan sama melodic gitar, piano, keyboard, ada synth ini juga dan lapisan percussion yang semakin besar menuju ke chorus. Jadi potongan liriknya itu juga itu Totomah Pro 2 memang merupakan representasi dari semangat utama lagu Where Old ini juga, dan tentang keberanian untuk menghadapi dunia bersama dengan orang yang kita pilih. Itu aja Taman Pro 2 untuk kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan juga waktunya aku Anam Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: بالدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya di santai siang menuju sore ceria teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 3 aku bakal ngebagiin informasi-informasi buat kamu yang di mana ini informasi terbaru nih teman Pro 2 datang dari makanan nih. Kok dari makanan, Bi? Ya, karena Batagor kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung dunia teman Pro 2. Jadi dalam daftar 50 best deep fried dishes edisi September 2026. Jadi Batagor ini menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5 nih teman Pro 2. Hanya berada di bawah chicken itu ayam teman Pro 2 ya dari Korea Selatan. Chicken ini ayam goreng gitu loh teman Pro 2. Mereka tuh nyebut ayam goreng crispy itu chicken. Jadi gak hanya Batagor teman Pro 2 ya, sejumlah gorengan khas Indonesia lainnya juga masuk ke dalam daftar tersebut. Seperti ayam goreng di peringkat 13, pempek di peringkat 18, ada gorengan di peringkat 23, tempe mendoan di peringkat 33, dan bebek goreng di peringkat 36. Jadi kalau kita ngomongin cita rasa khas Nusantara ini jadi kayak apa ya, kayak kita tuh sebenarnya nunjukin kayak daya tarik beragam kuliner gorengan di kita nih ya, sangat-sangat luar biasa teman Pro 2. Siapa sih yang gak suka semua gorengannya Indonesia? Wow, so cool.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara Siar Habibi. Informasi pertama, bek timnas Indonesia Kevin Dix meminta perjuangan timnya dihargai setelah menahan imbang Malaysia 0-0 dengan 10 pemain pada laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sekitar 60 menit setelah Tom Haye mendapat kartu merah di menit 37. Dix menilai tim tetap layak mendapat apresiasi karena mampu mempertahankan hasil dalam kondisi tersebut. Namun, sebagian penonton justru meluapkan kekecewaan dengan meneriakkan nama mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Informasi selanjutnya, Marvel Studio menghadirkan Avengers Endgame bersama cuplikan eksklusif Avengers Doomsday dan Avengers Endgame Encore. Dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026, Avengers Endgame Encore juga menampilkan adegan tambahan bagi penonton format IMAX dan Infinity Vision. Sutradara Anthony Russo menyebut adegan tersebut tidak mengubah cerita asli tetapi menambah kedalaman kisah sekaligus memberikan gambaran mengenai Avengers Doomsday. Informasi terakhir, OpenAI membatalkan rencana peluncuran model AI terbarunya Astra 6.1. Setelah pengujian menemukan masalah terkait keselamatan, model tersebut sebelumnya dijadwalkan dirilis dalam beberapa hari. Tetapi menunjukkan tingkat perilaku menipu dan hasil pengujian keselamatan yang lebih buruk dibandingkan model sebelumnya, dan kepala sistem keselamatan OpenAI menyebut Astra 6.1 mendapat hasil buruk dalam pengujian alignment. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Rer Ibra 2, Banjarmasin, Samarinda, Palangka, Tarakan, dan juga Nunukan. Hai semuanya, selamat sore teman-teman Pro 2. Kita balik lagi di berjaringan. Tapi kali ini tuh berjaringannya spesial, nggak kayak biasanya. Karena hari ini spesial, yaitu adalah Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8 putaran 1 lagu pop Indonesia. Dan hari ini seperti biasa, Banjarmasin, aku Arini ya, akan memandu Bintang Radio hari ini. Sepertinya bakal seru sekali karena kita akan menonton 10 peserta dan dari masing-masing satker, di mana satu satker dua cowok cewek gitu kan. Tapi sebelum kita melihat penampilan mereka, kita sapa dulu sahabat-sahabat aku, teman-teman aku dari Pro 2 lain. Kita kemana dulu ya? Cap chip chip. Kita kemana dulu? Kita ke Theo dulu deh, ke Tarakan. Halo, selamat sore.
1: Halo guys, selamat sore.
0: Sehat? Gimana Theo, sehat?
1: Aduh, sehat banget. Kak, gimana nih, sehat?
0: Sehat. Kok pakai aduh sih tadi di depannya? Jangan aduh dong. Kita lama banget kayaknya nggak, ini ya, nggak ketemu di siang berjaringan ya.
1: Iya, udah lama banget. Udah berbulan-bulan nggak ketemu.
0: Asik. Tapi tetap sehat ya, Theo ya?
1: Tetap sehat dong. Walaupun habis dipotong-panting.
0: Oh, capek ya. Tapi aman ya, kita nggak sabar melihat perwakilan Tarakan nih nanti. Gimana penampilannya hari
1: betul,
0: ini. Nanti di-present sama Theo. Kita melipir dulu ke Nunukan. Ada Bang Erik. Halo, selamat sore Bang Erik. Masih mute itu Bang Erik. Di Zoom-nya masih mute. Boleh di-unmute. Nanti kita tidak bisa mendengar ya suaranya Bang Erik. Apakah kalau masih menunggu kita aku lempar dulu ke teman yang lain
2: sudah,
0: ya.
2: Sudah.
0: Oke, okay. Halo Bang Erik, selamat sore. Ya, siang menjelang sore ya.
2: Ini sudah sore, sudah jam 4 sudah sore ya.
0: Gimana sore. Bang Erik, sehat?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat saja. Bagaimana di situ? Sehat ya? Dari wajahmu sudah saya lihat ini, cerah-cerah sekali.
0: Saya selalu cerah Bang Erik, saya nggak mau saya nggak cerah, saya harus cerah selalu ya. Apalagi ya, kalau misalkan melihat peserta dari Nunukan hari ini, kita harus cerah banget ya Bang Erik ya.
2: Betul, semua wajib cerah ya.
0: Oke, sip. Aku boleh ke yang lain dulu ya Bang Erik ya.
2: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke Jian dulu kali ya dari Palangkaraya. Halo. Gimana sih Jian? Gimana bahasanya? Aku takut salah nih.
3: Jian aja.
0: Jian, betul? Ya.
3: Betul.
0: Oke, okay. Maaf ya, namanya manusia bisa hilap dalam penyebutan.
3: Aman.
0: Gimana? Sehat Jen?
3: Sehat ya, tapi kalau wilayah Palangkaraya lagi balik lagi kabut asapnya nih.
0: Oke, okay, ini ya udah masih lumayan tebal ya di sana. Aku berharap di sini kalau di Kalsel sih udah mulai sedikit berkurang, tapi juga masih lumayan. Semoga semuanya bisa cepat membaik gitu ya, Kak ya.
3: Amin.
0: Tapi yang paling baik, kalau misalkan asap kita nggak ada habisnya, tapi yang paling baik adalah kita menanti penampilan dari peserta Palangkaraya juga, betul?
3: Betul banget.
0: Oke, okay. Ini kalau ini ke sahabat Habibi Samarinda. Halo, selamat sore.
4: Halo Kak.
0: Wais, halo, sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Double suaranya ya?
4: Oh, double nih?
0: Oke. Okay. Iya, suara aku masuk juga.
4: Itu.
0: Oke, okay, aman.
5: Halo?
4: Oke, okay, aman sih. Aman?
5: Masih. Oke, okay, Pak Habibi gimana kabarnya? Halo?
4: Halo?
0: Apakah suaraku ada?
4: Ada.
0: Oke, okay. Habibi gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya Habibi ya?
4: Yes.
0: Sama nih, aku Theo sama Habibi nih udah lama banget gak ketemu di siaran berjaringan ya. Jadi ketemunya malah di Bintang Radio.
4: Yes, bener banget.
0: Korwil. Gimana sama Rinda, sudah siap kamu melihat peserta-pesertanya?
4: Sudah dong, sudah siap sekali.
0: Sudah dong, tapi kamu sudah nonton gak sih video-video ini sebelumnya?
4: Sudah.
0: Oh, maksudnya enggak, jangan, surprise aja. Tapi gak apa-apa, intinya sih hari ini ya, kita, ini semuanya kan host-hostnya sudah sangat ceria. Nah, kita semuanya ceria banget karena kita pengen nonton. Dan kamu, teman Pro 2 yang lain di rumah juga harus lebih happy daripada kita. Yang tegang biarin peserta aja untuk nunggu hasil dan juga nilainya. Dan sambil tadi aku udah menyapa teman-temanku yang akan membawakan juga nanti mempresent teman-teman dari satkernya masing-masing. Ya, kita mulai dari Banjarmasin dulu ya untuk teman Pro 2. Jadi kita akan menyaksikan penampilan pertama yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio Satker RRI Banjarmasin kategori Putra Muhammad Auzan Reski Fahirin. yang akan membawakan lagu dari Wijaya 80 terakhir kali, dan kategori putri Leonie Almeira Sinter yang akan membawakan lagu dari Mahalini bawa dia kembali.

semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dan saya dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa voting di bintang radio rri.id agar aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.

0: Oke, itu dia tadi penampilan dari Auzan dan juga Leoni dari RRI Banjarmasin. Aduh, semua ya, semua di sini Tarakan, Nunukan, Samarinda, Palangka kita bernyanyi bersama ya. Itu tadi udah penampilan dari Banjarmasin. Aku semakin tidak sabar untuk menantikan penampilan berikutnya. Langsung kita lempar, kita lanjut ke peserta bintang radio dari RRI Nunukan. Silahkan Bang Erik.
1: Iya, terima kasih Arini. Dan teman Pro 2, mari kita saksikan bersama-sama penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Nunukan kategori Putra, Haikal Akbar, yang akan membawakan lagu dari Mike Mohede terbaik, dan kategori Putri, Marsanda Rahel Lady, yang akan membawakan lagu dari Liodra, Tegahnya Kau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar, perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Buat teman-teman, jangan lupa ya, dukung saya dengan cara memberikan voting melalui website bintangradio rri.id. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Racheledi. Saya adalah salah satu perwakilan bintang radio RRI Unikat. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Iya, demikian dua penampilan dari RRI Nunukan. Kembali ke Arini Banjarmasin.
1: Oke, thank you Bang Eri. Kayak itu dia tadi penampilan dari teman-teman Satker RRI Nunukan. Keren banget, aku terbuai dalam kegalauan. Yah, ya, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi langsung. Bang Eri, terima kasih ya. Nanti kita ketemu di akhir lagi buat closing ya. Oke, kita langsung melipir ke Palangkaraya. Kita ke Jen. Halo Jen.
2: Halo Arini.
1: Oke, boleh langsung aku persilahkan Jen untuk mempersilahkan peserta Bintang Radio dari Satker RRI Palangkaraya.
2: Oke, terima kasih Arini. Dan teman Pro 2, mari kita saksikan ya penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya, di mana kategori putra yaitu Ognitia yang akan membawakan lagu dari Wijaya 80 Terakhir Kali, dan kategori putri yaitu Cynthia Tribelinda yang akan membawakan lagu dari Raisa Bila. Dan ini dia untuk videonya ya.
3: Halo semuanya, kenalin saya Ognitia, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung dan voting saya melalui bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya.

Halo semuanya, saya Cynthia Tribelinda, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk dukung saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Dan demikian ya dari peserta Bintang Radio Palangkaraya dengan Okditia serta Cynthia Belinda. Dan Palangkaraya balikin ke Arini di Banjarmasin.
1: Oke, thank you banget buat Jen ya. Thank you juga buat peserta Palangkaraya. Aduh, ini tadi aku yang nenokan terbuai. Aku terhanyut kalau yang dari Palangkaraya ini ya. Bener-bener makin kesini makin ya. Tapi kita belum, masih ada dua lagi. Tenang. Masih ada dua lagi. Kita langsung aja ke, terima kasih ya Jen ya, thank you. Kita melipir ya, lagi ke satker berikutnya nih. Ada satker dari RRI Samarinda. Boleh Habibi, silahkan.
2: Oke, teman Pro 2, langsung aja kali ya. Mari kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Samarinda. Kategori Putra Muhammad Angga Fahlika yang akan membawakan lagu dari Marcel Firasat. Dan kategori Putri Cut Azizah Nuraini Islami Hanum yang akan membawakan lagu dari Nisrina Arija dengan Cinta Sia-Sia.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fahlika, saya biasa dipanggil Angga Fahlika. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Ajang Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Samarinda. Mohon doa dan dukungan kalian dengan cara vote aku di bintangradio.rri.id. Satu vote kalian sangat berarti, terima kasih banyak. Bye-bye.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Aziza Nuraini Islami Hanum dan saya biasa dipanggil Ziza. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti lomba Bintang Radio RRI 2026 Satker Samarinda. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting dari kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih.

0: Yes, itu tadi teman Pro 2. Ya, langsung aja mungkin kita kembalikan ke Kak Arini di Banjarmasin. Silakan Kak.
1: Oke, makasih Habibi. Nah, ini terbuai, terhanyut, aku terdegup-degup hatiku ya. Menggema-gema cintaku kepada mereka nih semuanya ya, teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya kurang, kalau tadi udah Banjarmasin udah, Nunukan udah, Palangka udah, Samarinda. Ini terakhir ya, kita ke Tarakan. Teo, silahkan langsung.
2: Wih, luar biasa berapa penampilan tadi. Tapi teman Pro 2 tenang aja, masih ada lagi ya dua penampilan yang gak kalah keren juga teman Pro dari RRI Tarakan, Bintang Radio pastinya. Dan untuk kategori putra ada Arizal Rian Prahasta yang akan membawakan lagu dari Marcel Firasat. Lalu untuk kategori putri ada Arta Aluna Nahampun yang akan membawakan lagu dari Liodra Teganya Kau. So, langsung aja kita dengar bareng.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arzal Rian Parahasta dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya di Bintang Radio RRI Tarakan dengan cara vote di Bintang Radio RRI.id, dan saya akan menyanyikan lagu dengan judul Firasat dari Marcel.

Halo, saya Atta Alunana Hampun dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Saya akan membawakan lagu pop berjudul Teganya Kau.

0: Iya teman Produa, itu dia penampilan dari Bintang Radio RRI Tarakan. Dan kalau gitu kita balik lagi ke RRI Banjarmasin.
1: Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ya

3 kali lagi ya. Jadi tanggal 1 dan juga tanggal 5. Tapi yang paling fokus tanggal 1 nanti untuk lagu pop daerah. Dan aku juga mau ngingetin lagi, ini untuk semuanya ya, bukan cuma untuk Banjarmasin aja, tapi juga untuk Nonokan, Palangka, sama ini juga Tarakan. Untuk fans-fansnya, supporter dari semua finalis, untuk semuanya mendukung peserta pilihan dengan melakukan voting pada laman bintangradio.ri.id. Ini udah berlangsung ya, dari tanggal 25 kemarin sampai nanti di tanggal 5 Oktober, dan terakhir itu voting bisa dilakukan di jam 22.59 WIB atau 23.59 WITA. Oke, okay, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah mendengarkan dan stay tune selama 1 jam ini. Mendengarkan semua peserta keren, terhangi, terbuai, semua bagus banget soalnya semuanya. Jadi nanti ditunggu aja untuk 2 sesi berikutnya. Terima kasih Bang Erik, Jen, okay, Habibi, Theo juga. Sampai ketemu lagi nanti mungkin di kesempatan lainnya. Dan Tom Produce ini juga bakal dari Kuas Time di RRI Banjarmasin, so pastiin kamu stay tune aja terus. Dan jangan lupa dengarkan semua RRI di seluruh Indonesia, termasuk Korwil 8, Nonokan, Palangka, Samina juga Tarakan. Bye-bye.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng aku Habibi. Tadi barusan aja kamu dengerin aku barengan tuh sama penyiar lain dari Korwil, teman Pro 2 ya, yang kita lagi muterin putaran pertama untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa ya untuk voting, asik. Voting buat perwakilan Samarinda nih teman Pro 2, biar bisa menjadi juara dan masuk grand final nih teman Pro 2 ya. Dan ini suara ceria masih barengan sama aku Habibi, teman Pro 2 ya. Aku cuma mau nanya-nanya kabar aja kali ya untuk belakangan ini teman Pro 2, kan kita baru aja, baru kemarin banget sih teman Pro 2, jujur itu hujan kayak sebuah berkah yang kita tunggu-tunggu nih teman Pro 2 ya. Kita kan kayak kapan ya hujannya, panas banget. Ujung-ujungnya sekarang udah mulai hujan teman Pro 2, dan hari ini tadi sempat ada petir tapi belum hujan sih teman Pro 2 sayangnya. Tapi buat kamu teman Pro 2 ya, ini sudah di jam yang waktunya kamu pulang dari sekolah, dari kerjaan. Ini di Miamin ramai sekali, jadi buat kamu yang di jalan hati-hati teman Pro 2 ya, karena aku bakal nemenin kamu sampai kita nanti merapat di jam 8. So sebelum aku lanjut-lanjut cingcong-cingcongnya teman Pro 2 ya, ini adalah lagu dari Tiara Andini yang judulnya Tulang dan Nadi.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

Okay, teman Pradua masih sama aku ya di Sore Ceria. Dan mungkin ini kali ya aku mau ngobrolin soal kadang tuh ada rasa jenuh yang muncul gitu ya sebelum aktivitas kita dimulai gitu. Misalnya baru bangun gitu ya, terus udah ada aja tuh rasa kayak aduh malasnya sekolah, aduh malasnya kuliah, aduh malasnya kerja. Apa ya itu rutinitas yang sebenarnya gak tahu ya wajar apa enggak, tapi hampir semua kayaknya orang merasakan hal itu ya teman Pro 2. Tapi kita gak tahu ya itu jenuh itu apakah kita memang butuh liburan, butuh refreshing teman Pro 2. Jujur kalau kita ngomongin rutinitas yang berulang kali gitu ya, setiap hari kita lakuin gitu. Terus aktivitasnya itu sebenarnya yang gak capek-capek banget, gak susah-susah banget. Tapi karena terus-menerus kita lakukan, jadi ujung-ujungnya jadi kayak, kok kayak gini ya? Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal jenuh sendiri, teman Pro 2, jenuh itu bukan bukan berarti kita tuh malas. Beda kalau orang jenuh sama orang malas tuh beda. Ada apa ya, kalau orang malas ya bener-bener gak mau ngelakuin. Kalau jenuh tuh biasanya rata-rata kayak, aduh kok gini lagi ya. Tapi sebenarnya dia bisa gitu. Kalau orang malas ya gak mau sama sekali gitu. Dan orang terlalu sering jenuh itu memang salah satunya cara adalah mencari mood booster sih teman Pro 2, jujur. Karena kalau kita gak punya mood booster sendiri, ya kita gimana ya buat bahagianya gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum aku lanjut ngobrolin soal perjenuhan duniawi ini, kita sebentar lagi akan masuk ke zona petang teman Pro 2 di jam 6. Dan azan maghrib aku mau nginfoin kalau di jam 18.08. Jadi stay tune aja terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
4: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan, dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jagalah lisan kita, jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

Tapi emang kalau ngomongin jenuh teman pro 2 ya. Tapi aku sebelum itu aku mau ngucapin dulu selamat menaikkan ibadah salat maghrib ya teman pro 2 ya. Dan lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin soal jenuh itu enggak mandang umur, pokoknya teman pro 2 udahlah, pokoknya pasti semua orang punya rasa jenuhnya masing-masing. Misalnya anak sekolah gitu ya, bisa jenuh gara-gara tugasnya, terus jadwalnya gitu ya. Kayak kalau misalnya mahasiswa biasanya jenuh karena deadline-nya, terus mungkin di tugas akhirnya. Kalau pekerja biasanya bosan karena rutinitas kantornya, ya itu aja teman pro 2 gitu ya. Dan hal yang bikin jenuh itu juga biasanya itu beda-beda tuh teman pro 2. Ada yang kayak capek karena terlalu banyak aktivitas, ada juga yang justru bosan tuh karena aktivitasnya terlalu monoton gitu. Kalau aku pribadi jujur, aku tipe orang yang cepat jenuh tentang aktivitas yang selalu terulang, kayak ya terlalu monoton gitu teman pro 2, ya gini-gini lagi gitu. Jadi kayak pasti ada hal di mana hari aku tuh kayak aduh jenuh banget sih gitu. Itu tuh karena itu tuh. Jadi aku tinggal cari cara gimana ya biar enggak jenuh. Satu, mungkin dari cara kita ini kali ya teman pro 2, mood booster yang paling deket-deket aja sih teman pro 2 ya. Kalau kamu suka nonton film, mungkin kamu bisa nonton film. Tapi kalau kamu sukanya dengerin lagu, bisa juga dengerin lagu teman pro 2 ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin punya preferensi mood booster masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin sukanya jalan-jalan, walaupun ya kalau hitungannya jalan-jalan berarti kan harus nunggu weekend ya teman pro 2. Ya Senin sampai Jumatnya jenuh lagi. Tapi emang kayak gitu sih teman pro 2 yang namanya kehidupan gitu ya. Kita akan berulang-ulang-ulang terus. Jadi buat kamu teman pro 2 yang merasakan itu juga, boleh banget gabungan sama aku di nomor WhatsApp kami di 081258487885. Atau di Instagram @rrpro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Sebenarnya kalau kita ngomongin jenuh sendiri tuh Mempro 2, apa ya, rasa jenuh tuh kayak ngasih tanda gitu loh. Kalau ini rutinitas kayaknya butuh ditambah sedikit gitu variasinya atau gimana pun itulah ya teman Pro 2. Misalnya nih kamu tipe yang kalau bangun tidur langsung kayak nanti aja deh, langsung ini sarapan dulu gitu. Nah misalnya kalau kamu butuh yang pengen baru-baru gitu ya, nah itu bisa aja kamu kayak olahraga dulu di paginya, jalan santai dulu. Pokoknya intinya diperbarui lah aktivitasnya. Jadi gak bakal yang namanya tuh jenuh-jenuh gimana tuh gak bakal gue Pro 2. Nah kalau kamu punya hal yang misalnya nih kayak kayak nge-game gitu. Contoh nge-game. Nge-game itu gak apa-apa banget teman Pro 2. Kamu mau mau santai nge-game, apalagi zaman sekarang nge-game banyak banget. Kita gak perlu game kompetitif itu gak, semua game sekarang gak harus kompetitif gitu. Kamu juga harus tahu ada beberapa game gitu ya teman Pro 2 yang rame tuh kayak RPG, game AAA, terus ada game-game yang kayak FPS shooter gitu ya. FPS shooter itu ya game-game yang tetap ada ceritanya teman Pro 2 tapi kamu bisa mainin gitu. Nah itu yang membuat orang-orang kadang, kenapa sih orang-orang kalau sudah dewasa pengennya main game yang kayak gitu? Karena memang menghilangkan rasa jenuh aja sih teman Pro 2, jujur. Kalau kamu misalnya lagi jenuh terus kamu punya konsolnya itu, nah kamu bisa tuh main mungkin AAA ya, kayak salah satu game gitu ya yang ada warna merah-merahnya itu yang koboi-koboi itu loh teman Pro 2. Nah itu kamu bisa tuh nanti ada ceritanya, ada jalan ceritanya, terus kamu bisa keliling-keliling kotanya gitu ya. Dan itu yang membuat orang-orang kenapa sih kalau semakin dewasa laki-laki biasanya main gamenya yang seperti itu ya, karena itu tadi di kehidupan nyata sudah monoton sekali gitu ya. Jadi pas sudah masuk ke dalam dunia game itu sudah kita yang kayak wah, kita mau coba semua hal pokoknya di dalam game ini.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?

Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Ya intinya teman Pro 2 ya, kalau ada rasa jenuh di dalam hati kalian sekarang gitu ya, ya itu hal yang wajar, bukan hal yang salah, dan tinggal mencari cara gimana nih untuk kamu menghilangkan rasa jenuhnya. Ya itu tadi aku bilang, semua orang punya hobinya masing-masing teman Pro 2, dan semuanya punya caranya masing-masing. Kita gak bisa bilang kalau namanya orang jenuh, oh pasti harus jalan-jalan mewah. Enggak juga. Ada orang yang, oh kalau jenuh orang harus dengerin lagu. Enggak juga. Dengan nonton TV, nonton film, terus main game. Ada juga yang main game konsol. Ya pokoknya

tapi malah buat kamu kepikiran. Jadi kayak, aduh, aku ngabisin duit berapa nih gitu ya. Dan teman-teman Prodo, aku bakal lanjut lagi nanti di jam 7 ya, barengan sama tamu spesial teman Prodo. Kita bakal ngobahas soal kesehatan gitu ya. Dan kita bakal ngobrolin soal scaling gigi nih. Tahu gak scaling gigi? Nah, scaling gigi nanti kita bakal bahas langsung sama dokter Natalia Debbie Christine. Jadi kita tunggu nanti di jam 7 teman Pro 2. So kamu harus stay tune aja terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah,

0: Indonesia.
1: Sosok Kabayan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sosok bersahaja dan lucu ini sering kita jumpai dalam film-film, tulisan, bahkan komik. Si Kabayan Bujang Sunda ini selalu digambarkan memakai tutup kepala khas Sunda. Tapi belum banyak orang yang tahu tentang ikat kepala yang sering digunakan si Kabayan tersebut. Usut punya usut, ikat kepala yang sering digunakan oleh Kabayan bernama Totopong. Totopong merupakan kebudayaan khas Sunda berbentuk tutup kepala sejenis blangkon bagi masyarakat Jawa Tengah atau udeng bagi masyarakat Bali. Pada 2012 lalu, Totopong secara resmi diperkenalkan oleh pemerintahan Kota Bogor kepada turis mancanegara sebagai salah satu ciri khas baru bagi masyarakat Sunda Bogor. Pada dasarnya, Totopong merupakan kain batik bermotif Sunda berbentuk persegi dengan ukuran 50x50 cm. Semua variasi Totopong tersebut mempunyai keunikan masing-masing. Totopong biasa dijual dengan harga Rp20.000 per potong atau lebih murah tergantung pada kerumitan motif batik yang ditawarkannya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Sesuai janji ke teman Pro 2 ya, aku gak bakal sendirian karena sudah kedatangan tamu spesial, ada Dr. Natalia Devi Christine. Halo Ibu Dokter.
2: Halo Kak Habibie.
1: Apa kabar nih?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Jadi kita hari ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin soal scaling gigi nih. Ini perlu apa enggak gitu. Jadi langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya.
2: Boleh.
1: Jadi kalau kita ngomongin scaling nih Dok, sebenarnya scaling nih apa sih gitu? Dan gigi seperti apa yang biasanya memang membutuhkan tindakan ini?
2: Oke, scaling sendiri itu adalah tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter gigi, di mana biasanya kan untuk maintenance sehari-hari itu adalah menyikat gigi. Nah, scaling ini sendiri adalah tindakan yang membutuhkan tenaga ahli atau profesional, yaitu dokter gigi, di mana ada kita sebutnya plak. Terutama itu namanya kalkulus, itu tuh gak bisa dibersihkan dengan sikat gigi biasa. Maka dari itu kenapa kita harus scaling. Kalau untuk kondisi gigi seperti apa yang harus membutuhkan scaling, umumnya itu kalau sehari-hari ya, ada karang gigi. Jadi kita bisa tahu karang gigi atau bukan. Biasanya dia tuh nempel di permukaan gigi, terutama di sela-sela gigi, dan dia keras. Kalau misalnya disikat pakai sikat gigi, itu dia gak akan bisa lepas. Beda sama plak. Kalau plak itu kan kayak sisa makanan ya. Dia lunak. Kita sebutnya itu dia biofilm atau plak. Itu kalau misalnya pakai sikat gigi, dia bisa lepas dari permukaan gigi. Itu plak. Kalau udah kalkulus, itu dia udah keras. Jadi itu emang harus pakai, kita sebutnya alatnya namanya scaler. Makanya itu harus scaling. Selain itu biasanya kalau misalnya kakaknya nih entah belum pernah scaling atau udah lama gak scaling, biasanya sih gusinya terutama ya, kalau sikat gigi tuh jadi gampang berdarah. Karena seharusnya gusi yang sehat itu tuh gak gampang berdarah kalau disentuh dengan tekanan biasa, terutama pakai sikat gigi. Kalau sikat gigi kan bulunya halus ya. Kalau misalnya pas sikat gigi itu tiba-tiba berdarah dan lumayan banyak, terus frekuensinya tuh udah lumayan sering, itu berarti kita harus mulai nih aware kayak, kenapa nih gigi aku, kenapa nih gusi aku kok sering berdarah. Biasanya tuh udah mulai tanda-tanda kita harus ke dokter gigi, udah harus scaling gitu.
1: Paham. Nah kalau misalnya nih ada orang yang mungkin karang giginya dibiarkan terus gitu, gak pernah dibersihkan, kira-kira apa nih Dok yang bisa terjadi sama gigi dan gusinya?
2: Banyak banget. Yang pertama itu tadi, gusinya tuh jadi, kita sebutnya inflamasi. Sederhananya tuh gusinya jadi meradang, bengkak. Gusi sehat itu harusnya warnanya pink, pink-pink lucu gitu ya. Kalau kita ngaca nih ngeliat gusinya kayak, kok gusiku gendut-gendut nih. Terus kayak warnanya kok merahnya kayak merah gincu-gincu mama gitu, merah gonjreng gitu. Itu berarti udah harus aware nih kayak, oh berarti gusinya lagi gak sehat gitu.
1: Jadi bisa dilihat dari warnanya ya?
2: Bisa dilihat dari warnanya.
1: Jadi kalau orang kan biasanya rata-rata mikirnya kayak, ya udahlah kan gak sakit juga giginya gitu.
2: Iya, biasanya tuh orang mikirnya, ah kan gigi aku gak sakit, gusi aku gak sakit, jadi gak perlulah ke dokter gigi. Nanti kalau ke dokter gigi tuh udah tunggu, aduh gigiku sakit banget gitu nih, gak bisa tidur, sampai malam tuh susah tidur. Padahal harusnya paling gak tuh 6 bulan sekali ya kita tuh ke dokter gigi. Bukan cuman buat ngecek perlu scaling atau enggak, tapi kita juga perlu tahu nih ada giginya yang bolong atau enggak, kayak gitu.
1: Tapi Dok, kalau misalnya ngomongin masalah gigi gitu ya, apakah kalau gigi dan gusi itu selalu ditandai dengan rasa sakit kalau misalnya memang lagi bermasalah?
2: Kebanyakan iya ya, cuman ada juga yang enggak, tapi tahu-tahu nanti ada masalah di giginya. Terutama ini kan kalau kita ngomongin scaling ya, ada di beberapa orang giginya tuh gak sakit tapi goyang. Itu biasanya sudah mengarah ke penyakit periodontitis atau jaringan periodontalnya udah bermasalah. Itu ngaruh juga tuh, berhubungan juga sama scaling nggak scaling ini. Jadi emang kalau misalnya kita tuh nggak pernah scaling, kan tadi kalau sederhananya kan dia gusinya tuh meradang. Kalau misalnya dibiarkan terus plak-plak atau si karang gigi ini numpuk, lama-lama tuh bisa merusak jaringan penyangga giginya juga. Itu kita sebutnya kerusakan jaringan periodontal. Itu kalau dibiarin lama-lama, yang tadinya cuma meradang gusinya, nanti bisa nih tiba-tiba goyang giginya terus copot sendiri. Itu bisa, cuman gak selalu ya. Gak selalu orang yang gak pernah scaling itu tiba-tiba giginya goyang giginya gitu, enggak. Biasanya tuh emang udah parah banget, udah seumur hidup mungkin belum pernah scaling. Terus diperparah juga dengan lifestyle atau kondisi-kondisi lainnya. Contohnya faktor yang bisa memperparah itu kalau kita suka ngerokok. Kalau ngerokoknya juga yang sehari tuh bisa 2 bungkus, itu ngaruh. Terus kondisi-kondisi sistemik kayak punya penyakit diabetes itu juga ngaruh. Gitu. Jadi enggak selalu kalau enggak pernah scaling itu bikin giginya tiba-tiba goyang, copot, gitu ya. Lepas tuh enggak ya. Cuman bisa ada kemungkinan seperti itu. Makanya kita harus lebih aware lagi nih sama perscaling-scalingan ini.
1: Ini dok, sebenarnya aku mau tanya soal misalnya nih, ada kita nih giginya sudah ada tambalan gitu, ada bolong. Nah kalau misalnya sudah bertambal gitu, bolehkah scaling atau harus dibongkar? Gimana nih? Kan serem ya, takutnya gimana gitu.
2: Oke, jadi scaling sama tambal itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau tambal kan itu giginya rusak karena ada bakteri ya, bikin giginya bolong. Terus nanti itu dibersihin dulu, ditutup sama bahan tambalan. Justru kalau udah ditambal, itu kita harus lebih rajin lagi untuk scaling atau kontrol. Karena yang pertama, selain udah pernah bermasalah giginya, gigi yang sudah ditambal kan berarti udah pernah sakit ya. Biasanya sih, tapi ada juga yang gak sakit cuma udah berlubang. Itu harus tetap di maintain setiap 6 bulan sekali atau paling gak 1 tahun sekali. Karena selain tambalannya juga bisa terkikis, itu juga gampang tuh biasanya di antara tambalan sama gigi aslinya suka ada celah kadang ya. Kadang kan kita gak lihat tuh celah yang sekecil itu. Itu suka nyangkut-nyangkut makanan. Nanti dia juga bikin jadi di situ numpuk plaknya jadi kalkulus juga atau si karang gigi itu. Makanya tetap harus, justru kalau udah pernah tambal harus lebih rajin lagi untuk scalingnya.
1: Gitu. Mungkin kan ada beberapa orang yang mungkin takut gitu kan dok, karena oh ini bekas tambalan, ini rusak gak ya, gimana gitu, sakit gitu.
2: Enggak sih, kalau udah tambalan permanen harusnya gak rusak. Karena kan sebenarnya alat scaling itu juga getarannya juga dia hitungannya mikro ya. Jadi kalau kena tambalan itu dia gak akan ngerusak tambalan sih. Karena tambalan itu juga kuat, apalagi tambalan permanen ya kak, itu kuat.
1: Jadi itu tuh teman pre-2 ya, buat kamu yang takut soal itu ya. Dan kalau kita ngomongin soal rajin sikat gigi nih dok setiap hari gitu, itu seberapa efektif sih bisa kebiasaan itu dalam mencegah terbentuknya karang gigi sendiri?
2: Oke, ini pertanyaan yang bagus banget untuk teman pro 2 juga. Jadi ya, scaling dan sikat gigi itu sebenarnya dua hal yang berbeda tapi tetap nyambung. Jadi kalau sikat gigi itu kita maintenance setiap hari kita biar giginya bersih, plaknya gak gampang numpuk gitu ya. Sedangkan scaling itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan profesional, dimana sebenarnya plak itu kan dia lunak. Kalau dibiarin lama-lama kan dia akan mengeras ya, karena ada proses mineralisasinya. Nah kalau udah mengeras ya gitu, itu udah harus scaling. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang juga cuman dengan sikat gigi itu nggak perlu scaling. Tetap perlu scaling, cuman tergantung lagi tiap orang beda-beda. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang orang bahkan udah 3 bulan sekali habis scaling, nanti dia udah banyak lagi karang giginya. Jadi emang harus lebih aware sama diri sendiri ya.
1: Beda-beda ya dok ya?
2: Benar, jadi frekuensi menyikat gigi tuh tetap harus 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Tapi gak bisa dibilang juga itu gak ngaruh ke harus scaling atau enggak. Jadi scaling itu kita harus aware juga kayak oh kayaknya karang gigi aku udah mulai banyak nih di sela-sela gigi aku nih, kayaknya udah ada yang kasar-kasar atau ada yang keras-keras, itu berarti udah harus scaling. Makanya tetap sikat gigi itu adalah maintenance setiap hari kita. Tapi kalau untuk scaling itu sendiri, itu per, katakanlah per 6 bulan sekali. Okay. Gitu.
1: Jadi gitu tuh teman Pro 2 ya. Sebenarnya aku masih mau banyak lagi yang dipertanyakan teman Pro 2, tapi kita harus break dulu, mungkin dari satu lagu dulu. Dan setelah itu ada azan Isya teman Pro 2 ya di jam 19.17. Jadi stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: Oke, itu pun Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kita masih ngobrolin perscalingan duniawi. Nah, kalau ngomongin scaling nih dok, kan selain scaling, apakah ada kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya paling penting dilakukan supaya gigi sama gusi kita itu tetap sehat?
1: Ada, banyak. Selain sikat gigi yang benar ya, flossing itu juga membantu ya kak.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2 selain sikat giginya yang rajin,
0: itu harus ditekankan ya dok. Harus rajin gitu harus ya.
1: Rajin tuh nggak harus sehari 5 kali juga ya. Rajin itu 2 kali sehari, pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Okay. Dan kalau misalnya habis makan itu harus tunggu 30 menit dulu baru boleh sikat gigi, karena masih ada proses proses karies kita bilangnya untuk dalam jangka waktu 30 menit itu. Jadi kalau misalnya habis makan langsung sikat gigi, itu sikat giginya percuma teman-teman Pro 2, karena pasti enggak efektif sikat giginya. Terus rajin flossing. Flossing itu pakai benang gigi. Itu bisa dibeli di kayaknya di luar
0: di mana aja ya?
1: Bisa beli. Jadi di sela-sela gigi, terutama kalau teman-teman Pro 2 yang ngerasa giginya nih kok gak rapi ya, kayak kok ada yang maju, ada yang mundur, ada yang muter, itu biasanya susah dibersihin. Nah itu juga gampang banget tuh plaknya numpuk di situ, terus bikin karang giginya juga jadi lebih cepat biasanya dibanding orang-orang yang punya susunan giginya normal.
0: Oke.
1: Harus rajin-rajin flossing.
0: Berarti dok, kalau untuk sikat gigi sendiri yang wajib pagi dan malam.
1: Benar.
0: Nanti kalau habis makan baru 30 menit dulu baru sikat gigi.
1: Betul, Kak.
0: Begitu tuh teman Pro 2 ya. Jadi jangan salah-salah. Kadang-kadang masih bingung kayak apa ya, kebanyakan orang-orang kan masih awam ya soal yang sikat gigi ini. Pasti orang kayak, ya yang penting sikat gigi, ini harus sikat gigi gitu. Ternyata
1: bener,
0: ada tata caranya ya dok ya.
1: Benar.
0: Oke, jadi itu teman Pro 2 ya, diingat ya. Jangan lima kali.
1: Jangan
0: serem
1: lima kali
0: ya. Nah, kalau untuk yang belum pernah scaling nih dok, sebenarnya prosesnya tuh gimana sih dari awalnya? Mungkin diapain gitu giginya? Mungkin dikasih spill sedikit gitu biar biar teman Pro 2 nih kayak, aduh takut lagi mau scaling diapain ya giginya gitu.
1: Oke, ini pertanyaan yang bagus juga ya, biar teman-teman juga mungkin habis ini berminat untuk scaling ya. Kayak scaling kan ngebersihin gigi ya, biar giginya lebih cakep. Sebenarnya habis scaling tuh juga enak tau kak rasanya. Rata-rata pasien aku tuh kalau habis scaling langsung bilang, enak ya dok rasanya, lebih ringan, lebih licin. Iya, karena kan tadinya tuh yang di celah-celah giginya itu kan ada karang gigi. Nah, scaling sendiri itu sebenarnya cuma ngebersihin si karang giginya itu, kita bilangnya di supragingival atau di permukaan gigi bagian atas ya, di antara margin. Jadi margin gingival itu dia kalau teman-teman patiin giginya ada gigi terus ada lengkung gusi, nah itu kita sebutnya margin. Jadi kita tuh bersihnya di sekitar situ aja, terus cuman ditempel ke gigi terus dibersihin tuh permukaan giginya, nanti karang giginya tuh bakal lepas. Kalau rasanya ya
0: sakit nggak?
1: Sakit sih enggak ya kak, cuman tuh ini tergantung lagi ya tiap individu ya kak. Ada orang emang giginya tuh sensitif.
0: Okay.
1: Kadang kalau cuman minum dingin aja dia udah ngilu. Itu emang kondisi, ada beberapa orang kondisi giginya hipersensitivitas kita bilangnya. Cuman kalau pada umumnya aja scaling itu cuman kayak ngilu-ngilu dikit aja. Atau bahkan kalau orangnya toleransi sakitnya tinggi, itu malah biasa aja, gak ngerasain apa-apa. Cuman ngerasain kayak agak sedikit geter-geter gitu giginya. Karena kan alatnya geter sama ngeluarin air. Nah airnya tuh yang kadang bikin orang yang sensitif giginya ngerasa ngilu banget karena dingin.
0: Aduh jadi ingat lagi.
1: Pernah ya?
0: Pernah-pernah. Iya ya dok ya. Oh jadi air. Oke. Ingat
1: justru,
0: lagi.
1: Justru kalau gak ada air itu kan alatnya ntar panas ya. Karena kan alatnya geter terus. Nanti itu malah bikin sakit. Itu makanya kenapa ada air. Jadi kalau misalnya teman-teman produser nanti scale, terus kayak ini udah ngerasa ngilu terus malah basah-basah mukanya, nggak normal karena alatnya ngeluarin air.
0: Oke, paham tuh. Tuh kayak gitu tuh caranya teman Pro 2 ya, jadi jangan takut beneran. Coba deh, nanti aku coba kok, tenang aja.
1: Iya. Nah, kakaknya harus jadi contoh dulu.
0: Iya, nanti aman. Nah, untuk ini dok kan kayak tadi kan gusi berdarah gitu. Nah, apakah itu tandanya memang harus segera scaling langsung, atau mungkin ada kondisi lain yang perlu diperiksa?
1: Oke, okay. Oh ya, kondisi gusi berdarah tuh juga enggak tentang berhubungan sama scaling juga ya, Kak. Mm-hmm. Kadang tuh ada gusi berdarah tuh yang karena emang infeksi aja gusinya. Contohnya, contoh mm-hmm. yang paling sering umum ya, mm-hmm. orang giginya berlubang, enggak nyadar, mm-hmm. giginya tuh udah berlubangnya dalam banget, parah banget tuh. Tiba-tiba nanti ini berarti beda bengkaknya sama kalau enggak pernah scaling atau udah lama enggak scaling. Jadi dia bengkaknya itu ada infeksinya, di dalamnya tuh ada nanah, kita mm-hmm. sebutnya itu abses. Nah itu tetap biasanya harus scaling juga, mm-hmm. karena sebenarnya sebelum scaling itu udah paling dasar banget mm-hmm. untuk semua tindakan perawatan gigi. Jadi mau kita mau cabut gigi, mau tambal gigi, pastiin dulu sebelumnya giginya udah bersih. Kebayang gak kalau misalnya belum pernah scaling, mm-hmm. terus datang ke dok, gigi aku sakit, gigi aku berlubang sakit mm-hmm. mau ditambal dengan kondisi giginya belum di scaling. Di situ kan ada plak. Plak kan isinya bakteri ya. Kalkulus mm-hmm. itu isinya bakteri. Nanti ditutup sama bahan tambal, bakterinya keikut ke situ, percuma dong tambalannya kan. Bakal sakit lagi nanti. Okay. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit gigi ini terus mm-hmm. dilihat karang giginya banyak, terus dokter menyarankan kayak ini harus di scaling dulu, Kak. Udah emang prosedurnya seperti itu, karena emang pada dasarnya tuh harus bersih dulu kondisi gusinya, jaringan sekitar giginya, sama terutama gusinya harus bersih dulu di situ.
0: Oke, jadi memang wajib ya dok ya scaling
1: wajib.
0: Ini ya.
1: Cuman balik lagi ya Kak, frekuensi untuk scaling tiap orang tuh beda-beda, makanya tadi aku bilang tuh teman-teman produ harus lebih aware lagi sama gigi, kondisi gigi dan gusinya sendiri itu seperti apa. Ada yang emang harus 6 bulan sekali, ada yang kayak aku baru scaling 2 bulan lalu kok udah banyak lagi ya karang giginya.
0: Jadi gak apa-apa dong dok, misalnya kayak tadi hitungannya per 2 bulan gitu, itu aman aja buat giginya atau gimana tuh?
1: Sebenarnya aman aja sih Kak, cuman kan itu berarti harus dilihat lagi kondisinya. Apakah emang perlu di scaling lagi kah, atau lihat lagi emang udah banyak kah si kalkulus ini. Kalau emang banyak ya emang harus di scaling, dibandingkan nanti bikin masalah gusinya ya. Dibilang aman-aman sih Kak, karena kan sebenarnya scaling juga gak merusak gusi atau giginya ya. Walaupun kadang ada pasien yang kaget kayak pas scaling kok berdarah gitu gusinya, kok gusi saya berdarah dok.
0: Itu ketika apa tuh?
1: Itu yang tadi aku jelasin. Jadi kalau scaling terus gusinya berdarah, itu berarti emang gusinya lagi meradang, lagi gak normal. Justru malah kalau misalnya gusinya sehat, giginya sehat nih, pas di scaling gak berdarah itu bagus banget. Kalau berdarah berarti ya emang kamu udah harus scaling, teman-teman perlu udah harus scaling. Jadi kalau emang berdarah gitu bukan karena dokternya geragas ya. Enggak. Berarti emang itu gusinya emang udah bermasalah, udah meradang. Berarti udah meradang, di situ udah numpuk karang giginya, cuman kita enggak nyadar biasanya.
0: Oke. Gitu. Pernah enggak dok ada yang kayak perasaannya si pasien aja kayak 2 bulan ini aku harus kesini. Pas dokter cek kayak masih aman kok gitu. Pernah enggak?
1: Pernah ada pasien. Pasien aku ada yang kayak gitu.
0: Oh, yeah.
1: Kayak baru 2 bulan scaling kayak karang giginya juga enggak yang gitu banyak banget ya Kak. Standar lah untuk ukuran orang-orang yang kayak sikat giginya rajin tapi udah mulai ada karang gigi. Cuman emang pasiennya aware banget kayak enggak, saya enggak suka gigi saya terasa kotor, saya enggak suka gigi saya terasa kasar. Jadi saya mau scaling. Ada pasien aku ada yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Bagus sih.
0: Jadi sering lah ya dibersihin gitu. Oh, karena kan biasanya ya itu tadi kata dokter kan bilang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ternyata memang ada yang seperti itu juga tuh teman pro 2 ya. Dan ini dok, kalau ada gak sih kayak kondisi atau kebiasaan tertentu nih yang bikin orang-orang tuh kayak lebih mudah punya karang gigi gitu?
1: Oke, kalau kondisi sih bervariasi ya Kak, tergantung lifestyle juga ya. Kalau misalnya jarang sikat gigi sih, jarang sikat gigi, nggak suka flossing, yang paling krusial itu sih nggak suka sikat gigi. Itu kan otomatis nggak bersih ya giginya ya. Terus dengan kondisi banyak plak, permukaan giginya jadi kasar, itu tuh makin gampang banget si plaknya nempel, kalkulusnya nempel di situ, numpuk. udah deh jadi karang gigi. Jadi kalau yang paling ngaruh sikat giginya sih kak.
0: Oke, itu yang paling ngaruh sikat giginya itu ya dok ya. Nah kalau untuk makanan sendiri dok, makanan atau minuman gitu?
1: Makanan atau minuman kalau ngaruh ke scaling kayaknya gak ada ya kak. Kalau makan minum itu lebih ngaruhnya ke bikin gigi berlubang. Kayak makanan manis ya. Kalau misalnya makan manis, dia kan lengket. Terus kan kalau kondisi gigi kita tuh anatomi gigi orang beda-beda. Ada yang gak dalam, kita bilangnya itu parit gigi. Kita kalau kakaknya lihat garis-garis gigi, itu gigi geraham ada garis-garisnya. Kita bilangnya itu parit-parit giginya. Itu kan suka ada yang dalam. Kalau misalnya disikatin pakai sikat gigi, kalau suka makan manis terus sikat giginya juga rajin, kan di situ susah ya dijangkau, jadi bikin giginya gampang berlubang. Nah kalau pakai scaler tuh kan bisa ngebantu ngebersihin ya, pakai kalau scaling bisa ngebantu ngebersihin situ, jadi mencegah juga untuk giginya berlubang. Tapi itu juga nggak menyamin giginya jadi nggak berlubang, karena kan kebiasaan, balik lagi itu kebiasaan diri kita. Bener. Makan manisnya, sikat giginya, banyak minum air putih atau enggaknya juga ngaruh.
0: Gitu ya teman Pradua ya. Jadi intinya tetap yang paling wajib adalah sikat giginya ya dok.
1: Bener.
0: Ya. Mungkin ada beberapa yang masih kurang aware nih soal sikat gigi gitu ya dok ya. Jadi ini masih banyak lagi teman Pradua pertanyaannya, tenang aja aku bakal tanyain semuanya pokoknya. Tapi kita lagu dulu kali teman Pradua ya, nanti kita bakal lanjut lagi dok.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pradua.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: Oke, teman produa, kita lanjut lagi nih ya, masih barengan sama Dokter Debi nih. Kita masih bertanya soal scaling-scaling ini. Nah, kalau kita ngomongin masalah kan ada karang gigi nih. Nah, kalau masalah kesehatan mulut yang lain nih, Dok, apalagi yang sering muncul karena kebersihan gigi kurang terjaga nih. Kadang kita nggak sadar gitu ya. Selain karang gigi tuh apa, Dok?
1: Selain karang gigi, paling umum ya, gigi berlubang, gigi yang harus dicabut. Kadang orang gak aware ya.
0: Gimana tuh, Dok, gigi harus dicabut?
1: Kadang tuh ada beberapa orang yang giginya tuh rusak. Di awal semua gigi rusak itu pasti diawali dari gigi berlubang ya. Gigi berlubang, gak ditambel, gak segera dirawat, nanti giginya tuh bisa jadi rapuh, patah-patah, nanti jadi sisa akar. Nah, kebanyakan pasien itu karena gak ngerasa sakit, tapi tahu itu giginya bermasalah, tahu itu giginya sisa akar, bukan gigi utuh lagi, itu dibiarin aja. Itu yang kadang masih banyak ditemuin ya di kalangan masyarakat ini. Selain itu, infeksi karena gigi berlubang juga masih banyak ditemuin. Jadi kalau infeksi karena gigi berlubang tadi yang tadi udah aku sebutin, itu abses. Yang infeksi gusinya bengkak, ada nanah, itu abses. Itu karena giginya berlubang, itu udah dalam banget, kena sarafnya, dibiarin terlalu lama, jadi dia ada nanahnya. Karena disitu udah ada akumulasi bakteri banyak banget, dan itu gak dalam waktu singkat, itu pasti udah dalam jangka waktu yang lumayan lama, sampai dia bisa bengkak, ada nanah. Tuh harus aware sih.
0: Terus, Dok, kalau misalnya kayak tadi kan gigi ada yang patah gitu, itu berarti harus segera dicabut?
1: Tergantung patahnya gimana dulu, dan patahnya penyebabnya apa. Kalau patah disebabkan karena kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas atau kebentur sesuatu, langsung patah giginya, kita lihat dulu biasanya sisa giginya seberapa banyak. Kalau masih bisa dipertahankan, biasanya akan kita tetap pertahankan ya. Terus nanti bisa dengan ditambal giginya, atau nanti pakai, kita sebutnya crown, itu gigi palsu. Yang di kayak veneer, gampangnya tuh kayak veneer, nanti dia tek gitu ditempel ke giginya. Tapi biasanya tuh harus perawatan dulu. Kalau enggak, untuk gigi-gigi yang udah terekspos ya, kita bilang udah terekspos saraf giginya, itu biasanya harus dirawat dulu, baru nanti ditambal atau dipakein gigi palsu itu. Tapi kalau misalnya giginya patah karena giginya berlubang lama, dibiarin udah sisa akar, itu udah harus dicabut. Jangan dibiarin, teman-teman, karena

0: Reda dulu,
1: Oke.
0: baru nanti baru kita cabut. Itu
1: Berarti
0: sih.
1: nunggu-nunggu pakai tunggu dia nggak terlalu sakit dulu
0: Nah,
1: kali ya, dok ya.
0: bener. Kadang tuh
1: Oke.
0: ada juga orang yang kayak sakit banget dok, cabut aja sekarang.
1: Kuat dok. Itu nggak apa-apa tapi dok, kalau begitu.
0: Tergantung kondisi juga sih Kak. Cuman kebanyakan sih kita nggak langsung tindak cabut ya, karena kenapa? Karena biasanya kalau udah infeksi, apalagi udah ada bengkak gitu, kan udah ada akumulasi bakteri ya. Kita tuh kan kalau mau cabut kita harus bius dulu
1: Ya benar.
0: giginya, gusinya dibius. Tujuannya apa? Biar nggak sakit. Kita kan kalau dibius nggak sakit ya,
1: Iya benar.
0: kebas ya. Nanti biasanya kalau misalnya masih ada infeksi itu, bius ya ibaratnya kita cuma pakai satu satu botol nih. Karena ada infeksi itu kita bisa pakai 3-4 botol tuh dia tetap ngerasa sakit. Itu yang kita hindarin. Karena kan obat bius sendiri dia kerjanya kan langsung juga ke pembuluh darah segala macam. Tuh.
1: Oke, itu teman pro dua ya. Nah, kalau soal periksa ke dokter gigi ini tuh dok, kayak sebenarnya seberapa penting dan pemeriksaan rutin dibanding menunggu sampai gigi terasa sakit berdatang. Gimana tuh?
0: Seberapa penting? Penting banget sih. Teman-teman pro 2 penting banget. Harus lebih aware ya sama kondisi gigi dan gusinya, terutama kondisi mulutnya harus aware banget. Kalau dibilang seberapa sering, tergantung lagi tiap individunya.
1: Oke.
0: Karena seperti tadi yang udah di-mention, sikat gigi dan scaling itu adalah dua hal yang sama-sama penting. Mereka saling melengkapi. Kalau sikat gigi itu adalah bentuk kita menjaga gigi kita dalam keseharian. Kalau scaling itu kan dia profesional cleaning ya, udah membutuhkan tenaga yang lebih ahli. Jadi kalau dari aku untuk teman-teman pro 2 sendiri harus lebih aware. Sekali lagi aku bilang harus lebih aware. Jadi kalau udah ngerasa giginya kasar, ada yang nggak nyaman di sela-sela giginya,
1: Oke,
0: keras-keras gitu ya. Berarti itu udah harus ke dokter gigi. Kadang tuh ada orang yang 6 bulan, ada yang setahun tuh masih bersih-bersih aja.
1: Oke.
0: Itu nggak apa-apa banget kalau misalnya ngerasa belum butuh ke dokter gigi. Cuman sih kita sebagai tenaga dokter gigi ya, kita lebih menyarankan untuk setiap 6 bulan sekali tuh baiknya periksa ke dokter gigi. Karena kita nggak tahu tuh, bukan cuma scaling, biasanya ada giginya yang berlubang atau ada tambelnya yang harus diperbaiki. Nah, itu juga harus tetap kita jaga terus, harus kita cek gitu.
1: Nah, dok, kalau setelah kita selesai scaling, apa aja sih yang perlu kita lakukan dan apa yang sebaiknya dihindari nih, biar gigi dan gusinya tetap nyaman dan sehat?
0: Ini pertanyaan yang bagus banget ya. Ini yang selalu aku edukasiin ke pasien-pasien juga. Jadi kalau habis scaling, kan di beberapa pasien tuh ada yang berdarah ya gusinya. Apalagi kalau baru pertama kali scaling tuh. Sama biasanya tuh giginya jadi lebih sensitif. Karena kan tadinya ketutupan sama kalkulus ya, si karang gigi itu. Terus dia kebuka. Dan otomatis giginya tuh bisa jadi lebih sensitif karena tadinya kan ketutup terus. Atau enggak yang kondisi giginya udah banyak karang giginya, terus pas dibersihin itu gusinya jadi agak turun. Karena itu akar giginya terekspos ya, itu bikin giginya lebih sensitif lagi. Jadi biasanya kalau setelah scaling sih kita akan menyarankan untuk tunggu 1 jam dulu baru boleh makan. Terus 20, 24 jam setelah scaling ini hindarin dulu makanan yang terlalu dingin. Itu kan bisa bikin giginya jadi lebih ngilu, karena kan lagi sensitif-sensitif ya. Terus hindarin dulu makanan yang terlalu panas juga, karena bisa mengiritasi gusinya. Sama yang pedes-pedes, sambal-sambal jangan dulu 24 jam. Terus yang paling penting banget ini untuk teman-teman pro 2 ya, mungkin yang di sini punya kebiasaan merokok atau ngepot, ngevape dan segala macem. Ini penting banget, tolong jangan bebal. Jadi
1: Tuh,
0: kalau habis
1: dengerin.
0: scaling, kalau habis scaling kalau dokternya bilang Kak 24 jam, jangan ngerokok dulu, jangan ya. Jangan.
1: Dengerin ya, jangan tuh langsung sabar kali gitu ya.
0: Iya. Soalnya nanti yang ngerasain diri sendiri juga, karena itu bisa bikin iritasi gusinya, karena kan lagi masih sensitif-sensitifnya ya habis di scaling gitu sih.
1: Dan buat teman pro 2 yang sebenarnya pengen scaling tapi masih takut sakit atau takut ke dokter gigi, apa yang perlu mereka tahu sebelum memutuskan untuk datang ini tuh, dok?
0: Perlu tahu udah siap atau belum. Udah siap nggak ini? Tapi nggak sakit ya. Ini maksudnya siap secara mental tuh yang kayak oke, aku udah siap nih mempercantik diriku, memperganteng diriku, membuat gigiku lebih sehat, aku udah siap. Terus yang paling penting ya, siap secara

0: cara duit.
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah lumayan kok, udah banyak tempat-tempat atau dokter gigi tuh yang udah kayak gak semahal itu kok. Okay. Untuk scaling, lagian mikirnya gini aja deh, kan scaling itu ya kita anggaplah 6 bulan sekali ya. Mm-hmm. Kalau scaling masih di anggaplah 500 ribu mm-hmm. per 6 bulan sekali, gak semahal itu gak sih? Bagi aja per mm-hmm. bulan berapa. Dan itu kan untuk investasi ke diri sendiri mm-hmm. juga ya, investasi betul. Kesehatan gigi dan mulut sendiri. Okay. Jadi harus disiapkan emang niatnya. Mm-hmm. Sama jangan takut. Scaling itu gak sakit, teman-teman berdua. Ngilu-ngilu dikit itu normal. Karena kan namanya juga giginya hidup ya. Giginya masih ada sarafnya. Kena-kena air, kena-kena getaran-getaran cinta scaler itu tuh. Ngilu dikit itu normal.
1: Okay, no. Dan gak terasa ini dong, kita sudah ngobrol panjang lebar sampai di jam
0: ya?
1: Iya, sudah di jam 19.50 ini. Dan mungkin ada ini pertanyaan terakhir dok. Dan kalau mungkin teman Pro 2 mau mulai lebih peduli nih sama kesehatan gigi tapi bingung harus mulai dari mana, kebiasaan sederhana apa yang bisa dilakukan, yang langsung dilakukan mulai hari ini juga?
0: Mulai hari ini juga. Sikat giginya yang benar ya teman-teman Pro 2. Diingat lagi, sikat giginya dua kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Dan kalau sebelum sikat gigi itu harus tunggu, sebelum sikat gigi itu teman-teman Pro 2 makan, tunggu 2-30 menit baru sikat gigi. Nah nanti kalau udah dirasa-rasa nih yang giginya udah rasanya gak enak, udah rasa kasar, atau udah ngerasa bau nafasnya udah gak nyaman nih, nah itu berarti udah harus ke dokter gigi. Yang paling penting adalah cara menyikat giginya juga harus benar, bukan ke arah samping ya, harus ke atas bawah biar gak merusak giginya. Atas bawah, depan belakang, permukaan atasnya juga jangan lupa disikat. Terus rajin-rajin flossing juga boleh. Okay. Untuk membersihkan sela-sela giginya. Yang paling penting adalah sikat gigi dulu.
1: Okay. Thank you banget dokter sudah mau sharing-sharing nih soal scaling juga teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 setelah menonton ini ya udah langsung aware dan ya sebisa mungkin langsung scaling kali ya.
0: Boleh.
1: Orang-orang juga ada kayaknya untuk scaling ini jarang kali ya untuk.
0: Iya, sedih banget deh lihat orang-orang tuh masih suka menyepelekan scaling ya. Padahal scaling itu udah penting banget dan itu udah hal paling mendasar sebelum kita melakukan perawatan gigi lainnya.
1: Tuh, teman Pro 2 ya, didengar ya. Dan setelah ini teman Pro 2, ini waktunya aku dan Dr. Dewi sudah harus pamit ini ya.
0: Oh my god, cepat sekali waktu berlalu.
1: Iya, karena setelah ini juga ada suara siar lainnya nih dong. Okay. Yang nanti bakal nemenin sampai di jam 12. Jadi terima kasih sekali lagi buat Dr. Dewi sudah mau sharing-sharing semua ilmu-ilmunya. Dan kita lagi live juga di YouTube di sini. Gitu bisa dada-dada di kamera. Dan mungkin aku juga waktunya pamit undur diri teman Pro 2 ya. Dan setelah ini ada suara siar lainnya. Terus ada juga music live chat teman Pro 2 di jam 8 nanti sama RRI Pro 2 Jakarta. Dan ini ada satu lagu yang menemani kamu nih teman Pro 2 yang sesuai banget sama pembahasan kita ini dok. Ada lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Waduh, ini kalau habis scaling jadi sempurna pokoknya kayak NPD di teman Pro 2 ya. Jadi kita pamit dulu teman Pro 2, see you and bye-bye.
0: Thank you Kak Habibie.
1: Thank you.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dead.
1: Waktu info Prodo update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama, teman Prodo. Kementerian Kehutanan mengumumkan kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan dari induk gajah bernama Lisa di Taman Nasional Teso Nilo TNTN Kabupaten Pelalawan Riau pada Senin 28 September. Dalam keterangan Kemenhut diterima di Jakarta hari ini, Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo Heru Sutmantoro menjelaskan kelahiran ini merupakan kelahiran ke-6 bagi Lisa dan menjadi bagian penting dalam upaya mendukung keberlangsungan populasi gajah Sumatera. Informasi lainnya, teman Pradua, film Spider-Man Brand New Day yang disutradarai Destin Daniel Cretton menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global. Setelah meraup pendapat luar biasa sejak dirilis pada akhir Juli 2026, film itu masih sekitar 389,7 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avengers Endgame di bioskop yang berada di posisi kedua. Informasi terakhir, teman Pradua, medali emas yang diperoleh ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin pada Asian Games 2026 di Echi Nagoya. Mereka persembahkan untuk rekan setim, keluarga dan kerabat hingga penggemar yang telah memberikan dukungan hingga tiba di titik ini. Hal tersebut mereka ungkapkan setelah memenangi medali emas Asian Games 2026 setelah mengalahkan Liang Weikang Wang Chang dari China pada babak final yang berlangsung di Ichinomiya Echi, Jepang hari ini. Demikian Prodo update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengerin musik live chat dari Prodo Jakarta.
0: Waktunya kamu dengerin Prodo update.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
2: Halo.
1: Halo. Apa kabar?
2: Baik.
1: Wow, gue suka vibes lo.
2: Kenapa tuh?
1: Enggak tahu kenapa, kayak positif aja.
2: Makasih loh.
1: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
2: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
1: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
2: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
1: okay,
2: ya.
1: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
2: Iya. Yeah,
1: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
2: Yes.
1: Runner up dari The Icon.
2: Iya.
1: Nah, ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
2: Yes.
1: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
2: Yeah.
1: Agak menyesal nggak sebenarnya?
2: enggak dong.
1: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
2: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
1: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
2: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
1: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
2: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja.
1: Bener-bener.
2: Nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final, jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
1: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
2: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
1: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
2: Bener.
1: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
2: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
1: Iya, kalau kata orang kerasnya industri
2: lah
1: ya.
2: Yes.
1: Bener-bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
2: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
1: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
2: Iya.
1: Maksudnya kita gak bisa memuaskan hati semua
2: orang.
1: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
2: Bener,
1: gitu
2: iya
1: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
2: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
1: Oke.
2: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
1: Oh, serius dari dulu udah nulis lagu.
2: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
1: Tapi lu posting ke sosmed?
2: Iya, aku posting. Tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
1: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
2: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu dia.
2: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
2: Ingat. Rp100.000 pernah?
1: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
2: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau?
2: Aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow. Tapi ada
2: makan, ada rendang. Ada makanan.
1: Bener.
2: Jadi kayak ya udah, that was okay.
1: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
2: Kayak ya udah
1: kan?
2: Udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
2: Iya.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
2: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelumnya kan belum dapet nih rezekinya.
1: Yes.
2: Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga, mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow,
2: iya.
1: Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
2: Iya.
1: Single yang berjudul adalah
2: Kronologi.
1: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
2: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya, single dirilis
2: perdana.
1: Ya.
2: Iya.
1: Ya, secara resmi dirilis nih.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Life Chat. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
2: Iya. 16 tahun.
1: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tetapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
1: Okay.
2: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
1: Oh,
2: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
1: Okay.
2: Tuh, tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
1: Iya.
2: Jahat emang.
1: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya dengan mungkin sama orang baru, ternyata
2: bener.
1: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
2: Begitulah, bener.
1: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
2: Iya.
1: Gitu
2: dia,
1: ya.
2: Dia yang red flag.
1: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar, gitu kan? Kalau dia red flag. Nah.
2: Yeah.
1: Pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
2: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
1: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
2: kebingungan
1: gitu.
2: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
1: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
2: Bener.
1: Gitu ya. Benar-benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
2: Ya stop.
1: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
2: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
1: Bener sih, stop. Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
2: Iya kan, kayak aduh.
1: Karena cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
2: gitu.
1: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
2: benar.
1: Gitu kan?
2: Yeah.
1: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya
2: bener.
1: Cukup kompleks gitu kan?
2: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
1: Yeah.
2: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
1: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
2: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
1: Okay.
2: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
1: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vokal direkturnya juga mengarahkan dari emosinya juga.
2: Yes, benar.
1: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
2: Bener.
1: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
2: Alam Urbah.
1: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
2: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
1: Wow, oke, okay. berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya, karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
2: Iya.
1: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code gak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
2: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
1: Oh iya.
2: Jadi misalnya ini aku tiduran, terus aku play di sini sambil merem gitu kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
1: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
2: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
1: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
2: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
1: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
2: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi, jadi akhirnya baru kita mulai.
1: Okay.
2: Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
1: Oh,
2: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
1: Okay.
2: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
1: Itu PR sih.
2: Jadi ya,
1: itu
2: gitu PR. Deh.
1: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi.
2: Iya. Yeah.
1: Ada berapa? 2, 3?
2: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
1: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
2: Iya.
1: Bener. Tapi so far setelah lagunya dirilis, how do you feel?
2: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
1: Ya, tapi kamu puas sama hasilnya?
2: Puas dong.
1: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya ya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat di YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen, karena aku juga suka nyanyi klasik kan. Dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih, maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore
1: bener.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Bener, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau dengerin kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras
1: ya. Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya, single collab. Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih, di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Diakan Indonesia. Bener. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri gak sih sebenernya dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu. Yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang.
0: Bener.
1: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi transportasi umum.
0: Iya, iya, iya, benar. Oke, okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari, bentar, gue

0: ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini,
1: Oke.
0: dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
1: Oh iya, oke. Berarti berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
0: Papa yang nge-push banget.
1: Nge-push banget
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa,
1: papa
0: juga.
1: Ya? Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbert.
1: Oh, nah, I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil. And I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
0: Bener.
1: Sih ya, juga sih. Jujur ya.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
0: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
1: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
0: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fidra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera.
2: Halo.
1: Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya?
2: Visualizer-nya udah
1: visualizer
2: ada.
1: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
1: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Vedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
2: Best momennya. Malam-malam lagi
1: tidur.
2: Sendiri di
1: Itu Vedra ya.
2: Itu Vedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti saking galau bunuh diri jadinya.
1: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
2: Iya, rawan tuh.
1: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
2: Benar.
1: Ini lagi cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
2: Warna hitam.
1: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
2: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
1: Bener, gitu. Ternyata dia yang jahat.
2: Dia
1: gitu
2: yang jahat
1: ya.
2: Jadi kayak hitam gitu.
1: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar.
2: Mm-mm,
1: gitu
2: bener.
1: Kan. Yeah, bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
2: Bener.
1: Oke, mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
2: boleh.
1: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Kayak iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau apa.
0: Head
1: voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener ini jago gue. Kok agak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra, guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, uh-uh. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Ditunggu aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.
2: Music Life Chat.

0: Masih pakai kamper? Ganti Stella Pocket. Wanginya lebih segar. Stella Pocket, kolesterol lalu wangi.
1: Karena biasanya lo bertemu orang lain ya di saat lo siap. Tapi lo selalu pulang ke peliharaan lo di saat lo lagi capek, di saat energi lo habis, bahkan di saat lo kena musibah. Cuman mereka yang pernah lihat lo di keadaan terburuk, dan kasih sayang mereka nggak berubah sedikit.

0: kan? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
0: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
0: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Seribu kali dari Ghea Indrawari. Ini lagu yang pertama kali muncul tuh langsung booming karena bucin banget.
1: Iya kan
0: gitu.
1: Bucin banget, kayak vibesnya tuh bawaannya pengen jatuh cinta
0: kayak
1: terus.
0: Kamu.
1: Oh.
0: Ya, May as always ya.
1: Oh, May as always.
0: Ini ada siapa namanya?
1: Yuyu.
0: Ingat May-nya doang. Maisha. Ya, benar ya Maisha.
1: Iya, Maisha.
0: Oke. Okay. Ya, teman berdua di juga malam. Jangan galau malam-malam bareng Lijak sama Maisha di sini.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik dong. Jangan sakit-sakit. Kita harus sehat.
0: Iya, kemarin abis sakit ya katanya.
1: Mama sih yang sakit.
0: Oh, mama. Iya. Sudah sembuh tapi ya?
1: Sudah.
0: Udah nanti ngomongin keluarga lagi.
1: Udah.
0: Oke, teman berdua di juga malam lagi nih malam hari ini. By the way, mau ngomongin apa nih Maisha?
1: Kita tuh mau ngomongin tentang setara. Makin gak setara makin cinta.
0: Statement siapa itu? Makin gak setara makin cinta. Kok bisa sih?
1: Kok bisa ya? Kira-kira kenapa ya?
0: Aduh, emang kamu gitu gak sih?
1: Jujur, pernah aja, pernah merasakan.
0: Oh, pernah ya.
1: Sekarang udah enggak ya.
0: Ini kalau kayaknya aku juga pernah deh yang jauh-jauh
1: coba
0: bucin.
1: Di recall-recall lagi memorinya.
0: Jaman-jaman bulol dulu sih.
1: Oh, bulol.
0: emang tapi setara dalam hal apa dulu nih ya, grade 2.
1: Iya.
0: Kau setuju gak sih sama statement? Ini statement yang aku baru dengar, sumpah. Tapi mungkin banyak yang relate atau pernah lah relate seenggaknya gitu ya kan. Karena kadang ya itulah kalau udah bucin itu ada aja energinya buat ya memberikan effort walaupun tidak setara itu tadi ya.
1: Iya,
0: nah ini tapi setaranya dalam hal apa dulu? Setara dalam hal effort kah atau setara dalam hal mungkin hal-hal material dan sebagainya? Itu kan betul kita lihat juga lebih jauh ya gak sih ya kan?
1: Iya benar.
0: Apa kamu bakal makin cinta kalau itu tuh gak setara teman berdua? Setuju gak sih sama itu? Ya boleh banget deh, aja gabungan deh Mei.
1: Iya gabungan deh. Di WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Oke, boleh juga kamu gabungan bareng sama kita di question box yang udah aku sediain di Instagramnya Atara Reprodua Samarinda. Kita baru aja jadi Sultan Dubai.
1: Iya, itu lucu banget teman Reprodua, harus lihat di Instagram kami ya.
0: Iya lagi, aduh. Iya, HP-nya IP red warna itu lagi
1: berbunyi gitu.
0: Canda. Atau boleh juga kami terlalu chat aplikasi RRI Digital ya teman Reprodua. Ini kita jaga malam ngomongin ini. Apa kamu setuju gak sih kalau misalkan makin gak setara di hubungan itu malah makin cinta? Atau kamu yang, wah gak setuju parah?
1: Iya.
0: Iya boleh banget, nanti sampai jam 11 ya kamu boleh ikutan gabungan bareng sama kita. Stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: Nah, ngomongin yang tadi Mei bilang pernah ngerasain tuh ya, Kak. Mei tuh kemarin itu pernah ngerasain kayak apa ya? Ngerasain yang benar-benar kepikiran kalau dia tuh udah ngelakuin effort padahal tuh sedikit doang. Waduh, ada yang batuk nih di studio.
1: Siapa nih? Ada siapa nih? Sengaja kan mau ikut siaran dia kayaknya.
0: Mau nimbrung. Gimana? Jadi kayak ketika dia ngelakuin effort yang padahal itu sebenarnya kecil, bahkan teman Mei bilang itu bare minimum gitu kan. Tapi cara Mei mandangnya tuh beda gitu. Jadi iya, teman Mei tuh sampai bilang, "Kamu bulel banget." Aku pernah enggak gitu?
1: Ya jelas, di situ bedanya ya, apa kalau kita tuh suka sama orang, itu tuh apapun yang dilakukan, even itu tuh orang lain lakukan, yang dilakukan tuh tetap beda, tetap spesial.
0: Misal,
1: contoh, dia bukain kamu pintu. Orang lain sempat bukain kamu pintu, tapi orang lain biasa aja. Dia tuh kayak wah,
0: kegirangan.
1: Kenapa dia bukain aku pintu gitu kan? Padahal itu apa ya, kayak bare minimum ya gitu, tapi karena sebenarnya bukan perlakuannya, karena orangnya.
0: Iya.
1: Iya
0: enggak sih? Sama antara itu cinta ya.
1: Iya, itu kalau udah cinta ya. Makanya kalau orang-orang bilang kenapa sih teman-temannya Mei apa bilangnya kok kamu tuh itu tuh bare minimum aja, kok kamu bulol banget ya, karena dia enggak cinta.
0: Iya benar.
1: Kalau Mei lihatnya cinta, pasti ada nilai atau value lain yang Mei lihat gitu. Yang dia lakukan pasti spesial.
0: Beda perspektif.
1: Dia napas saja kamu seneng.
0: Enggak gitu, juga kan? Sih kayak.
1: Iya lah. Enggak mungkin kita suka sama orang yang udah meninggal.
0: Wow, serem. Serem.
1: Iya enggak sih? Kalau aku gitu ya, kalau zaman bucin-bucin parah tuh dia napas aja, padahal kayak nyapa aja ja gitu, senengnya mah luar biasa gitu ya.
0: Kira-kira kenapa ya kita tuh bisa sampai segitunya? Apa sih alasannya ya, selain ya, cinta gitu?
1: Perasaan, emosi kamu aja gitu, belum logika belum main. Iya, makanya kalau dibodokin ya ya udah juga sih, ngomong juga sih.
0: Ujung-ujungnya menyalahkan terus tidak setara
1: terus,
0: lagi.
1: Ini hubungannya dengan tidak setara apa? Dia effort. Terus kenapa?
0: Apa ya? Kalau dia udah enggak kayak enggak ngelakuin effort yang sekecil itu gitu kan. Ya Mei-nya kepikiran gitu. Padahal bagi dia ya itu biasa aja. Nah, beda kan cara ini memandang effort itu. Jadi enggak setara gitu loh. Maksudnya dia ngelakuin itu ya udah be aja gitu. Kalau dia enggak ngelakuin juga enggak apa-apa gitu. Tapi di Mei kan kalau dia enggak ngelakuin, Mei-nya yang kepikiran, kenapa ya gitu.
1: Karena udah terbiasa diperlakukan seperti itu, ketika bener-bener itu ditarik atau tidak diberikan lagi, rasanya seperti kewajiban yang tidak dipenuhi.
0: Ya, langsung ya, cemas gitu. Nah, kan.
1: Kalau aku sih hubungan tuh harus balance. Yang namanya setara itu adalah balance ya kan. Apa hubungannya harus seimbang antara dua-duanya gitu. Ini berarti kita ngomongin soal setara tidak setara dalam hal effort ya teman-teman.
0: Iya benar.
1: Teman berdua. Aduh, mulai dari mana nih?
0: Di banget langsung.
1: Di ya. Ya, itu berarti sebenarnya sesimpel gini. Kadang-kadang tuh kan kalau kita mandang setara dalam hal effort, dia ngasihin kamu perhatian. Terus kalau nggak ada timbal baliknya, biasanya sih bakal capek gitu. Ibaratnya kan itu semacam ngasihin effort supaya mengisi tangki cintamu kan.
0: Iya benar.
1: Nah, terus Mei-nya sempat berkaca nggak? Ini aku udah ngasihin perhatian yang sama nggak sih?
0: Iya sih, pasti sih.
1: Iya kan, karena kan kalau dia terus yang ngasihin perhatian tanpa ada timbal balik, pasti lama-lama rasanya drying juga. Iya kan, rasanya kayak aduh capek
0: banget
1: deh, kayak berjuang sendirian.
0: Asik iya. Berjuang sendiri.
1: Kayak semisal gini, manusia itu kan sebenarnya punya tangki. Kita bilang itu kebutuhan emosional. Sebut aja tangki cinta kalau kata-katanya kayak gitu. Jadi ketika pasangan kamu ngasihin kamu sesuatu, entah perhatian, entah gift yang tadi dengan tangki cinta yang diisi dengan bahasa cinta, kan banyak ya bahasa cinta ya, apa aja tuh semacam pujian atau apa aja. Itu juga bahasa cinta orang berbeda-beda, dan itu kita merasa fulfill, kita ngerasa penuh tuh karena aku merasa dicintai. Aku merasa dicintai dengan dia melakukan hal ini gitu ya kan, kita ngerasa terisi. Tapi kalau nggak ada timbal baliknya atau nggak dikasihin effort yang sama, lama-lama itu kan kita ngasihin orang, kita ngisi tangki cinta orang itu pakai apa?
0: Iya benar.
1: Pakai sesuatu. Nah, di situ disebut pengorbanan. Nah, pengorbanan tuh bisa banyak. Entah tadi waktu, tenaga, energi, uang bisa juga. ngasihin gift ya misalnya kayak gitu. Di situ dikeluarkan pengorbanan untuk bisa membahagiakan pasangannya kamu. Dia bahagia tuh udah kamu kasihin pengorbanan untuk buat dia bahagia. Tapi kamu enggak ada effort balik. Lama-lama dia kehabisan. Iya. Karena dia ngasihin kamu terus, dia habis. Dia enggak keisi. Kosong. Nah, di situ kalau dia narik buat ngisi dirinya sendiri. Dan kita juga kadang harus seperti itu gitu. Kalau misalkan si Mei-nya juga yang kayaknya effort terus nih ngasihin pasangannya Mei, sedangkan pasangan enggak pernah ngasihin balik. Lama-lama Mei capek kan? Bener. Kayak kelelahan. Kok aku aja sih yang berjuang, akunya kosong. Ya udah aku stop. Kita stop kan, kita break, kita mungkin stop effort juga ke pasangannya kita. Kita kasih jeda waktu buat ngisi diri kita sendiri. Kita enggak minta. Nah, gitu kalau kecuali Mei minta. Juga bisa-bisa aja sih. Nah, di situ teman berdua setara tuh di situ harus saling, karena kan semua orang manusia punya kebutuhan emosional yang sama, tangki cinta yang sama yang harus diisi satu sama lain. Bener. Yang namanya hubungan, in relationship, harus saling setara. Jadi kalau ada yang bilang tidak setara makin cinta, hah, kata siapa tuh? Harus dipertanyakan ya, karena kan manusia ada titik lelahnya juga.
0: Benar.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
0: Sabar itu sulit, karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Oke, ini ada yang mau berbagi ceritanya mungkin ya, membagi pengalamannya tentang setara-setara ini nih.
1: Oke, ntar kita lanjut ngobrolin ini teman-teman berada, kita dengerin dulu curahan hati seseorang. Berikut ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Hai teman Pro 2, kenalin aku Imel. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku. Nah, kalian tahu gak sih, aku tuh tipikal orang yang kalau suka sama orang itu harus duluan. Aku gak bisa suka sama orang yang suka sama aku. Jadi gini nih ceritanya, aku tuh punya beberapa teman yang kayak circle gitu, suka sama aku nih. Tapi aku gak bisa balas perasaannya mereka, gak tahu kenapa. Tapi kemarin sempat jadi aku ada bergabung di satu organisasi kampus. Nah, aku tuh sebelumnya belum pernah kenal sama orang ini, teman-teman. Jadi orang ini, maksudnya aku tuh pertama kali ketemu dia langsung kayak tek, jatuh, kayak jatuh gitu loh, kayak jadi suka gitu. Gak tahu kenapa, entah dari apanya, aku gak tahu. Tapi yang paling aku tahu itu karena aku lihat matanya. Nah, sering berjalannya waktu, ya kami kenal, sudah kenal dan dekat. Itu kan karena sebelumnya kami bukan teman dan aku sudah notice dia sebelum kami jadi teman. Jadi mungkin itu yang bisa, itu yang buat perasaanku tuh tumbuh gitu. Sering berjalannya waktu kami dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Terus akhirnya ya aku ngomong ke orang itu kalau misalnya aku suka, karena aku juga tipikal orang yang kalau misalnya suka sama orang itu ngomong gitu. Kayak misalnya aku suka nih sama sesuatu dari dia, aku ngomong. Terus ada kalanya kami jalan berdua nih, ya karena emang udah sering nongkrong bareng apa segala macam dan dia sudah tahu banyak hal tentang aku. Terus kami jalan berdua dan aku confess kalau misalnya emang aku suka sama dia. Tapi aku ngomong juga kalau misalnya aku gak mau dia suka balik sama aku. Jadi aku tipe orang tuh yang kalau misalnya suka sama orang, aku gak mau orang itu suka balik sama aku, teman-teman. Gitu, kenapa ya? Lucu sih, tapi ya itu salah satu pengalamanku sih. Nah, tapi karena mungkin karena sudah terlalu sering sama-sama dan ya apa-apa semua dia sudah tahu tentang aku, lambat laun tuh semua itu kayak merenggang gitu loh, teman-teman. Teman perdua semuanya itu merenggang dan akhirnya ya kami sekarang sudah gak sedekat itu. Ya itu pengalaman sih. Cuma orang yang benar-benar aku suka, yang bisa dekat sama aku cuma dia. Mungkin itu aja sih. Kapan-kapan lagi ya. Itu pengalaman dari aku.
1: Story love line-nya agak gimana gitu ya, love at first sight, terus dari mata turun ke hati,
0: nongkrong gitu ya. Bareng,
1: just friend, tapi jangan suka aku balik, aneh,
0: sumpah, tapi aneh. Jangan suka aku, gimana ya?
1: Gak logik. Kenapa ya orang tuh kalau udah suka pas disukain balik dia malah kabur?
0: Kenapa ya? Jujur?
1: Apa dia suka cuman suka vibes tantangannya aja nggak sih, kayak orang
0: adrenalin
1: yang, iya kayak itu nggak sih, kan pernah kayak ngedenger nggak sih kayak orang tuh lebih suka ngejar daripada dikejar. Iya, jadi pas orang yang suka balik malah ill feel. Pernah dengar gitu nggak sih?
0: Pernah
1: iya kan,
0: iya benar.
1: Kenapa dia suka vibes menaklukkan sesuatu gitu, ketika udah ditaklukkan maksudnya kayak ini orang sudah suka balik, ya udah deh aku cari seorang yang lain untuk bisa aku taklukkan lagi gitu kan.
0: Apakah hanya ingin tantangan saja? Ya,
1: mungkin cuman buat validasi bahwa dia layak dicintai, mungkin seperti itu ya.
0: Bisa jadi
1: ya, tapi kita jangan judging juga.
0: Iya, jangan judging.
1: Mana tahu memang dia perasaannya kayak aneh itu loh.
0: Aneh
1: suka
0: tapi
1: orang, tapi orang jangan suka dia gitu.
0: Mana kan tahu aneh. Dia belum siap.
1: Oh, maksudnya gimana?
0: Belum siap buat ya diajak pacaran.
1: Oh, ini tipe yang itu berarti, yang kayak kamu bilang itu ya, kayak makin tidak setara malah makin cinta gitu. Oh, dia tipe orang yang kalau misalkan perasaannya dibalas dia malah jadinya nggak cinta gitu kan.
0: Kebalikannya.
1: Iya. Jadi kalau misalkan dia perasaannya
0: dibalas,
1: perasaannya tidak dibalas, dia malah makin cinta. Hmm. Waduh, kalau aku sih nggak. Capek nggak sih?
0: Iya. Kan, masa sudah capek-capek kita makin, perjuangin nggak dibalas
1: makin
0: sih?
1: Makin tidak setara effortnya, bukan makin cinta, makin hilang rasa.
0: Aduh, makin hilang rasa.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

0: Padahal itu hal kecil aja bagi dia gitu loh. Tapi karena kita terbiasa sama itu, jadi di kepala kita tuh kayak mengharap kalau itu akan terjadi lagi gitu loh. Jadi ketika ketika dia tidak melakukan itu, ya udah itulah yang bikin kita jadi ngerasa kayak ih kayaknya aku enggak dicintain deh gitu. Kayaknya dia udah enggak sayang sama aku deh.
1: Karena effortnya berkurang terus kamu merasa ya tidak dicintain itu tadi ya.
0: Iya.
1: Ini tuh sebenarnya gimana ya? Kalau bisa dibilang kalau menurut dia itu biasa aja ya, udah sih biasa aja, mungkin dia melakukan itu juga untuk orang lain.
0: Makin overthinking tuh.
1: Makin overthinking tuh. Nah, itu makanya aku kan selalu bilang ya teman-teman berdua, kita tuh jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita ke satu hal aja, satu aspek dalam hidup aja gitu, termasuk ke pasangannya kita. Kadang tuh salahnya atau masalahnya tuh di situ enggak sih? Kita boleh jatuh cinta, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri.
0: Benar. Ya, karena jangan bergantung sama manusia.
1: Nah, betul. Karena kalau udah bucin itu kadang-kadang kita tuh kayak apa ya? Kayak memberikan seluruh hidup kita tuh seolah pasangan kita nomor satu lah gitu ya kan, sampai mungkin waktu yang harusnya kita bisa bagi ke hal lain, ke keluarga, ke teman, ke kerjaan, ke sekolah, ke pendidikan, ke diri kita sendiri itu jadi kurang. Dan ketika mungkin pasangan kamu tidak memberikan timbal balik, kamu tuh langsung hilang arah gitu.
0: Langsung kalang kabut nih.
1: Karena kamu menjadikan dia pusat hidupmu.
0: Iya, benar. Benar-benar.
1: Iya kan, pusat duniamu adalah dia. Kalau katanya bahasa orang ini yang romantik beli gitu. Kamu adalah duniaku. You are my world.
0: Gitu. Padahal dia enggak kayak gitu kan.
1: Kamu adalah duniaku. Kalau kamu enggak ada, ya udah aku kehilangan duniaku gitu kan. Yeah. Kayaknya sebenarnya boleh, tapi boleh sih itu dalam hal artian, ini kan dalam artian kita kalau mau punya pasangan ya jujur kalau bisa satu aja gitu kan. Tapi
0: satu dong.
1: Tapi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri itu tadi.
0: Tetap gitu. Tetap menyayangi diri sendiri guys, gitu loh. Jangan fokus dengan pertanyaan di kepala yang dia sayang aku enggak sih? Padahal cuman kayak paling dicuekin dikit, enggak dibalas WA-nya langsung kepikirannya.
1: Iya. Kalau pasangan kamu orang yang baik, bagus, gitu. Bagus. Pasti akan dibalas setara gak sih? Maksudnya kan siapa yang gak senang dijadikan pusat dunia dalam hidupnya gitu. tapi jujur kalau kayak gitu tuh aku rasa pun pasangan kamu bakal ngerasa terkekang.
0: Iya ya, benar-benar.
1: Karena kayak apa ya, kayak
0: harus menurutin idealnya dia di kepala kita gitu loh.
1: Dia jadi merasa dituntut untuk membahagiakan kamu terus.
0: Harus menjadi versi yang kita mau terus gitu loh.
1: Nah betul, dia akan merasa dituntut membahagiakan kita terus, teman perdua. Jadi dia ngerasanya, aduh kayaknya aku gak punya kapasitas untuk terus membahagiakan dia, sedangkan aku punya hal lain di dunia aku. Misalnya kan pasangan kamu juga punya dunia sendiri ya. Dia punya kerjaan, dia punya teman, dia punya hobi. Ya makanya di situ kita pun sama gitu. Jadi kita pun harus punya kerjaan, kita harus punya hobi, kita harus punya hal yang lain yang kita lakukan yang bisa mengisi tangki cinta kita tadi. Bener. Jangan ke pasangan aja gitu. Bener.
0: Tapi ada cewek-cewek yang memang enggak mikir sampai sana kan Kak. Nah, jadi di situnya tuh yang bikin tidak setara dalam cara memandang hubungan itu
1: ya,
0: gitu loh.
1: Mindsetnya beda gitu ya. Kayak ya mungkin you are my priority number one gitu kan pasangannya kamu, sedangkan mungkin kalau pasangannya kamu tuh ya kamu nomor satu, tapi dalam ini relationship nomor satu ku yang lain tuh juga ada gitu
0: kita
1: ya.
0: Kita punya prioritas hidup yang lain gitu loh.
1: Paham. Nah, di situ penting buat logika dipakai sih kalau menurut aku ya. Jangan sampai kita kehilangan diri sendiri walaupun kita cinta.
0: Tahu gitu. Porsi dan tahu setara itu seperti apa. Setara itu tidak sama dengan sama ya, tapi menyeimbangkan.
1: Nah, benar. Makanya kalau dirasa mungkin pasangan kamu lagi butuh jeda, lagi enggak mau effort, lagi lihat lagi. Kemarin kamu ngasih effort yang serupa enggak? Kalau ternyata aku kurang effort ya, kasih effort. Jadi kita seimbang gitu. Misalkan kan sebenarnya setara itu enggak mesti 50-50 ya. Kadang-kadang kan kita tuh bisa 30, bisa 70, bisa jadi misalkan kita yang 70, pasangan kita lagi 30, ya udah kita kasih effort nih. Kita udah kelelahan ya, pasangan kita udah full lagi.
0: Jangan setiap hari seperti itu.
1: Iya, supaya hubungannya terus jalan gitu ya, teman berdua. Kalau aku rasa sih kalau masih terus selama dua-duanya masih ada kemauan untuk saling menjalin hubungan sih, kurasa effort itu akan terus ada sih. Kecuali dua-duanya stop ya.
0: Asal komunikasi.
1: Komunikasi bisa
0: dikomunikasiin aja sih menurut Mei.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Oke, ngomongin yang limerence tadi ya, Kak. Ternyata itu tuh jadi pola hubungan yang apa ya, makin makin kuat kalau cara memandangnya tuh ya nggak setara gitu. Pola-pola itu tuh yang bikin jadi toxic menurut Mei. Maksudnya kalau itu nggak dikomunikasi ini ya, limerence itu.
1: Kalau kalau menurut aku gini aja sih, tahun berdua kan sebenarnya ada banyak banget sesuatu yang udah aku baca gitu ya. Dia misal cowok kamu di awal-awal hubungan sering ngasihin effort, maksudnya sering ngabarin dan ada yang bilang itu love bombing. Ada yang bilang love bombing. Tapi ketika di stop, akhirnya kamu jadi attach gitu kan. Kamu ngerasa bahwa perhatiannya dia, waktunya dia, atau effortnya dia itu adalah satu gift. Dan itu memang benar sih sebenarnya ya, kan orang ngasihin kita sesuatu itu sebenarnya itu adalah gift. Nah, yang salah adalah kalau kita menganggap itu adalah satu tuntutan, kewajiban. Nah, itu perlu dipertanyakan juga lagi, apakah kita juga sudah memberikan yang serupa apa enggak. Nah, ada memang orang-orang atau cowok-cowok gitu yang rada-rada gitu, teman berdua emang sengaja gitu kasih love bombing di awal kan supaya kamu ngerasa attach, maksudnya kamu ngerasa terikat. Jadi ketika dia nggak ngasihin itu, kamu tuh kayak ngerasa ada yang hilang gitu, kamu ngerasa value kamu kurang. Kalau dia jadinya mungkin apalagi pas itu diberikan ke wanita lain, ya apa dia lebih cantik dari aku ya gitu, teman berdua. Nah, itu tadi ku bilang kan sebenarnya untuk menangkal itu semua adalah ketika dia lagi baik sama kamu, baik juga. Baik juga gitu, kamu kasih effort yang serupa. Ya, mirroring aja semua perlakuannya. Dia baik, kamu baik. Dia jahat atau dia cuek, kamu cuek. Udah gitu aja. Kalau aku sih gitu ya, sesimpel itu. Karena apa, kita mau hubungan yang tadi setara, timbal balik gitu. Kamu baik, aku baik. Kamu cuek, aku cuek. Nah gitu aja, biar kamu ngeliat ngerasain yang aku rasain gitu kan. Sebenarnya sesimpel itu aja, benar. Kalau kamu kemarin waktu dia baik, kamu sudah baik, biasanya kamu gak akan ngerasa kehilangan, karena kamu pun sudah baik gitu kan. Pun nanti kalau ternyata kebaikannya dia itu, perlakuan baiknya diberikan ke wanita lain, kenapa gak kamu lakukan juga hal yang sama, perlakukan laki-laki lain dengan baik juga.
0: Wow ya.
1: Gitu aja, simpel itu aja.
0: Mantap kan? Mirroring.
1: Iya, iya, kita harus logik aja gitu ya, teman berdua ya. Karena kan yang sebenarnya yang mau niat benar-benar hubungan yang niat, ya pasti akan terus menemukan jalannya gitu ya kan, untuk kitanya itu seperti apa gitu. Ya pokoknya kalau orang baik ya udah baik aja gitu. Gitu aja, pasangan kamu baik, baik aja. Kalau dia lagi cuek, yang penting tadi lihat dulu kemarin waktu dia baik, apakah kamu sudah effort yang sama enggak. Nah, kalau ternyata kamu enggak sama kan berarti kamu cuma mau mengambil. Iya, kamu kamu agak selfish di situ. Kamu kita ya, sorry kok kamu sih jadi agak cacing ya teman-teman. kita agak selfish di situ ya teman-teman. Kita jadinya kayak cuman mau dia yang membahagiakan kita terus. Apakah kita sudah membahagiakan pasangan kita? Nah, kalau sudah habis itu dia, kita sudah membahagiakan dia juga nih, ternyata dia habis itu enggak ada lagi nih. Pasti kan itu ada kerasa ya. Maksudnya kerasa di diri sendiri, aku capek karena aku ngerasa aku sudah effort, aku sudah berjuang. Ya udah stop juga. Nah, kalau pasangan kamu baik, pasti dia ngerasa. Nah, itu maka hubungan akan terus berjalan setelah itu.
0: Nah, itu tuh yang rata-rata cewek-cewek tuh mikirnya enggak sampai situ, jadinya kesannya enggak setara cara pandangnya dan jatuhnya toksik ke diri sendiri dan toksik ke hubungan, karena memaksa si pasangan kita itu untuk menjadi versi yang ada di kepala kita gitu.
1: Makanya kan kalau agak capek di situ tuh, kalau sebenarnya di situ sudah ada tuntutan. Tuntutan yang kayak padahal belum jadi suami.
0: belum sah nih padahal, tapi udah banyak banget nih tipe ideal yang ada di kepala
1: ya. Iya kan, apalagi yang udah berstatus ya. Kalau udah berstatus tuh kan itu sudah ada kewajiban di situ. Karena kamu adalah suamiku misalnya begitu ya, itu adalah suatu kewajiban bagi kamu gitu kan. Sama tadi ya, setara itu juga harus sadar diri sih dua-duanya gitu ya, teman berdua kan dua-duanya pasti punya kewajiban yang sama, gak mungkin salah satu aja gitu.
0: Ya itu jadi pembelajaran Mei buat ketika membangun hubungan selanjutnya tuh jadi pelajaran banget sih.
1: Cuma agak repot sih kalau di usia sama yang masih 20-an ini tuh.
0: Iya, menikmatin aja dulu lah. jangan dulu membangun hubungan baru lah.
1: Kadang-kadang ya itu masih apa ya, masih mudah buat ya terikat dengan mudah gitu, logikanya belum main dan kadang bisa cinta yang sampai kehilangan diri sendiri. Nah itu itu yang parah sih, jangan sampai.
0: Iya benar tuh, kehilangan, maksudnya nggak logik itu tuh yang yang rawan banget gitu kan. Makanya May dari yang kakak bilang tadi tuh langsung kepikiran, oh iya iya gitu.
1: Betul, itu ya udah lihat diri sendiri, introspektif aja. Kalau misalkan pasangan kamu udah, pasangan kita udah stop effort, kemarin aku udah effort belum ya, kalau udah pasti ada rasa lelah, kita juga juga butuh break dan coba buat mengisi tangki cinta kita sendiri kalau pasangan kita nggak mampu mengisinya.
0: Benar.
1: Nah di situ kita harus mampu mandiri buat mengisi tangki cinta kita sendiri juga, jadi nggak menggantungkan satu kebahagiaan itu di pasangan aja, satu aspek kehidupan, karena aspek kehidupan ini banyak ya.
0: Iya benar, nggak cuma cinta doang,
1: kamu bisa bahagia dengan hal-hal lain,
0: dengan keluarga, gitu. Dengan teman,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Benar, bukannya kita melupakan pasangan kita.
0: Iya.
1: Tapi cuman, kan kita cuma mau yang setara ya.
0: Kan semuanya ada porsinya.
1: Iya, ada porsinya, betul.

0: keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang

0: Tapi kadang yang ngebuat kita tuh ngerasa ini kayaknya effortnya gak setara atau hubungannya tuh gak setara, itu tuh kalau udah ada kepikiran gini gak sih? Semisal ternyata kalau aku berhenti berusaha hubungannya gak jalan ya,
1: flat ya gitu.
0: Iya, kalau akunya gak mulai duluan kita gak jalan ya hubungannya.
1: Iya, kadang kepikiran gitu sih.
0: Iya gak sih?
1: Iya, iya gak sih teman pro 2?
0: Ada gak sih dari kamu yang kayak gitu, kalau aku gak effort kayaknya hubungannya gak jalan deh. Mm-hmm. Berhenti ngechat, berhenti enggak interaksi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Belum komunikasi.
0: Enggak ngajak ketemu, enggak bakal ketemu. Itu kalau enggak minta maaf berantem terus gitu ya, teman berada kalau udah kayak gitu. Gimana tuh? Nah, itu kan berarti hubungannya udah cuma searah doang.
1: Ya, sepihak.
0: Kalo, gitu. Sepihak doang kalau udah kayak gitu sih. Ya, mungkin udah waktunya sadar diri sih teman berdua.
1: Iya kan? Benar.
0: Harus mungkin kalau memang bisa dikomunikasikan, dikomunikasikan berapa
1: kali kita.
0: Nah, komunikasiin dulu gitu. Akhirnya mungkin kalau udah dikomunikasikan, iya ya, nanti pasangan kamu kalau masih sayang ya bakal sadar. Ya kayak kemarin kurang effort deh kayaknya aku terlalu sibuk sama hidupku sendiri deh sampai melupakan pasanganku. Iya. Gitu kan teman berdua.
1: Benar-benar.
0: Tapi kalau ternyata sudah dikomunikasikan berarti dia mau, ya udahlah mending diakhirin aja.
1: Iya benar, dan sadarin kalau kalian sebenarnya ketergantungan emosional betul, sama dia.
0: Betul, betul banget. Yang makanya bikin, kamu jangan sampai kehilangan keberhargaan dirimu itu.
1: Yang bikin kalian tuh jadi ngerasanya, oh kayaknya hubungan ini sepihak doang deh.
0: Harus punya pride.
1: Benar, benar, benar. Jangan mau apa ya? Pret ya. Pret ya? Tiba-tiba pret. Janganlah terlalu mengejar-ngejar yang udah terlihat jelas kalau emang dia tidak memberikan feedback gitu. Kayak hanya kita doang nih yang effort nih. Jangan ya.
0: Ya, iya kan mending kalau gitu tadi gunain waktu-waktunya yang kamu usaha tenaga, effort, perasaan dan sebagainya yang kamu lakuin itu ke dirimu sendiri. Ya kan sebenarnya menjalin satu relationship itu kan tadi kayak kakak bilang ya ada pengorbanan di situ. Bener-bener. Padahal mungkin waktunya, energinya bisa kita pakai buat belajar hal baru,
1: upgrade diri gitu. Iya. Kan kalau kita tadi
0: Selatan.
1: Wow. Kalau kita ada versi ideal pasangan kita di kepala kita, kita bisa loh ambil waktu-waktu itu untuk oh kita yang menjadi ideal gitu loh. Kita menjadi yang lebih baik gitu.
0: Tingkatin kapasitas diri kamu sebelum mendapatkan yang iya ya kan, karena nanti yang punya kapasitas yang sama atau standar yang sama bakal melihat itu kan.
1: Iya benar.
0: Iya kan, yang punya nilai akan melihat nilai.
1: Itulah menyetarakan dulu kan dari diri kita nih, upgrade dulu. Nanti yang setara juga akan datang kok.
0: Gitu. Yang tidak setara hempaskan saja.
1: Iya benar.
0: Hempas.
1: Hush.
0: Kamu lihat videonya Syahrini ini enggak
1: dengan iya, dia
0: pas tekora kan.
1: Kompek kan dia. Iya. Dia kurangi gula. Najar.
0: Kurangi gula, banyakin habatus sauda.
1: Wow. Habatus sauda.
0: Gitu, berdua. Aduh, ya itu tadi berada ya. Pokoknya di situ kalau bisa dikomunikasikan, komunikasiin dulu. Tapi kalau memang ternyata sudah tidak bisa dikomunikasikan lagi, hubungan tidak tertolong lagi, ya udahlah.
1: Jangan sampai kamu jadi yang paling takut kehilangan di hubungan. Gitu. Sedangkan dia nggak takut kehilangan, duh, jangan ya.
0: Nanti cinta datang terlambat.
1: Iya.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Nah, kita ngomongin lemres tadi nih kak. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa teman pro 2 tuh sadarin ya. Apalagi yang ciwi-ciwi nih yang biasanya banyak mengalami lemres ini. Jadi salah satunya tuh ada ketergantungan emosional tadi ya kan. Jadi suasana hati kita tuh atau mood kita dan rasa percaya diri kita tuh tergantung sama responnya doi atau enggak gimana sih doi hari itu gitu loh ke kitanya. Terus ciri-ciri selanjutnya tuh yang tadi Mei bilang ada versi ideal yang di kepala kita sendiri itu. Nah, idealisasi berlebihan tuh yang menganggap kalau dia tuh sempurna lah di mata kita gitu. Lalu ada mencari kepastian. Jadi fokus utamanya bukan ke hubungannya tapi ya mencari rasa penasaran yang apa sih yang bakal effort selanjutnya yang bakal dia lakuin gitu loh. Kayak selalu menunggu effort gitu. Nunggu effort yang kayak yakin banget dia akan ngelakuin effort itu kok nanti padahal ya belum tentu itu terjadi gitu loh.
1: Minta aja susah.
0: Ini juga ciwi-ciwi kan?
1: Iya, kadang-kadang cewek-cewek tuh kayak pengen pasangannya bisa membaca isi kepala dan hatinya gitu. Kalau udah diminta juga kadang kan laki-laki tidak peka ya.
0: Iya, kan mereka bukan cenayang ya.
1: Tinggal bilang aja, nonton yuk.
0: Nah, to the point.
1: Iya, gitu. Kalau enggak mau, ya udah aku nonton sendiri.
2: Sedih banget.
0: Itulah teman-teman ya kan? Pro 2.
1: Iya, tinggal itu kalau ada kemauan udah pasangan kan ya? Udah
0: ya, jadi bener.
1: Pacar mungkin ya.
0: Doi.
1: Iya, udah jadi doi. Ya udah tinggal minta aja. Nonton yuk gitu bareng. Kamu enggak mau bayarin, kita bayar masing-masing gitu.
0: Bener.
1: Susah. Nah, di sini juga kalau itu kan tadi effort ya, setara dalam effort. Nah, kadang-kadang juga ini kita bicara soal setara dalam hal material gitu ya, teman-teman berdua. Nah, pernah enggak sih kayak dengar atau mungkin ada di sekitarannya kita gitu yang mana ini si cowok yang selalu effort material gitu, si cewek kayak cuman ya udah ongkang-ongkangat maksudnya kayak santai-santai gitu ya teman berdua, terus ya dibeliin ini, dibeliin bunga, dibeliin ini, diajak jalan gitu ya kan. Sebenarnya di situ tuh apa ya yang namanya hubungan relationship atau hubungan pasangan itu sama-sama ibaratnya kayak networking juga sebenarnya. Kita kalau menjalin hubungan sosial itu pun sebenarnya kita tuh ada pertukaran di situ.
0: Iya,
1: nggak mungkin cuma satu aja. Tadi kan males nggak sih kalau cuma satu orang bener-bener aja. Ada pertukaran value di situ.
0: Simbiosis mutualisme.
1: Betul. Makanya pernah nggak dalam satu circle, semisal 5 orang, ini kita mau misal nobar, kita patungan nih. Tapi aku ada 100, temenmu ada 100. Aku cuma punya 50.000, tapi kamu diajak sama temenmu buat datang. Tetap harus hadir kamu. Apa yang kamu punya di situ? Walaupun kamu cuma punya 50.000, kamu punya presence. Apa?
0: Jujur
1: kehadiran.
0: Sih.
1: Kehadiran. Kamu hadir aja, temenmu senang.
0: Iya, mungkin hadir kamu, dan jujur.
1: Kamu itu adalah support sistemnya mereka walaupun kamu cuma punya 50.000. Sama dalam hal ini, dalam hal hubungan asmara dan sebagainya itu teman berdua. Makanya kalau kakak ngelihat ada kerabat kakak ya, dia sebenarnya kalau dari value pendidikan punya S1 gitu, tapi kalau dari keluarga sebenarnya sederhana, sederhana. Dia dapat laki apa? Konglomerat, pengusaha batu akik, batu akik kejual 53 juta gitu. Kok dia bisa dapat sih?
0: Dahsyat.
1: Dia punya value lain, dia cantik,
0: susah iya. Mahal dahsyat.
1: Tapi kalau dibandingin sama konglomerat kan masih agak jauh ya, keluarganya sederhana gitu, bapak ibunya cuman ya pengusaha biasa gitu, kayak warung sembako dan sebagainya. Tapi dapetnya kalau keluar, kok bisa sih gitu kan? Itu kan sebenarnya tidak setara. Apa dia punya presence atau kehadiran? Dia bisa membahagiakan pasangannya. Dengan hadirnya dia tuh kayak pasangannya tuh merasa mungkin hidup. Terus ngerasa apa ya, kebutuhan emosionalnya terpenuhi gitu ya kan. Ada value lain yang dihadirkan. Makanya gitu kan, di situ sebenarnya juga ada pertukaran value di situ teman-teman gue. Jadi kok kita tuh enggak bisa sebenarnya cuman mengharapkan satu pihak aja, kita juga punya sesuatu untuk kita jual
0: bener.
1: Untuk kita berikan itu tadi ya. Makanya kan wanita banyak dituntut untuk merawat diri, naikin value dan sebagainya gitu. Jadi kalaupun kamu mau pasangan kamu ibaratnya ya apa
0: effort, kita juga effort, perlu effort.
1: Ya, kitanya juga harus punya sesuatu yang supaya dia effort tuh apa sih?
0: Ya,
1: nah, gitu. Ya, jadi memang agak kejam sih ya kayak kok dunia ini isinya kayak transaksional banget gitu.
0: Tapi memang itulah yang terjadi.
1: Nah, tapi di situ dari itu kalau kita ngeliat sisi positif ya teman berdua, kita terpacu untuk maju. Maksudnya kayak yang tadinya kamu mungkin biasa aja tidak cantik, kamu berusaha untuk gimana caranya supaya cantik.
0: Jadi ada motivasi.
1: Ada motivasi gitu. Kamu misal kamu naksir sama orang yang kayaknya dia sangat jauh di aku tadi dia 100 nih, aku masih 50. Gimana caranya kamu buat jadi 80? Entah naikin value yang lain ya kan, kamu bener, S2, bener. Kamu apa gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kamu dibawa ke keluarganya kamu enggak malu. Ada hal walaupun bener. Mungkin dari segi keluargamu mungkin kamu enggak gimana-gimana gitu ya kan, tapi kalau kamu ada value yang lain kan seenggaknya ada yang bisa dipamerkan atau dibanggakan gitu ya.
0: Jadi orang-orang nggak ngejudge juga.
1: Iya benar, ada kesetaraan juga di situ walaupun nggak mesti 100-100, bisa 180, tapi asal jangan 150 sih. Kalau kadang gini nggak sih, kalau misalkan kita punya pasangan yang terlalu tinggi, ya maksudnya jauh banget di atas kita tuh apa ya, yang sampai orang-orang tuh apa ya, atau bahkan pasangan kamu sendiri tuh bisa merendahkan kamu, pasti nggak mau kan?
0: Nggak mau lah. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau.
1: makanya kan ada kayak konten di media sosial gitu teman berdua yang dia tuh nulis gitu kan, cewek-cewek sekarang apa pengen punya cowok yang punya Lamborghini padahal dia tinggalnya di gang.
0: Iya, ada lihat itu tuh.
1: Iya, di situ tuh sebenarnya sudah ada merendahkan. Ada merendahkan di situ. Pasti kita nggak mau dong. Kalau kamu memang cinta sama itu laki-laki, ya berarti kan pasti kita punya kita akan melakukan suatu hal lain supaya kita punya value yang serupa, setara gitu.
0: Bener-bener.
1: Walaupun nggak 100-100, nggak 180.
0: Nggak direndahin.
1: Iya, supaya tidak direndahkan pasangan kamu ataupun siapapun gitu.
0: Bener-bener.
1: Jadi pun orang ngelihat tuh kayaknya nggak. Sebenarnya kalau memang apa ya, kalau terlalu terlalu peduli
0: sama
1: ya, terlalu
0: omongan orang,
1: sama omongan orang tuh kan sebenarnya nggak bagus.
0: Bener.
1: Tapi ya kita harus bisa cinta sama diri sendiri juga supaya tidak digitukan orang kan, seperti apa kan juga bisa. Nah itu tadi.
0: Toh orang nggak ngelihat kan apa yang kita usahakan buat pasangan kita, nggak semuanya kita tunjukin gitu loh.
1: Betul. Nah itu tadi ada dua tipe orang ketika mungkin ngelihat pasangannya ini tidak setara dari dia dalam hal sosial ekonomi misalnya teman berdua, ada yang insecure dan akhirnya mundur, ada yang memicu dirinya supaya gimana caranya setara. Kamu yang mana?
0: Yang mana ya?
1: Itu teman berdua.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
1: Itu sih kamu yang ngada-ngada.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
5: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

0: Aduh, tapi yang agak perlu diperhatikan juga kadang-kadang kan tiap orang tuh punya love language yang beda itu ya tadi
1: Mei.
0: Makanya kadang kalau misalkan kamu punya doi gitu, dia kamu ngerasa kamu udah effort, tapi doi kamu nggak ngerasain itu. Karena apa? Mungkin love language-nya beda. Tadi kayak si misal Mei, Mei ternyata love language-nya adalah word of affirmation.
1: Bener.
0: Sedangkan pasangannya Mei itu ternyata orang yang act of service gitu. Jadi kayak dia kayak menunjukkan cintanya dengan perlakuan aja, dengan aksi, dengan tindakan yang nyata gitu. Jadi kalau untuk memuji atau untuk kayak ngasihin perhatian tiap hari ke Mei, soalnya Mei lagi apa, ngapain, udah makan belum, udah sampai belum, itu dia kayak ih.
1: Perbedaan yeah, love language itu
0: ada kesenjangan love language.
1: Iya, benar-benar.
0: Makanya mungkin dari si Mei, Mei enggak ngerasa dicintai gitu karena ya udah tadi kebutuhan emosionalnya Mei enggak dipenuhin dari bahasa kasihnya Mei. Nah, sedangkan dari pasangannya Mei juga mungkin agak kurang. Ya tadi mungkin agak sedikit menggelikan waktu Mei mungkin ya, kamu jangan lupa makan ya. Kamu jangan nono ya gitu kan, usah kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti bahasa cintanya berbeda. Di situ pentingnya komunikasi nggak sih?
1: Iya, benar-benar. Jadi kalau nggak dikomunikasiin, dia ngerasanya kayak gitu, Mei juga ngerasa kayak gitu, jadinya ya sama-sama toksik, sama-sama nggak keisi tangki cintanya.
0: Dikit-dikit toksik ya. Ya tinggal dikomunikasiin aja sih. Kayaknya aku tuh suka loh kalau kamu tuh begini-begini. Ya, itu kan Mei tinggal komunikasiin aja. Misalnya lagi punya pasangan lagi. Ini kan soal Mei katanya udah putus ya. Aku suka loh kalau kamu misalkan tiap malam telepon aku gitu. Aku suka loh sebenarnya kalau kamu sama juga mungkin pas sudah pasang-pasangan. Kamu suka kalau aku kenapa? Aku tuh pernah ya Mei, waktu dulu nggak usah sebut mantan yang keberapa. Aku nanya,
1: ketebak nanti.
0: Aku nanya, kamu tuh suka kalau aku gimana sih? Nggak apa-apa sih sembarang aja. Akhirnya aku nggak tahu tuh. Iya terus ya udah gitulah.
1: Jadi
0: ya, karena aku nggak tahu dia senengnya aku gimana gitu kan.
1: Jadi berakhirnya gara-gara itu.
0: Jadi ya gitu kan, kita punya ternyata punya love language yang berbeda tuh.
1: Itulah teman berdua, pentingnya saling
0: aku
1: komunikasi.
0: Aku gak sebut mantan yang berapa ya.
1: Ups. Disclaimer lagi. Disclaimer lagi.
0: Nanti salah memahami arti. Oke.
1: Itulah gitu.
0: Komunikasi jadi penting kalau misalkan punya pasangan.
1: Iya, benar-benar. Itulah teman berdua, kita harus menyadari dan saling komunikasi ya. Sadari juga sikap kita seperti apa ke pasangan.
0: Betul. Itu harus mencintai dengan sadar ya. Jadi jangan boleh mencintai, jangan kehilangan diri sendiri. Jadi kalaupun memberikan sesuatu ke pasangan, itu adalah diberikan dengan rasa sadar, bukan paksaan. Ya
1: bener.
0: Kan? Iya, aku mau perhatian sama kamu karena aku mau.
1: Iya. Nah, lagi.
0: Aku mau jalan sama kamu karena aku mau. Nah, dengan begitu kita nggak akan ngerasa rugi, atau kita nggak akan ngerasa terpaksa, atau kita tuh nggak akan ngerasa memberikannya tuh karena diminta atau dituntut. Iya. Kadang kan males ya. Kalau aku tuh mau baik tapi jangan diminta.
1: Iya benar. Gitu ya. Sering tuh.
0: Iya.
1: Nanti dilakuin kok. Cuman nggak sekarang. Nanti nggak usah diminta.
0: Itu yang tipe-tipe malas minta. Karena ada juga misalnya orang-orang sebenarnya kalau nggak diminta aku nggak tahu mau ngapain gitu.
1: Nah itu tuh, itu yang bikin overthinking tuh. Nah,
0: itu makanya pentingnya communication is key.
1: Itulah teman produknya, sadari limerence dan yang cinta yang benar-benar sehat lah gitu.
0: Okay.
1: Ada bedanya tuh.
0: Betul. Apa sih mau nimbrung ya? Pak, enggak. dia lagi main Omegle. Agak teman berada mungkin sampai sini aja deh tadi. Iya. Jadi statement yang bilang kalau makin tidak setara makin cinta, aku big no.
1: Big no.
0: Kalau Mei?
1: Udah mendapat insight jadi no. Ya, no.
0: Big no. Harus sadar teman berada, jangan hidup dalam ilusi.
1: Iya. Belum tentu itu cinta yang sehat. Betul, bisa jadi itu limerence yang tadi kita bahas.
0: Betul. Big no ya, jangan jangan tidak setara, harus setara. Ini effort ya. Ini effort.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, habis ini ada lagu buat teman-teman istirahat malam kamu. Aku Lici pamit.
1: Dan Mei juga pamit.
0: Ada Yuyun PA, kita pamit.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know oleh Malcolm Gladwell adalah eksplorasi mendalam tentang bagaimana kita memahami atau lebih sering salah memahami orang asing. Gladwell mengungkapkan bahwa kebanyakan kesalahpahaman ini berakar pada asumsi dan alat yang kita gunakan untuk menilai kejujuran, niat, dan karakter orang lain. Buku ini menggabungkan cerita-cerita nyata, penelitian ilmiah, dan analisis sosial untuk menunjukkan bagaimana interaksi kita dengan orang asing seringkali berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan. Buku ini terdiri 5 bab. Bab pertama, The Default to Truth Gladwell, memulai dengan konsep Default to Truth, teori yang dikemukakan oleh psikolog Tim Levine. Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung mempercayai apa yang dikatakan orang lain kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Ini membantu menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga membuat kita rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Kasus-kasus menunjukkan bagaimana default to truth dapat menyebabkan kerugian besar ketika orang yang dipercayai ternyata berbohong. Pada bab 2, dibahas tentang transparansi, mengeksplorasi konsep transparansi, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat memahami perasaan dan niat orang lain melalui isyarat wajah dan bahasa tubuh. Gladwell membongkar mitos ini dan menunjukkan bahwa ekspresi wajah seringkali tidak mencerminkan perasaan sebenarnya. Contoh yang diangkat adalah kasus Amanda Knox, yang perilakunya di depan umum disalahartikan oleh media dan pengadilan Italia, lalu mengarah pada tuduhan pembunuhan yang salah. Pada bab 3, Gladwell memperkenalkan konsep coupling yang menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku seseorang seringkali terkait erat dengan konteks dan situasi tertentu. Contoh dramatis adalah fenomena bunuh diri di jembatan Golden Gate, di mana tindakan ini sangat terhubung dengan lokasi tersebut. Gladwell berargumen bahwa memahami konteks ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat penilaian yang lebih akurat tentang orang asing. Dalam bab 4, dibahas berbagai studi kasus yang menggambarkan dampak dari salah memahami orang asing. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian Sandra Bland, seorang wanita Afrika-Amerika yang meninggal di tahanan setelah interaksi yang penuh ketegangan dengan seorang polisi. Gladwell menguraikan bagaimana bias, kesalahpahaman, dan sistem peradilan yang cacat berkontribusi pada tragedi ini. Di bab terakhir, Gladwell menyimpulkan bahwa memahami orang asing adalah tugas yang sangat sulit dan penuh resiko. Kita harus lebih sadar akan keterbatasan alat-alat yang kita gunakan untuk menilai orang lain, atau lebih rendah hati dalam penilaian kita. Gladwell mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan penuh empati dalam berinteraksi dengan orang asing. Talking to Strangers menawarkan kita wawasan yang mendalam tentang kompleksitas interaksi manusia dan bagaimana kesalahpahaman dapat berakibat fatal. Gladwell menekankan bahwa kepercayaan, transparansi, dan konteks adalah elemen kunci untuk memahami orang lain, tetapi juga sumber utama kesalahan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal dan menekankan pentingnya kehati-hatian, empati, dan pemahaman yang lebih dalam setiap interaksi. Dalam pendekatan yang lebih reflektif dan terbuka, kita dapat mengurangi kesalahpahaman, lalu dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, baik yang sudah kita kenal maupun yang baru kita temui. Demikian esensi buku berjudul Talking to Strangers
What We Should Know About the People We Don't Know, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. 15 detik berharga.
5: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya, Bu. Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan membuahkan hasil?
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu...

0: Belajar nih lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran bu. Sudah 6 bulan ngelamar kerja sana-sini, belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya. Padahal kan IPK Fajar bagus, Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana, Bu? Sampai berat badan turun gini.
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih, Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

82 inilah 88,5 FM Pradua dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 29 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 30 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 30 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Vera Nino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa. Tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: 15 detik berharga.
5: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniyah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu ya.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: Tahu lah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.

6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama dengan suara siar Vera Nino. Informasi pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut ekonomi hijau berpotensi menyerap 5,3 juta tenaga kerja pada 2029. Erlangga mengatakan kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau akan meningkatkan seiring dengan pengembangan energi hijau di Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut juga membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang berbeda. Informasi selanjutnya, bencana banjir besar menerjang wilayah Thailand dan melumpuhkan aktivitas publik. Kementerian Kesehatan Thailand mengkonfirmasi sedikitnya 19 orang tewas di 23 provinsi. Sementara tak kurang dari 700 ribu warga di ibu kota Bangkok terdampak kepungan air. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Lee Martin kembali meraih medali emas ajang multi-event setelah SEA Games 2021 dapat emas Asian Games 2026. Leo Daniel menyumbangkan emas untuk Indonesia dari nomor ganda putra. Pasangan ini memastikan medali emas Asian Games 2026 setelah mengalahkan pasangan China Liang Weikeng Wang Chang. Dalam partai final Selasa 29 September, Leo Daniel kalah di babak pertama 19-21, kemudian bangkit dengan unggul 21-13 di game kedua dan menang dengan skor 21-18 pada game penentuan. Demikian Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

Coba deh untuk setia teman Pro 2. Karena kamu tahu gak sih yang namanya karma itu ada. Jadi ketika kamu akan menyakiti seseorang, suatu saat cepat atau lambat kamu akan disakitin balik. Ya udah kayak gitu aja pokoknya. Percaya deh sama karma. Jadi orang yang setia, yang baik aja. Maksudnya udah gak usah ngapa-ngapain. Gak perlu jadi orang baik yang harus kalau ketemu setiap orang harus bersedekah, harus melemparkan senyum. Cukup tidak jahat sama orang lain itu adalah suatu hal yang udah baik banget. Well, Feranino temenin kamu di Rabu hari ini sampai dengan di jam 10 nanti. Dan aku bakal ngebagiin informasi sampai di jam 7. Aku ngawalin informasi pagi ini dari Indonesia. Kita kasih tepukan tangan yang paling keras dulu ya warga Samarinda dan sekitarnya. Karena Indonesia udah mulai memperluas pasar ekspor produk kesehatan hewan ke Afrika dan untuk pertama kalinya vaksin hewan produksi Indonesia ini diekspor ke 4 negara di benua tersebut di 25 September 2026 dan ini sendiri nunjukin kemampuan industri vaksin nasional memenuhi persyaratan dan standar internasional. Ekspor ini juga jadi langkah baru ya untuk industri kesehatan hewan Indonesia untuk masuk ke pasar global sekaligus memperkuat posisi produk dalam negeri. Selain ngebuka peluang besar yang lebih luas, capaian ini juga nunjukin kalau ternyata produk vaksin Indonesia itu punya potensi untuk bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan kesehatan hewan di tingkat internasional.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Ayo kumpul deketan-deketan teman Pradua, karena Timnas Indonesia minta dukungan penuh para supporter dalam laga pamungkas babak grup FIFA Asian Cup 2026. Jadi kita tahu ya, kalau misalkan Timnas Indonesia bakal ngehadapin Bangladesh untuk nentuin kelolosan ke final. Hal ini pun disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman dan kiper Martin pas usai laga kontra Malaysia yang berakhir imbang 0-0. Jadi laga Timnas Indonesia versus Bangladesh ini akan dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Kamis 1 Oktober 2026 jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Berarti besok banget nih.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
5: Has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

Gajah bernama Lisa ngelahirin anak jantan di Lepens Flying Squad Taman Nasional Tesonilo Riau pada hari Senin 28 September sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Uniknya, cuma sekitar 20 menit setelah lahir, bayi gajah ini udah bisa berdiri. Wah, gemoynya. Jadi waktu Lisa dan anaknya masih dalam pemantauan tim untuk memastikan keduanya tetap sehat. Jadi sekarang diawasin dulu teman Pro 2.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

pernah kepikiran gak sih sebenarnya ini kucing lagi ngerasain apa ya? Jadi Gusti Ilalang Seta, mahasiswa FSRD ITB, coba nge-explore jawabannya lewat Project Solem. Dia pakai teknologi elektroencephalografi atau EEG untuk merekam aktivitas neurologis kucing setelah dikasih 6 stimulus berbeda. Hasil rekaman ini kemudian diterjemahkan secara visual jadi 6 bentuk keramik yang mempresentasikan fase tertentu dari emosi dan jejak kognitif kucing. Jadi bukan sekedar penerjemah bahasa kucing, proyek ini jadi eksperimen untuk memahami dunia internal hewan lewat pendekatan seni dan juga teknologi.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Warga nyorotin jalur pemandu tunanetra di Gedung Terpadu Sutoyo Pontianak yang kok kayaknya pakai stiker nih, karena cuma nempel di atas permukaan lantai dan gak ada timbul-timbulnya gitu loh teman Pro 2. Jadi jalur warna kuning ini ada di area tangga menuju ke pintu masuk gedung. Polanya titik dan garis memanjang. Sorotan ini muncul karena jalur pemandu seharusnya kan ngebantu tunanetra kenali arah melalui tongkat atau pijakan kaki. Belum diketahui sih material yang dipakai ini merupakan jalur permanen atau memang sementara. Ataupun apakah pemasangannya udah sesuai dengan standar. Jadi warga meminta penjelasan dari pengelola Gedung Terpadu Sutoyo. Tapi emang iya, stiker mah kayak ya sama aja bohong, kan perlu tekstur-tekstur itu, timbul-timbulnya itu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam.

belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Teman Pro 2 kita ke informasi terakhir di pagi ini dari sejumlah AKI yang jadi bagian dari perangkat pemantauan Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan yang kamu tahu kayaknya dicuri dan ditemuin saat tim pos pantau.

GAK datang untuk ngebaikin peralatan yang gak berfungsi termasuk CCTV yang sebelumnya rusak terkena lontaran material erupsi awal September. Kepala Pos Pantau GAK Lampung Selatan Suwarno nyebutin kalau informasi sementara ada 8 aki yang hilang, tapi waktu kejadian pelaku dan jumlah pastinya belum bisa dipastiin karena memang tim masih ngedata di lapangan dengan jaringan komunikasi yang terbatas. Suwarno juga ngeduga kalau kayaknya nih aki hilang setelah aktivitas erupsi mereda ketika ada pihak yang ngedatangin kawasan gunung, dan sebelumnya Badan Geologi Kementerian SDM negasin kalau pemantauan anak Krakatau tetap berjalan multi parameter mulai dari jaringan seismik, citra satelit, hingga pengamatan visual dari pos PGA Pasauran. Jadi gak bergantung pada satu instrumen aja.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Selamat pagi teman Produa. Pagi. Semangat banget.
1: Semangat dong.
0: Semangat, apalagi ini hari apa ya? Hari Rabu ya.
1: Hari Rabu.
0: Katanya BTW jujur ya, kemarin itu sekitar jam 4-an ke atas di daerah Sambutan itu sampai maghrib enggak berhenti-berhenti damkar itu lewat.
1: Oh iya, masih ada ya berarti ya?
0: Ih, bukan masih ada. Jadi tuh kemarin itu kan aku nongki di ini tempat tongkrongannya Sulis. Yes. Mamanya Sulis punya tempat tongkrongan.
1: Oh,
0: iya, jadi aku nongkrong di situ. Kayak aku enggak ada ngelihat apa ya? Aku tuh enggak ada sama sekali lihat ini teman Produa, enggak ada lihat ada asap atau apa. Tiba-tiba banyak ini loh kayak daun kebakar warna hitam yang terbangan gitu. Ternyata pas aku pulang itu di daerah dari tempatnya Sulis itu mungkin kayak sekitar 5-6 menit di situ lagi ada asap yang ngebul banget. Karena kan di daerah Sambutan masih banyak ini ya, masih banyak yang hutan-hutan. Bahkan kamu tau gak kemarin di rumahku di samping kiri?
1: Kenapa Kak?
0: Kan rumahku tuh hook. Perumahannya tuh hook gitu loh. Jadi dapat rumahnya, jadi sebelah kiri tuh rawa. Rawanya kan gak ada air. Jadi kemarin asap ngepul banget tiba-tiba kebakar.
1: Tiba-tiba banget kebakar.
0: Iya. Bener, terus kalau kamu terus kan ramenya Sambutan tuh batas cuma sampai di dekat rumahku kan. Kalau udah makin ke sana itu kayak hutan, ada rumah. Hutan, ada rumah.
1: Berjarak-berjarak gitu ya,
0: Bang. Iya, pokoknya batas keramaian tuh cuma di tempatku tuh udah jadi batas banget. Kamu tahu enggak kemarin aku ke sana kan sama Miko ada urusan, di sebelah kanan kiri itu banyak yang kebakar.
1: Kasihan.
0: Di pinggir
1: banget.
0: Jalan.
1: Berarti kayak rumah-rumah itu ya rumah-rumah yang berjarak itu sering terkena asap gitu dong.
0: Ih, kemarin kan asapnya ngeri banget. Ih, gak enak banget Tampra 2. Aku tuh ngerasa rumahku tuh kan ventilasinya udah ditutup-tutup gitu kan. Nah, kamarku pun juga itu kayak aku tuh tiba-tiba waktu lagi sholat bilang gini sama suamiku, "Kamu ngerokok ya?" Aku bilang kayak gitu kan. "Enggak," dia bilang. "Kenapa ini kok kayak ada bau bakar-bakar?" Aku bilang kayak gitu. Ternyata emang kebakaran.
1: Tapi emang sekarang itu asap biarpun kita tutup pintu ya Kak, sering selalu masuk.
0: Di rumahmu juga?
1: Iya, sering banget. Bahkan ibuku tuh kayak, "Jangan buka pintu, nanti asapnya masuk." Bahkan ditutup pintu aja tuh sering banget masuk.
0: Benar sama Produa, dan aku berharap hujan yang terjadi itu bukan hujan artificial ya.
1: Iya, benar lagi.
0: Semoga tuh hujannya hujan beneran teman Produa, karena jujur sedih banget karena kalau udah kayak gini tuh semua terdampak.
1: Iya.
0: Termasuk kamu tau gak sih orang-orang yang jualan itu terdampak loh.
1: Iya. Karena kan pasti biasanya kayak orang-orang mikir, "Aduh, lagi banyak asap nih, masa beli makanan di pinggir jalan dan lain-lain." Gitu.
0: Bener, terus juga ini kan maksudnya anggaran-anggaran banyak kepangkas ini dan itu, terus orang lebih mikir yang, "Aduh, masa aku mau beli sih?" Kemarin aja aku ceritaan sama temanku yang dia jualan di luar gitu, dia bilang semenjak kabut asap yang kemarin itu dia pernah sampai sehari itu sepi banget karena orang-orang gak ada yang keluar rumah.
1: Kasian sih, jujur.
0: Iya, itu teman Produa. Apalagi orang-orang yang tadi ya punya toko, mau tokonya online kek, mau tokonya apa sih namanya?
1: Offline.
0: Tapi kalau ngomongin toko ya, aku tuh tipe orang yang lebih suka belanja tuh lebih sukanya.
1: Sukanya?
0: Kayak perbandingannya gini deh. Toko online 60%, 60 banding 40 lah.
1: Oh,
0: jadi gak yang tebel-tebel banget perbandingannya.
1: Berarti masih mending ke offline, online?
0: Iya, lebih ke online itu karena aku tuh gak suka ketemu orang aja sih. Kayak aku takut gini takut bego.
1: Takut diikutin kah?
0: Aku diikutin tuh, aku kalau diikutin gini, kalau selalu ngomong kayak gini, "Mbak, nanti saya panggil ya kalau saya butuh bantuan."
1: Tapi
0: kayak
1: kakak
0: gitu.
1: Sering risih gak? Kalau
0: risih gak suka. Apalagi kayak better gini deh, "Kak, kakak mau cari apa, mau dibantu?" Mending gitu daripada kayak tiba-tiba ngikutin. Terus kadang ya mereka tuh wajahnya gak yang kayak yang gimana tuh, dia tuh kayak orang mencurigai, itu aku benci banget.
1: Dikira kita mau maling kan?
0: Iya,
1: kan?
0: Gak maling orang kita mau ambil semua loh. Kalau aku sih gak ini, gak kurang suka.
1: Kalau aku sih tergantung kebutuhan sih Kak. Tapi kadang lebih mendesaknya pasti selalu belinya ke offline. Karena aku mikir kayak kalau misalkan aku online, perbandingannya juga kayak kurang lebih aja nih kalau harganya gitu kan. Jadi kayak ya udah aku langsung ke offline aja, langsung ambil, langsung pilih, langsung bayar gitu.
0: Oh, aku kalau baju tuh jarang mau offline karena malu.
1: Oh.
0: Aku kayak gak suka itu yang tadi kamu bilang. Jujur risih gitu kecok. Tapi makanya aku bilang tergantung nih juga. Kalau kayak baju mungkin aku lebih suka online karena mager banget kan. Terus kalau untuk kayak beli-beli bahan-bahan makanan atau enggak kayak belanja bulanan ya pasti offline lah. Karena lebih enak ngelihat, jujur ya, kalau ditanya healing yang bikin aku happy itu adalah belanja bulanan.
1: Oh, belanja bulanan.
0: Ke supermarket, aku suka banget ke supermarket.
1: Tapi seru banget gak sih kak, apa ya, ibu kan sering, ibu mau belanja nih, ikut-ikut-ikut. Karena aku juga suka ngeliatinnya gitu loh, walaupun sebenarnya bukan aku nih yang berbelanja, ibuku. Tapi aku suka liatnya gitu.
0: Bener, dan satu-satunya kamu rasain ketika kamu udah punya penghasilan, udah kerja, terus kayak belanja bulanan. Itu menyenangkan banget, apalagi kalau itu sampai troli kamu tuh sampai segunung tuh, ih seneng banget teman Pro 2.
1: Tapi rasanya kalau pas bayar gimana perasaannya?
0: Gak apa-apa, kita harus bersyukur. Tapi BTW teman Pro 2, buat kamu sendiri, kamu tim online atau
1: offline?
0: Nah, bisa gabungkan ke WhatsApp kita di
1: 0812584878885
0: atau dimana? Instagram @RRIPro2 Samarinda, dan juga bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI
1: Digital.
0: Yeay.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena aku tim belanja offline ya, kan langsung ke toko. Kalau aku tuh kadang butuh sesuatu, aku keliling ke beberapa toko dulu.
1: Aku tuh tipe yang enggak lagi, aku tuh tipe yang kayak ya udah kalau udah di situ ya situ aja beli. Nah, kalau suamiku enggak, suamiku kayak kamu, dia bakalan dia bakal keliling ke beberapa toko.
0: Karena aku suka kayak aku mau lihat-lihat yang lain-lain dulu gitu loh, kayak membandingkan. Jadi kalau misalkan aku udah dapat nih yang aku mau, ya udah aku bakal balik ke situ lagi. Tapi kadang aku ada malunya juga sih, kayak nanya-nanya ke mbak-mbaknya gitu kan, mbak ini ada nggak barang yang ini, ada nggak barang yang ini, terus udah diladenin gitu. Contohnya kemarin pas aku kan baru ganti kacamata kan kak, nah itu aku tuh nanya, kak ada nggak yang framenya yang begini yang aku mau gitu kan. Terus habis itu, tapi di situ tuh harganya kayak tinggi banget, kayak bukan, itu tinggi banget sih, sekitar masa frame sekitar 2 jutaan kayak gak masuk di akal sih menurutku.
1: Tapi bukannya emang wajar harganya rata-rata begitu ya?
0: Iya sih, cuman pas yang mbaknya kasih tuh framenya kayak kurang bagus gitu.
1: Paham.
0: Gak sesuai, biasanya kan kalau dia ada apa namanya, ada mereknya biasanya itu tuh mahal, okay kan. Nah tapi yang dikasih itu kayak biasa aja, jadi aku gak jadi. Terus habis itu aku pindah lagi ke toko yang lain gitu kan. Nah pas aku pindah lagi dapat harga yang agak miring dan bagus. Jadi habis itu
1: terus dapat harga berapa tuh kamu? Sejutaan?
0: Sekitar, iya, 1.700.000-800.000 gitu doang.
1: Beda 200.000. Tadi katamu di tempat pertama 2 juta.
0: 2 juta, beda
1: jauh. Bedanya 200.000 aja.
0: Tapi kan yang ini kan 700, yang pertama 2 juta kak.
1: Ini 700.000?
0: Iya, 700.000.
1: Oh, pendengaranku 1.700.000 yang ini.
0: Oh ini 700 sampai 1 juta aja.
1: Oh iya benar, jauh.
0: Yang pertama 2 juta, lumayan.
1: Susah ya, pakai kacamata ini mahal betul, belum lagi mahal lensanya
0: banget, lensanya lagi.
1: Kok minus berapa?
0: Minusnya 0,50.
1: Oh, untung gak tinggi ya. Iya,
0: tapi pas aku cek yang kedua ini ternyata aku ada silinder.
1: Oh berapa?
0: 0,50 juga.
1: Oh tinggian silinderku tahu.
0: Oh iya, kakak juga pakai kacamata.
1: Enggak, 0,75 silinder. Dan itu tau gak terakhir periksa kapan?
0: Kapan?
1: 2018.
0: Udah lama banget.
1: Dan tapi aku tuh ngerasa kayaknya mata aku tuh agak ini, kayaknya agak nurun deh silindernya. Ngerasanya kenapa? Kayak aku ngeliat beberapa tulisan biasa berbayang kan. Nah ini tuh aku bisa lihat jelas gitu. Terus kayak biasanya ada beberapa tulisan yang kayak, aku nggak tahu ya pan, kalau orang minus itu matanya gimana? Karena kan aku diagnosanya memang silinder. Ya kalau aku pribadi, misalkan kayak subtitle gitu loh, itu aku bisa ngeliatnya di double, kayak putih-putih.
0: Iya.
1: Kan? Ah, ya aku dulu deg-degan takut sebelum tahu aku tuh silinder tahu. Kenapa dengan mata aku ini gitu? Terus akhirnya ya udah aman aja.
0: Tapi nggak disuruh pakai kacamata?
1: Gitu? Nggak, aku males, mager.
0: Aja.
1: Banyakin aja makanan-makanan yang lebih sehat supaya. Sebenernya. Nggak, ini nggak apa namanya, nggak memperparah. Kayak gitu sih. Tapi kalau ngomongin soal si toko online dan si toko offline ya, kalau aku itu kalau belanja-belanja itu jarang deh memang, kecuali emang ada barang yang aku cari dan nggak nemu
0: baru ke online,
1: maksudnya ke toko-toko yang lain.
0: Pindah toko.
1: Kayak misalkan suamiku tuh kalau belanja tuh gini, dia pasti di toko A udah namanya cocok nih, bagus nih, dia nggak bakal langsung ambil. Dia bakal pindah ke toko yang lain.
0: Aku banget lagi.
1: Iya, dia bisa sampai 6 toko kayak di mall itu.
0: Tapi itu kebanyakan sih sampai 6 toko.
1: Bisa 6 toko yang
0: dan kakak ngikutin.
1: Iya, iyalah.
0: Ya Allah.
1: Terus ujung-ujungnya dia balik ke toko yang pertama. Enggak, karena sebenarnya di toko yang pertama nih yang bajunya mahal. Harganya tuh kayak pricey gitu loh. Karena dia ini badannya sudah, dia tuh tipe orang yang kayak agak susah gitu loh nyari baju ukuran dia. Jadi dia tuh pengen cari yang harganya tuh lebih murah lah. Ternyata gak ada semua yang ukuran kayak dia. Jadi kayak, katanya ini murah banget harganya tapi gak ada ukuranku. Dia bilang kayak gitu. Terus ujung-ujungnya ke toko pertama.
0: Balik lagi tuh.
1: Dan itu aku ngomel, kadang dia tuh gini loh, mau lihat di sini, gak ada ukuranmu, gak ada. Kadang aku bilang kayak gitu kan, dia tetap masuk. Bentar aja nah, lihat dulu nah. Kayak gitu-gitu. Ih, aku sebel karena kalau aku gak.
0: Langsung aja ya kalau kakak ya.
1: Walaupun ujung-ujungnya kayak gini nanti. Ih bagus, kayak gitu kan. Terus kayak paling cuma dibilangin, makanya kan tadi aku bilang keliling aja dulu gitu. Cuman kadang kalau sama suamiku aku belanja gitu tuh aku sering gak enak.
0: Kenapa gak enaknya kak?
1: Karena tuh aku tuh gak tahu ya, punya merasaan masih gak enak yang kayak misalkan contoh, ih bagus, ya udah beli gitu loh. Aku enggak, aku tuh gak bisa, aku anaknya tuh gak segampang itu untuk paham kan, kayak ngeluarin ya, uang.
0: Paham. Kita
1: gitu.
0: Kayak masih agak berat untuk membeli sesuatu gitu kan.
1: Kalau udah kebeli satu, ya udah gak usah beli yang terlalu banyak.
0: Bener, karena berlebihan sih.
1: Bener, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Kalau berat badan berlebihan?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Makan apa ya?
7: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
6: Hah?
7: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Sebelum lanjut, Kak.
1: Bener, kita mau ngecek fakta. Karena kita akan melihat bagaimana ya orang-orang di sana lebih suka toko online
0: atau toko offline.
1: Atau lebih sukanya belanja toko offline ataupun offline tapi dibayarin.
0: Aku sih suka ya.
1: Aku suka. Boleh teman pro 2 buat yang pengen bayarin belanjaan kita hari ini ya. Karena kita pengen yang pro-pro itu loh. Yang rilis baru. Berapa?
0: Yang lagi naik itu loh.
1: Bener. Sampai semalam aku lihat Liza, Meisa sama Yuyun buat ini, buat filter.
0: Iya. Bagus banget tuh aku lihat yang warna-warna.
1: Tau gak? Itu manifestasi. Siapa tahu di tahun ini bisa ganti.
0: Boleh.
1: Amin. Tapi dia katanya mau beli warnanya hijau lumut. Atau merah marun katanya.
0: Merah marun sih kayaknya.
1: Udah kalau gitu teman Pro 2 kita cek fakta.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hai teman Pro 2. Kali ini aku lagi ada di salah satu coffee shop yang ada di Lobakung dan aku udah barengan sama dua kakak-kakak cantik nih. Kita kenalan dulu ya. Halo Kak, namanya siapa?
5: Halo, nama aku Ica.
4: Oke, kalau kakaknya nama siapa?
6: Halo, nama aku Bila.
4: Aku mau nanya sesuatu nih, kalau kakaknya nih mau beli sesuatu, tim belanja online atau datang langsung ke toko?
5: Kalau aku sih tim belanja langsung ke toko ya, mau apapun itu produknya, apalagi kalau pakaian, celana, baju, kayak gitu-gitu, aku prefer langsung datang ke tokonya.
4: Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak lebih milih ke toko daripada belanja online?
5: Soalnya kalau menurut aku datang langsung ke toko tuh kita bisa pegang-pegang, maksudnya kayak bisa ngecek kualitas bahannya, nerawang kahangganya, terus kayak kan tricky ya, apalagi celana kayak harus dicobain, takutnya kalau di online kan kita nggak bisa coba ya.
4: Nggak sesuai gitu ya?
5: Ya, meskipun ada panduan ukuran celananya, tapi tetap aja sih, aku parno aja sih, tetap nggak muat.
4: Oh gitu, oke. Nah, kalau Kak Bila lebih milih belanja online atau datang langsung ke toko?
6: Lebih pilih online, karena kalau di online itu lebih hemat, terus juga nggak kepanasan, habis itu banyak diskon-diskon menarik, gitu.
4: Oh gitu, tapi kalau misalnya beli online kan kita nggak bisa lihat bahannya, itu gimana Kak?
6: Aku bisa lihat review dari orang-orang yang udah pakai di toko tersebut.
4: Oh gitu, oke, makasih ya Kak. Nah ternyata teman Pro 2, Kak Ica dan Kak Bila itu punya pandangan yang berbeda nih. Kalau Kak Ica lebih pilih belanja langsung ke toko karena bisa lihat bahan-bahannya, sedangkan Kak Bila lebih pilih belanja di online karena lebih praktis dan juga banyak diskon. Oke, terima kasih. Klik lagi ke studio.
2: Teman terbaik kamu.
1: Agak serem ya pegang-pegang ya. Bajunya dipegang-pegang, asal jangan tiba-tiba masuk aja ke dalam ini, ke dalam mana?
0: Ke dalam mana tuh? Ke dalam tas.
1: Bener, jangan.
0: Kecil-kecil.
1: Tapi emang iya tahu kalau misalkan belanja di toko toko offline itu kita emang tahu bahannya. Kalau di toko online itu takut kena tipu.
0: Iya, benar. Karena walaupun kita lihat reviewnya orang-orang tuh kadang agak-agak nggak jelas juga sih menurut aku.
1: Terus Kak, aku takut gini, ini orang beneran nge-review apa enggak sih?
0: Atau bohong-bohong aja.
1: Bener, tapi aku pernah beli toko barang elektronik di online sih.
0: Aman?
1: Kulkas.
0: Beneran?
1: Kulkas freezer, iya.
0: Online?
1: Online, kan ada aja tokonya di Samarinda.
0: Oh gitu.
1: Jadi carinya di Samarinda.
0: Samarinda.
1: Dan emang tokonya ada. Ada lah, emang kenapa ada enggak
0: ada? Ada.
1: Kenapa sih tiba-tiba dia langsung ada.
0: Aku kira gini, online-nya tuh bukan dari Kalimantan gitu loh. Maksudnya dari luar Kalimantan mungkin.
1: Kayaknya agak riskan, aku takut ini aja sih. Takut barangnya pas kebanting-banting atau gimana.
0: Iya, itu maksud aku gitu. Ternyata dari Samarinda ya?
1: Iya, di Samarinda aku belinya. Jadi waktu itu kayak beli freezer. Freezer yang emang khusus freezer doang aja. Terus aku pernah beli apa lagi? Oh ini, tapi tuh gak di Samarinda sih, di luar kota.
0: Di mana?
1: Juicer, di Jakarta. Iya kan mau jadi cewek sehat, cuma sampai sekarang kayak usernya kenapa tidak dikunjung-kunjung digunakan lagi?
0: Beli-beli aja.
1: Beli-beli ya. Aja. Itu aku juga beli di toko online. Aku beli chopper.
0: Itu toko online aja.
1: Karena waktu itu barangnya nggak ada di Samarinda deh kayaknya. Jadi aku harus beli keluar kota. Oh, okay. Makanya ya berani-berani. Cuman oh, bahkan itu laptopku, itu suamiku beli ini di Jakarta.
0: Jadi dia
1: supaya dikirim, dapat potong ada promo apa gitu, aku lupa deh.
0: Tapi biasanya gitu sih kalau beli yang di luar dari Samarinda.
1: Iya, terus aku agak takut kan, walaupun emang official store dia belinya ya. Cuma aku bilangin, ih serem banget. Baru kata suamiku, ngapain takut, ntar kan minta packagingnya yang packaging kayu terus gini. Ih takut pas tiba-tiba kebentur layar pecah lah apa. Enggak kok, pakai asuransi segala macem.
0: Iya. Tapi emang kalau misalkan toko-toko yang kayak mall-mall gitu kan, biasanya ada kan yang toko online yang mall-mall gitu kak.
1: Iya, nah, sama ada yang official store.
0: Iya, official store gitu biasanya kalau misalkan dia bungkus barangnya itu tuh lebih aman gitu loh. Dia tahu apa namanya, apa sih biasanya nyebutnya?
1: Bubble wrap.
0: Iya, bubble wrap.
1: Iya, dikasih tuh bubble wrap. Terus habis itu dikasih packing kayu. Ya, aku tapi aku jujur lihat, aku takut, tetap aja takut lah.
0: Tapi aman kan sampai sekarang?
1: Aman, bener. Alhamdulillah udah dipakai berapa tahun tuh. Udah aman banget teman Pro 2. Yang pasti kalau emang kamu mau beli itu di toko yang, kalau aku ya barang elektronik yang apalagi jauh, kayak kamu di Jakarta, bener-bener kalau bisa carinya yang mall, bener.
0: Iya, mall.
1: Di toko orang itu tuh carinya yang mall atau official store. Yang bener-bener kadang tuh ada yang bote-bote official store-nya tau.
0: Iya, kadang juga kayak di tulisannya official store tapi ternyata bukan, penjual bohong-bohong nih.
1: Bener, jadi lebih waspada aja sih teman Pro 2, jangan sampai barang datang kita gak nikmatin.
0: Iya, uang udah ludes nih.
1: Bener, cukup hatinya Nabila aja yang kecewa ya teman Pro 2 ya. Sabar ya adek, soalnya lagunya adek judulnya.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak.

0: Kak Vera pernah gak beli barang online karena diskon?
1: Pernah lah, pasti. Pasti pernah sih.
0: Tapi maksudnya barangnya itu tuh dibutuhin atau enggak?
1: Aku gak pernah beli barang yang gak kubutuhkan, jujur.
0: Oh iya.
1: Gak pernah sama, aku tuh jujur kalau kamu tanya ya, Kak Vera sering belanja? Enggak. Bahkan baju, sepatu, semua aku tuh dibeliin. Kayak, bahkan kamu tahu gak sih, misalkan nih suamiku bilang gini, beli ke toko, beli deh bajunya ini. Baru aku bilang gak mau, aku beli baju di sini. Ibaratnya gini, kan kita pasti, kayak kamu deh, ada gak sih beberapa bajumu yang branded yang mahal?
0: Ada
1: kan?
0: Ada.
1: Nah aku tuh pasti kayak gini orangnya, enggak ini mah aku kalau beli di toko online kayaknya dapatnya banyak.
0: Aduh,
1: atau
0: buku banget lagi.
1: Atau beli di toko-toko yang itu loh, apa sih yang butik-butikan ya, itu?
0: Ya.
1: Butik-butikan. Itu kan paling cuma 150, cuma 200. Aku bilang ini aku bisa dapat 4 atau bisa dapat 3. Kalau beli sini aku cuma dapat 1 baju, aku bilang gitu. Terus oke, suamiku tuh tetap yang gini, enggak. Kalau suamiku tuh tipenya gini. Walaupun gak banyak, paling enggak kalau baju-baju mahal kamu tuh tahu, biar tahu rasanya gimana bahannya. Enggak, aku gak perlu tahu, aku bilang. Aku tuh gitu orangnya. Jadi kayak, terus kayak contoh sepatu. Kata suamiku, beli deh sepatu gitu. Akhirnya dia sendiri yang beliin, terus aku pas tahu harganya kayak, ih kenapa sih beli sepatu harga sekaya gini? Mending itu aku beli aja sepatu nanti, yang murah-murah aja, aku bilang. Sisanya duitnya aku ambil, aku simpen. Jadi nah sejak saat itu suamiku, kalau kayak belanja skincare, belanja baju, dia bakal nungguin. Dan duitnya gak boleh sisa. Kayak misalnya dia ngasih, contoh uang 10 ribu kamu beli skincare, ya harus habis 10 ribunya buat skincare. Dan gak boleh sisa, karena kalau sisa pasti bakal aku simpen. Dan dia gak mau, karena menurut dia aku gak mencintai diriku sendiri. Aku tuh ngutamain kayak keluargaku, suamiku dibanding diriku gitu loh.
0: Tapi ibuku juga kayak Kak Vera sih, karena apa mungkin jiwa ibu-ibu begitu ya Kak?
1: Atau mamiku gimana? Enggak, mamiku suka belanja.
0: Oh beda.
1: Every month dia tuh selalu beli daster.
0: Ibu-ibu.
1: Daster, tiba-tiba dia beli celana, tiba-tiba dia beli baju. Dan everyday dia mantengin life. Tok-tok.
0: Ah iya lagi, sekarang.
1: Nah, berarti mamamu doyan belanja.
0: Iya, emang doyan belanja.
1: Aku enggak.
0: Oh, tapi kayak memang yang kakak butuhin aja kan, kalau Kak Vera.
1: Aku tuh, ya, kamu jujur ya, kamu kalau ngelihat iniku, toko orangku itu isinya apa ya? Beli bahannya Nino Foods, jualanku aja.
0: Oh.
1: Iya bener deh, aku gak ada belanja apa-apa sama sekali.
0: Jadi kalau kayak barang-barang yang kayak misalkan baju, atau apa ya, perintilan, tas-tas, atau gantungan-gantungan gitu tuh jarang banget ya kakak
1: itu
0: ya?
1: Itu yang tadi aku bilang, kok dibeliin?

0: Oh, dibeliin.
1: Dibeliin, tasnya dibeliin. Lihat nih ya, kamu lihat nih. Nih, daging giling, strawberry frozen, paha pentung, paha giling, alpukat madu, daging giling, dada ayam. Tuh, isinya tuh per daging-dagingan semua, bubuk maca, daging giling, daging giling, daging. Semuanya tuh isinya daging giling.
0: Yang penting beli bahan-bahannya aja untuk menghasilkan uang.
1: Iya, bener. Bentar, oh ada deng aku beli. Sekali beli juicer itu aja. Itu pun itu pun aku belinya Juni 2025.
0: Aduh, udah lama, udah lebih setahun nih kebetulan, Kak.
1: Ya kan?
0: Tahun ini ada belanja lagi enggak?
1: Enggak ada. Terus sebelumnya aku ada beli, tapi ini bukan aku yang beli, deng. Suami aku yang beli kacamata. Itu pakai punya aku waktu tuh. Ih, enggak tahu nih kapan nih. Kayak 2024 deh. Tuh, enggak pernah belanja.
0: Ya ampun.
1: Aku enggak main kalau kamu nanya, "Kak, Kakak belanja apa?" Enggak ada. Aku bakal kalau mamiku jalan nih misalkan. Fer, ini ada baju bagus, mau enggak? Kata mamiku. Ya udah, Mi, enggak apa-apa, beliin aja gitu.
0: Oh.
1: So, enggak pernah beli itu aku. Kalau enggak dibeliin dan enggak dipaksa, aku enggak bakalan beli. Mending duitnya aku simpan gitu.
0: Tapi kalau uangnya disimpan gitu berarti ditabung gitu, Kak?
1: Iya, ditabung. Karena kan kita ini ekonomi. Kalau kita enggak nabung, bener, kita enggak pernah tahu kayak gimana ke depannya. Bahkan kan rencana kita mau ini ya, mau buat, mau ini kan, mau nanam padi depan rumah kan?
0: Oh iya, lagi bener.
1: Lupa kamu kemarin, kita janjian.
0: Iya,
1: nanti. Kan lahan di rumahnya lumayan, teman berdua. Satu kali satu kan? Itu nanam padi satu kali satu, dapatnya berapa ya?
0: Dapat berapa itu?
1: Itu kayaknya dapatnya gram, bukan kilo.
0: Kayaknya makan sehari.
1: Nggak, dia bisa nggak sih ketawanya? Cukup. Kamu tuh nggak tadi ketawanya gimana, teman berdua?
0: Ketawa itu, Kak.
1: Kalau kata terbahak-bahak?
0: Aduh, gak bisa lagi, harus ada yang lucu dulu.
1: Oh, enggak, aku kira kayak gini. Hahaha, sakit perutku. Hahaha.
0: Kok kayak
1: tadi gitu ketawamu. Maksud aku gitu, Kak. Hahaha, kayak gitu. Hah? Aku belum kayak gitu lah. Kocak nomornya sudah. Jangan lupa teman produ buat gabungan sama kita kemana?
0: Di 081258487885 atau di mana, Kak?
1: Instagram @rri_pro2 Samarinda dan aplikasi kita dengerinnya di RRI
0: Digital.
1: Yeay.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.